0: Indonesia itu rumah.
1: Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke.
2: Indonesia itu seperti warna-warni.
3: Indonesia itu ya aku.
4: Indonesia adalah keberagaman. Indonesia adalah toleransi. Indonesia adalah persatuan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.

udah siap belum? Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, dirikan aku.

Kreatif itu bukan cuma soal jualan karya, tapi tentang bagaimana ide, hobi, dan keunikan anak muda bisa berubah menjadi peluang nyata. Dari konten digital, desain, musik, kuliner, fashion, sampai UMKM berbasis budaya lokal, semuanya punya ruang tumbuh di era sekarang. Anak muda gak harus nunggu mapan untuk berkarya, cukup berani mulai, konsisten, dan adaptif dengan teknologi. Media sosial dan platform digital bikin karya lokal bisa tembus pasar global tanpa modal besar. Disinilah ekonomi kreatif menjadi jalan untuk anak muda tetap relevan, mandiri secara ekonomi, dan punya dampak sosial. Kreativitas bukan lagi pelengkap, tapi

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Aduh, makanannya udah dihinggapin lalat nih. Makan nggak ya?
2: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
1: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
2: Awas kamu ya. Gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus.
1: Teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
2: Ah, lihat saja nanti ya, akan kubalas kalian semua.
1: Shh, biarkan lalat gusar.

0: Produk lokal merupakan cerminan identitas nasional yang lahir dari nilai, budaya, dan kreativitas bangsa. Setiap desain, rasa, dan fungsi membawa karakter Indonesia yang sangat khas. Identitas ini membedakan kita dari bangsa lain di tengah arus globalisasi. Ketika produk lokal digunakan dalam keseharian, jati diri bangsa ikut ditampilkan. Produk dalam negeri bukan sekedar barang, tapi simbol kemandirian. Semakin sering dipilih, semakin kuat identitas itu tertanam. Kebanggaan nasional tumbuh dari hal-hal sederhana yang konsisten. Produk lokal juga menjadi duta budaya di pasar global. Dari produk yang kita pakai, Indonesia akan semakin dikenal dan dihargai.
1: Jadi gitu loh, Lela. Sintan itu, Sintan.
2: Iya, Sintan.
1: Eh, Intan, sini, kau dulu suruh sini duduk.
3: Eh, enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Eh, enggak usah, gabung-gabung sama kita
3: gitu
1: di sini.
3: Gitu loh, Intan. Sani, kita duduk. Yaudahlah.
1: Eh, Intan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
3: Masih belum punya.
1: Kok bisa? Kok belum punya anak? Udah berapa lama kau kawin?
3: Udah 3 tahun kan ya? Mulut orang inilah, sakit kali hatiku dibuatnya. Ya namanya belum rezeki, keletanya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
5: Halo teman-teman Pre2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer, tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda aja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
6: Oke teman-teman, Pro 2 masih barangku tentunya di pagi hari ini. Dan teman-teman, ini udah tanggal 10 ya di bulan Agustus. Kayak waktu itu cepet banget berlalu ya. Padahal kemarin kita baru kayak di awal bulan gitu kan. Sekarang udah tanggal 10 aja nih. Anyway, teman-teman Pro 2 yang hari ini sedang beraktivitas ya, I'm gonna say selamat pagi yang lagi apel pagi, yang lagi upacara, yang lagi macam-macam lah ya. I'm gonna say semangat pagi ya, karena hari ini adalah hari Senin. Yeay. Kayak kita tuh pasti bakal, aduh udah Senin lagi nih ya kan, padahal kemarin udah libur gitu. Maksudnya ada rasa kayak aduh capek banget, kapan ya libur setiap hari? Jangan ya, jangan. Karena kalau misalnya kita libur setiap hari, ingat gak sih kayak di keadaan di tahun 2020 itu tuh kita emang dirumahkan gitu, kayak because the COVID-19 that makes us stay at home gitu ya, social distancing, stay at home. Nah jadi kayak kita tuh jadi orang yang gimana ya, jadi orang yang bosan banget gitu di rumah. Kalian bosan gak sih teman-teman produk? Aku sendiri bosan sih gitu ya, kayak stay at home di rumah doang, nggak ngapa-ngapain gitu, bingung gitu ya. Tapi balik lagi nih teman-teman Pro 2, apapun itu kehidupan memang harus dijalani dengan baik ya. Anyway, gimana sih cara kita mengawali pagi tanpa ada rasa malas? Yang pertama, jangan langsung membuka media sosial. Nah, jadi ketika bangun, hindari langsung membuka TikTok, Instagram, atau chat. Scroll beberapa menit bisa membuat kita semakin sulit memulai aktivitas. Nah, ini benar ya teman-teman Pro 2. Anyway, aku sendiri itu kalau misalnya bangun pagi ya masih dengan kebiasaan yang sama. Jadi kalau misalnya pagi tuh aku pasti bakal buka sosmed. itu tidak baik ya, jangan ditiru. Jangan ditiru ya. Tapi kalau misalnya gak buka sosmed itu kayak bingung gak sih, ngomong ngapain gitu. Tapi itulah dampaknya ketika kita membuka sosmed saat baru bangun tidur. Nah, itu akan bikin yang awalnya kita pengen bangun, scroll dulu deh sebentar, niatnya 5 menit, jadinya setengah jam, bahkan sejam gitu ya. So, hindari kebiasaan itu ya, teman-teman Pro 2.

Tahukah kamu, tertawa tidak hanya membuat suasana hati menjadi lebih baik, tetapi juga memiliki manfaat bagi kesehatan. Menurut psychological science, orang yang lebih sering tertawa cenderung memiliki tingkat kebahagiaan dan kesejahteraan emosional yang lebih tinggi. Kondisi ini secara tidak langsung berdampak positif bagi kesehatan jangka panjang dan memperlambat tanda-tanda penuaan. Oleh karena itu, tidak ada salahnya untuk lebih sering tertawa dan tidak terlalu membebani diri dengan pikiran berlebihan. Terkadang, yang kita butuhkan bukan perawatan mahal, melainkan canda ringan dari orang terdekat yang mampu membuat kita tersenyum kembali.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Huh?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang. Gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman

Budaya Indonesia lahir dari keberagaman suku, bahasa, dan adat istiadat yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah memiliki identitas budaya yang unik dan mencerminkan cara hidup masyarakatnya. Tradisi ini diwariskan secara turun-temurun melalui cerita, ritual, dan kebiasaan sehari-hari. Budaya tidak hanya menjadi simbol masa lalu, tapi juga membentuk karakter bangsa hingga hari ini. Nilai gotong royong menjadi salah satu ciri khas yang masih terasa kuat di berbagai wilayah. Melalui budaya, masyarakat belajar tentang kebersamaan dan saling menghormati. Inilah yang menjadikan Indonesia kaya secara sosial dan budaya.

0: kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
1: Gadget adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat.
2: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Teman terbaik.

Satu-satunya dari Fajar Nur nih, teman-teman Pro2 ya, masih barangku tentunya di sepeda pagi hari ini, dan masih aku hadirkan informasi yang akan menambah wawasan kamu semuanya. Di antaranya tadi aku udah spill, gimana sih caranya kita tuh supaya tidak malas ya di pagi hari. Nah, tadi aku bahas yang pertama itu jangan langsung membuka media sosial. Nah, siapa di sini yang masih punya kebiasaan itu? Ya, aku sendiri masih ada ya. Terus yang kedua nih, bangun segera setelah alarm. Nah, ini sering sekali ya kita temukan kalau misalnya alarm udah bunyi malah dimatiin terus atau ditunda-tunda gitu. Kayak kasih tombol snooze gitu ya, biar apa? Biar ada waktu gitu. Aduh, 5 menit lagi deh atau 10 menit lagi deh gitu ya kan. Selalu tuh kayak gitu. Nah, tapi ketika kita menghindari ya tombol snooze untuk ditekan berkali-kali, nah itu adalah langkah awal kita supaya kita lebih disiplin. Nah, jadi begitu alarm berbunyi, langsung duduk atau berdiri dari tempat tidur. Terus juga jangan lupa sediakan air putih ya, entah itu di tumbler atau misalnya di botol air minum yang lain gitu, itu bisa kamu sediakan malamnya. Jadi jadikan minum air sebagai aktivitas pertama setelah bangun, karena ini sederhana, tapi membantu memberi sinyal bahwa tubuh sudah memasuki waktu beraktivitas. Jadi ini baik nih teman-teman Pro2 ya. Tapi sesuaikan lagi kalau misalnya kamu tipikal yang bangun pagi terus langsung minum air, nantinya kamu bakal ngerasa, aduh aku perut aku bermasalah nih gitu. Karena mungkin lambung kamu terkejut atau gimana nya, ya udah nggak apa-apa. Tapi kebiasaan awal supaya kita tuh tidak malas ya saat mengawali pagi adalah jangan langsung membuka media sosial dan juga bangun segera setelah alarm berbunyi.

0: Kamu pernah ngerasa warna merah dan warna hijau terlihat sama? Bisa jadi itu bukan sekedar ilusi, tapi color vision deficiency. Color vision deficiency ini adalah buta warna. Kondisi ketika mata mengalami kesulitan membedakan spektrum warna tertentu. Ini terjadi karena gangguan pada sel fotoreseptor, khususnya sel kerucut di retina, yang tugasnya menangkap warna. Jenis yang paling umum adalah red-green deficiency, di mana warna merah dan hijau sulit untuk dibedakan. Ada juga yang lebih jarang, seperti blue-yellow deficiency. Bahkan, kondisi langka yang disebut monokromasi, di mana seseorang hanya melihat dalam gradasi hitam dan putih. Sebagian besar kasus bersifat genetik dan lebih sering terjadi pada laki-laki karena berkaitan dengan kromosom X. Tapi dalam beberapa kasus bisa dipicu oleh faktor lain seperti penuaan, cedera, atau gangguan kesehatan tertentu. Kalau kamu masih sering salah mengenali warna, gak ada salahnya untuk coba tes seperti Ishihara tes untuk deteksi awal. Karena memahami kondisi diri sendiri itu penting supaya kita bisa beradaptasi dan tetap maksimal dalam aktivitas sehari-hari.
1: Ada razia, balik nih, balik aja.
2: Ah, ada polisi razia. Wah, harus balik lagi nih, kawat.
1: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi. Kenapa ya masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan? Wah, pasti nggak lengkap ya? Atau nggak pakai helm? Terus nggak ada SIM mungkin? Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?
3: Halo Toma Pradua, mau dengerin selfie siaran tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Pada aplikasi RRI Digital, gak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja nih yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena gak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Prodo Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Seekor harimau Sumatera muncul di area kebun cabai di Aceh.
1: Seorang wanita tewas diterkam harimau Sumatera di hutan.
2: Tragis, seorang pria di Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung ditemukan meninggal diduga diterkam harimau.
3: Pemirsa, seorang remaja di Siak Riau tewas
4: dan menemukan korban masih dimangsa harimau buas tersebut.
5: Bagi manusia, kemunculan harimau adalah ancaman nyata. Ketakutan menyelimuti. Cerita lama kembali hidup, dan rasa aman menjadi barang mahal. Namun bagi harimau, manusia justru adalah misteri yang menakutkan.

0: habis itu dari catatan kita itu kurang lebih 14 sampai 16 individu harimau Sumatera yang mati berdasarkan kasus yang terkonfirmasi di lapangan. Jadi dari angka ini masih angka estimasi minimum yang dimana jumlah sebenarnya kemungkinan bisa jadi lebih tinggi karena seperti yang kita tahu tidak semua kasus terdeteksi atau dilaporkan atau terpublikasi. Kasus-kasus yang berulang ini sangat serius konfliknya, tersebar di beberapa landscape yang ada di Pulau Sumatera gitu. Itu seperti di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan di Lampung, lalu untuk di ekosistem leuser atau KEL, kawasan ekosistem leuser di Aceh, di Sumatera Utara juga dengan kasus jerat yang cukup tinggi, lalu di Jambi dan Sumatera Selatan itu di bentang alam Taman Nasional Kerinci Seblat itu juga tinggi. 2025 aja itu ada berapa kasus kan ya harimau kena jerat dan konflik dengan manusia. Itu bahkan ada harimau dari Riau kalau aku nggak salah yang namanya April. Lalu di Sumatera Barat juga ya cukup masih sering didengar di telinga kita. Dan yang terakhir di Muko-Muko kemarin yang di Bengkulu yang mati itu yang berbarengan dengan gajah kan di area bentang alam Seblat itu tadi. Itu sih kurang lebih kasus kematian harimau Sumatera yang di Bengkulu itu ya, yang di Muko-Muko itu menjadi tamparan konservasi cukup keras karena tidak hanya harimau Sumatera tapi ada satwa prioritas gajah Sumatera juga kan di situ gitu.
1: Sementara itu, data dari World Wide Fund for Nature dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga menunjukkan bahwa populasi harimau Sumatera diperkirakan hanya tersisa sekitar 600 ekor di alam liar. Angka yang mengkhawatirkan untuk spesies yang dulunya menguasai hutan luas Sumatera. Ancaman terbesar mereka bukan hanya hilangnya habitat akibat deforestasi, tapi juga konflik dengan manusia.
0: Selama ini kan harimau ini mengalami seperti pembunuhan karakter ya, dia adalah satwa liar yang kejam, menyerang, ancaman, kalau ketemu pasti manusianya bisa hilang nyawa. Ini mungkin narasi-narasi yang sudah harus dirubah polanya, artinya kita harus membangun edukasi dan awareness mengenai peran penting harimau ini sebagai predator puncak atau melihat perannya dari sistem untuk ekologis, penyeimbang ekologis di hutan, predator puncak yang menjaga keseimbangan ekosistem di hutan. Jadi ketika kita kehilangan predator sebagai puncak rantai makanan, otomatis sistem hutan itu akan pincang, tidak akan berjalan sesuai fungsi dan perannya masing-masing. Akan ada peningkatan populasi yang menyebabkan hutan itu tidak stabil lagi gitu. Rusa meningkat, babi meningkat, semuanya ini kan sebenarnya sudah diatur dalam struktur pola rantai makanan itu tadi kan. Ini mungkin yang harus coba digaungkan lagi. Jadi kehilangan harimau ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan yang pada akhirnya juga merugikan kita manusia. Dan kemunculan harimau di desa seharusnya dipahami sebagai tanda bahwa ekosistem di sekitarnya sedang mengalami tekanan. Ini mungkin alarm yang harus dipahami oleh manusia berkaitan tentang harimau ini bukanlah musuh atau ancaman. Kalau kita melihatnya dari sisi ilmiah atau saintifik, manusia sebenarnya bukanlah mangsa alami harimau. Jadi kita balik lagi ke pelajaran biologi rantai makanan itu tadi gitu kan, si harimau sebagai predator puncak, nggak ada manusia di situ. Justru manusia itu mungkin sebagai ancaman kali ya, ancaman karena faktor sifat kemanusiaan yang nggak bisa dibendung itu tadi kan, yang melakukan fragmentasi dan lain-lainnya itu tadi gitu. Jadi sebagian besar insiden yang terjadi lebih tepat dipahami sebagai interaksi konflik gitu, bukan serangan yang disengaja baik dari sisi manusia ke satwanya atau dari satwa ke manusianya seperti itu. Jadi banyak kasus terjadi karena harimaunya merasa terancam sehingga dia melakukan defense karena efeknya mungkin dia terkejut, dia terpojok, dia merasa terancam. Jadi ada bentuk defense dari dirinya sebagai satwa liar yang dimana sifat alami satwa liar ini tidak bisa ditranslate oleh kita manusia gitu loh. Gitu ya, padahal ya itu bentuk wujud sisi alami insting liarnya begitu kan ya. Yang untuk harimau mengaum itu sebenarnya adalah untuk melakukan warning ke manusia. Let's say mungkin jangan dekatin aku, kita jaga jarak sampai sini. Cuma kan dari situ aja manusia udah menganggapnya suatu ancaman besar, harimau mau menyerang. Padahal tidak seperti itu gitu kan. Kukunya yang tajam gitu juga gitu, yang dianggap ketika itu terkena kita itu menyakiti, padahal ya memang dia mempunyai power yang lebih dari kita kan. Power kukunya dengan power kita itu berbeda gitu. Jadi di sini balik lagi kalau harus dilihat

0: benar harimau menyerang secara ilmiah, bukan manusia itu bukan makanan alaminya atau pakan alaminya harimau, begitu.
1: Sebuah konflik sunyi yang berasal dari kesalahpahaman terus berlangsung, bukan karena kebencian, tapi karena keterpaksaan. Manusia membuka lahan, membangun rumah, menanam kehidupan. Di sisi lain, harimau Sumatera berjalan perlahan, mengikuti naluri yang tidak pernah berubah, naluri untuk bertahan hidup. Sang penjaga terakhir rimba yang sejatinya menghindari manusia, kini mulai muncul lebih dekat ke pemukiman warga.
0: Harimau ini menunjukkan kemampuan adaptasi yang sebenarnya cukup tinggi ya. Mereka menjadi lebih fleksibel dalam waktu aktivitas dan lebih sering berada di tepi hutan. Dan dalam beberapa kasus lebih toleran terhadap kehadiran manusia justru ini. Jadi seharusnya secara alami ketika harimau ini terpapar dengan kehadiran manusia, mereka seharusnya menjauh secara insting alami satwa liarnya begitu. Tapi dalam beberapa kasus justru mereka tidak takut dan lebih mendekat justru begitu kan nih. Dengan tujuan mendekatnya sebenarnya bukan alarmnya bukan mau menyerang manusia begitu, tapi mungkin dia sudah menargetkan seperti ada target yang harus diburu gitu, misalkan hewan ternak atau lainnya lagi, faktor-faktor yang membuat dia menjadi reaktif kan, gonggongan anjing atau yang lainnya gitu. Jadi banyak faktor ketika bersinggungan dengan manusia, kenapa itu menjadi bentuk konflik, karena adanya bentuk perlindungan diri satu sama lain kan, baik dari kita manusianya ataupun dari harimau sebagai satwanya gitu. Jadi di sini bisa dilihat ada bentuk adaptif terhadap tekanan yang semakin tinggi.
1: Dulu hutan adalah rumah luas yang tidak terbatas, mangsa berlimpah, jalur jelajah tidak terputus. Namun kini, jejak kaki harimau mulai bersinggungan dengan jejak manusia. Suara mesin menggantikan kicau burung. Aroma tanah basah tergantikan oleh asap dan debu. Harimau tidak datang ke desa karena ingin menyerang. Ia datang karena lapar, karena ruangnya dirampas tanpa suara.
0: Harimau ini kan dia spesies dengan kebutuhan ruang yang sangat luas. Seperti kita tahu, untuk harimau jantan itu dapat memiliki wilayah jelajah hingga ratusan kilometer persegi di hutan gitu. Nah, ketika hutan terfragmentasi, wilayah ini terputus-putus dan tidak lagi cukup untuk mendukung kebutuhan hidupnya itu tadi. Wilayah jelajah yang harus dipenuhi itu tadi begitu. Dan akibatnya harimau harus berpindah lebih jauh melintasi area yang sudah dimanfaatkan manusia, misalkan seperti itu. Jadi di titik inilah konflik sering terjadi atau menjadi pencetus terjadinya konflik, di mana wilayah perbatasan antara hutan dan aktivitas manusia itu semakin dekat karena adanya wilayah-wilayah di hutan yang terfragmentasi, yang terputus-putus itu tadi. Kalau dari sisi biologis, harimau ini mengalami peningkatan stres, sama juga seperti kita manusia. Akibatnya karena menyempitnya ruang mereka ini tadi, daya jelajahnya terbatas, lalu juga supply prey atau pakannya juga terbatas, akhirnya kan mengalami kesulitan untuk berburu begitu. Jadi dari sini muncullah kompetisi yang lebih tinggi dengan individu lain begitu. Tekanan ini pada akhirnya berdampak pada penurunan kondisi tubuh si harimau dan berkurangnya keragaman genetik tadi itu ya, atau jumlah populasinya juga menjadi faktornya juga di situ, hingga peningkatan risiko kematian gitu. Jadi dari perubahan perilaku seperti ini lebih sering muncul itu pada umumnya di siang hari atau mendekati manusia. Sebenarnya di sini adalah tanda bahwa sistem alaminya itu sedang terganggu begitu. Jadi apa yang dialami harimau saat habitatnya terus menyempit di sini, dan ketika muncul harimau ini di pandangan kita manusia, ini sebenarnya alarm alam karena ekosistemnya atau habitatnya terganggu. Makanya dia muncul di depan mata kita. Masuknya harimau ke wilayah manusia ini sebenarnya kan kalau kita lihat dari sisi behavior harimaunya, artinya ini kan bukan perilaku alami harimau, melainkan akibat dari tekanan yang terjadi di habitatnya, hingga terjadi perubahan perilaku atau behavior pada si satwa atau si harimau itu sendiri begitu. Dan dalam beberapa dekade terakhir, di area Sumatera yang menjadi betang alam atau habitatnya harimau kita ini mengalami kehilangan hutan yang sangat besar begitu, tutupan hutan terutama di dataran rendah yang justru merupakan habitat utama harimau. Dataran rendah ini kan landscape-nya dia ya, untuk lalu lalang di sekitar area hutan begitu. Perubahan hutan menjadi perkebunan, jalan, ada juga untuk pemukiman masyarakat. Ini juga menyebabkan habitat harimau terfragmentasi menjadi bagian-bagian kecil. Lainnya juga karena berkurangnya mangsa atau prey alami harimau di hutan, yang disebabkan oleh perburuan ini juga membuat harimau kesulitan memenuhi kebutuhan energi hariannya juga, atau mungkin kita bisa melihatnya dari rantai makanan itu tadi dari situ. Jadi dari kondisi seperti ini akhirnya mendorong si harimau pun keluar dari hutan dan memasuki area yang sebelumnya tidak mereka gunakan, termasuk ke area perkebunan atau pedesaan yang rentan dengan konflik yang disebut itu tadi, konflik negatif antara manusia dan satwa kan, seperti itu.
1: Ketika harimau memasuki wilayah manusia, ketakutan berubah menjadi amarah. Narasi pun terbentuk bahwa ini adalah tentang balas dendam dan kebencian. Padahal, di dunia liar tidak ada yang namanya kebencian. Yang ada hanyalah keseimbangan. Tidak ada dendam dalam naluri harimau. Yang ada hanyalah insting. Insting untuk hidup, insting untuk bertahan. Masalah sebenarnya bukanlah pada harimau, tapi pada cara kita memandang mereka dengan perspektif manusia. Padahal, mereka hidup dengan hukum alam.
2: Mereka cenderung mengartikan atau melihat satwa liar ini melalui visualisasi manusia. Terlebih lagi dengan bagaimana memang stigma atau citra atau image harimau ini di mata masyarakat gitu ya. Dia memiliki tubuh yang cukup gagah, terus size tubuhnya lebih gede, lebih besar. Kita mendengar aumannya aja tuh bisa bikin kita ketakutan gitu kan. Padahal ketika kita memahami secara morfologi atau secara behavior harimau, ya mereka memang seperti itu. Kita bisa memahami mengapa ada pemahaman atau mungkin narasi-narasi yang terbangun yang membuat image harimau ini seperti pembunuhan karakter. Padahal ketika kita melihat dia sebagai satwa liar dengan bentuknya adalah kucing besar, ya seperti itulah harimau begitu. Tidak hanya belangnya, taringnya, kumisnya yang panjang, suaranya, karakternya, sifatnya, yaitu sifat alamiah harimau ya seperti itu. Balik lagi ke balas dendam itu tadi, itu hanya persepsi dari manusia untuk mencurahkan atau membahasakan bahasa emosionalnya. Padahal kalau kita lihat dari sisi satwa liar atau si harimau ini sendiri, itu reaksi insting sih.
1: Setiap satu harimau yang hilang bukan hanya satu nyawa yang lenyap, tapi satu sistem ekologi yang terganggu. Tanpa predator puncak, populasi mangsa meningkat tidak terkendali, merusak vegetasi, dan perlahan menghancurkan keseimbangan alam itu sendiri. Namun harapan belum padam. Program konservasi kini mulai menunjukkan perubahan. Pendekatan berbasis komunitas dilakukan. Edukasi masyarakat juga diperkuat. Tim mitigasi konflik dibentuk untuk merespon cepat ketika harimau mendekati wilayah manusia tanpa harus menghilangkan nyawa. Muncul suara-suara baru, suara yang memilih untuk memahami, bukan menghakimi. Suara yang mengingatkan bahwa yang kita hadapi bukanlah musuh. Arisa Mukarliza, sosok yang bergelut di dunia konservasi harimau, meyakini bahwa harapan belumlah padam. Ada solusi agar sunyi di balik rimba dapat terobati.
0: Solusinya harus bersifat menyeluruh dan juga terkaji, mulai dari permasalahannya apa, lalu output yang diharapkan apa, impact-nya apa gitu. Ini mungkin yang harus benar-benar bisa diukur dan terukur begitu, dari mulai perlindungan habitat inti, restorasi koridor satwa, lalu ketika kita berbicara tentang konflik, pasti yang paling sering di-highlight di sini satwa ternak, artinya pengamanan ternak. Lalu sistem peringatan dini itu juga berkaitan tentang edukasi juga pastinya. Lalu tidak kalah penting dan ini masih sering diabaikan adalah tim respon cepat, lalu juga edukasi masyarakat sih. Masyarakat lokal itu adalah kunci keberhasilan konservasi satwa itu sendiri gitu loh. Kunci keberhasilan pelestarian harimau Sumatera itu sendiri. Masyarakat lokal ini adalah garda terdepan atau mereka berada di garis depan yang memang betul-betul memahami kondisi di lapangan.
1: Karena pada akhirnya, harimau tidak pernah meninggalkan rumahnya. Kitalah yang perlahan datang, menggeser batas dan mengubah peta kehidupan. Jika konflik ini ingin berakhir, maka bukan hanya harimau yang harus dijaga, tapi juga hutan, keseimbangan, dan kesadaran manusia itu sendiri. Sunyi yang terluka di balik rimba bukan hanya tentang hilangnya hutan, tapi juga tentang rumah yang perlahan dirampas dari penghuninya. Dan hari ini, kita memiliki pilihan, Apakah kita akan memperdalam luka mereka? Ataukah menyembuhkan segala bentuk luka di balik rimba? Saya Andini Mirza Putri untuk Radio Republik Indonesia.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mae, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena brain rot.

104,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Oke teman-teman, Pro 2 gak kerasa sudah 59 menit meninggalkan pukul 8 pada pagi hari ini. Itu artinya kebersamaan kita di sepeda sudah berakhir. Jangan kemana-mana dulu ya, karena habis ini bakalan ada Kita Indonesia. Dan ada seseorang yang spesial yang nanti bakal hadir. Jadi buat teman-teman Pro 2, tetap stay tune aja pokoknya. Dimana lagi kalau bukan di 104,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Indonesia selalu menegaskan komitmennya untuk menjadi negara penengah dalam konflik global. Prinsip diplomasi menjadi dasar dalam menyikapi perang di berbagai belahan dunia. Melalui keterlibatan aktif di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Indonesia mendorong dialog dan penyelesaian damai. Pendekatan ini menunjukkan bahwa kekuatan bukan hanya soal militer, tapi juga soal diplomasi. Indonesia adalah salah satu negara yang masih konsisten pada misi perdamaian meski dunia dilanda ketegangan. Negara kita menunjukkan bahwa identitas nasional mampu menjadi jembatan antar bangsa. Pesan utamanya, Indonesia hadir bukan untuk memihak, tapi adalah untuk menjaga harmoni global.

0: 94,8 Prodo FM, teman terbaik kamu. Welcome back again teman-teman Pro 2 bareng aku di pagi hari ini ya. Dan seperti biasa teman-teman Pro 2 ya, kalau udah pagi hari di jam 9 ini pasti ada something, there is something happen. Anyway teman-teman Pro 2 ya, di pagi hari ini di ajang kita Indonesia, aku gak sendiri nih, ada seseorang yang sudah hadir di studio kita ya. Dan kita bakal ngobrolin tentang budaya, yang mana biasanya yang langsung terlintas itu kira-kira apa nih teman-teman Pro 2. Kayak misalnya mungkin baju adat, tarian tradisional, upacara adat, atau budaya cuma kita ingat ketika ada acara resmi aja nih. Nah, di tengah Gen Z yang hidupnya dekat banget dengan berbagai platform ya, ada platform hitam ya kan, ungu apa pink ya itu ya. Terus juga tren global dan budaya pop, muncul satu pertanyaan menarik. Sebenarnya budaya masih relevan gak sih buat Gen Z sekarang, atau cuma sekedar formalitas? Dan hari ini kita gak cuma akan ngomongin budaya dari sisi teori aja nih, tapi juga dari perspektif anak muda yang emang terjun langsung di dalamnya. Sudah ada bersama kita Best Communication Duta Budaya, ada Hana Azahra. Halo.
1: Halo Kak.
0: Halo, selamat pagi, good morning ya.
1: Good morning Kak.
0: Oh gitu ya.
1: Selamat pagi.
0: Oke, keren, kayak selamat morning, good pagi gitu. Kebalik ya. Anyway, apa kabar kamu di pagi hari ini? Udah sarapan belum?
1: Sudah nih Kak. Kalau Hana sudah ya.
0: Hana udah sudah. Aku gimana ya? Tapi by the way ya, kita tidak akan ngomongin masalah sarapan ya. Balik lagi seperti aku bilang tadi, kita akan ngomongin masalah budaya. Sebelum kita ngobrol lebih lanjut nih ya, lebih jauh lagi, aku mau challenge Hana dulu nih. Ini quiz jawab cepetan.
1: Aduh,
0: mau gak?
1: Boleh nih, boleh,
0: nah,
1: boleh.
0: Boleh, boleh ya. Silakan dipilih dalam waktu singkat. Oke.
1: Okay. Oke. Okay.
0: Pertanyaan pertama.
1: Jeng jeng jeng deg-degan nih.
0: TikTok atau tari tradisional?
1: Tradisional.
0: Oke. Okay.
1: Okay.
0: Sneakers atau songket?
1: Songket.
0: Mhm. Konten viral atau pelestarian budaya?
1: Pelestarian budaya.
0: Oke. Okay. Tradisi dipertahanin atau dimodifikasi?
1: Nah ini cukup menarik. Ya kedua-duanya deh.
0: Kedua-duanya, salah satu.
1: Oke, okay, udah dipertahankan.
0: Dipertahankan ya, oke. Okay. Budaya lokal atau budaya global?
1: Budaya lokal.
0: Budaya lokal, wow.
1: Wow.
0: Ternyata kamu cinta banget sama budaya ya. Oke, okay. Tapi sebelum itu nih aku mau nanya sama Hana ya, mengenai budaya. Akan lebih banyak lagi pertanyaannya. Tapi buat teman-teman Pro 2 ya, jangan lupa untuk saksikan juga nih siaran pagi ini di live TikTok kita, live TikTok ya pagi ini teman-teman Pro 2.
1: Halo.
0: Bisa. Nah, tuh Hana udah dadah-dadah tuh ya. Sayang banget nih yang lewatin, dia cantik banget loh teman-teman Pro 2. Jadi kita akan bahas mengenai budaya. Nah, teman-teman bisa dengerin ini di 94,8 Pro FM lewat RRI Digital ataupun lewat TikTok kita di @pro2bukittinggi ya. Oke, langsung aja nih aku mau nanya, boleh cerita sekilas gak sih tentang perjalanan kamu sampai ada di titik sekarang menjadi Best Communication Duta Budaya Sumatera Barat?
1: Nah, oke Kak, jadi Hana tuh bakal cerita bagaimana sih perjalanan Hana untuk bisa mendapat titel sebagai Best Communication Duta Budaya Sumatera Barat tahun 2026. Nah, jadi sebenarnya Hana pribadi tuh ini bukan sebuah langkah yang mudah ya Kak, karena ini merupakan satu hal yang menantang Hana sendiri. Jadi sebenarnya pas Hana selama berkompetisi itu nggak tahu kalau misalkan ada nominasi Best Communication juga gitu.
0: Oh,
1: Kak, yang
0: gitu.
1: Hana tahu tuh ya udah winner, runner up gitu ya Kak, tapi nggak tahu tentang oh ada best itu nggak tahu gitu Kak. Jadi sebenarnya apakah itu Hana sudah mempersiapkan selama Hana menjalani sebagai duta, persiapan selama jadi duta itu sebenarnya sudah Kak. Jadi
0: okay.
1: Pas awal mau ngikutin gitu ya Kak, perjalanan sebagai duta budaya pas lagi persiapan itu, Hana itu sempat bikin produk gitu Kak, berupa buku. Nah, di mana buku tersebut tuh berisikan tentang Gurindam. Nah,
0: oh, Gurindam.
1: Iya, jadi target audiens sana tuh adalah anak-anak gitu.
0: Oke. Okay. Kalau boleh tahu Gurindam ini apa sih? Kan mungkin dari teman-teman Pro 2 dan aku sendiri mungkin masih apa ini gitu.
1: Iya.
0: Masih pernah dengar tapi enggak terlalu tahu gitu.
1: Nah, iya Kak, karena sebenarnya kenapa Hana angkat ini Gurindam? Karena kan banyak banget di antara kita tuh enggak tahu tentang Gurindam ya, gitu. Ya, jadi ya, ya. Gurindam ini sebenarnya kayak puisi lama yang ada di Minangkabau, Kak. Tapi puisi lama ini pasti berisikan tentang oh, ada maknanya di dalamnya gitu lah, Kak.
0: Okay.
1: Dan jadi Hana tuh mengemas Gurindam ini ya jadikan sebuah lagu gitu loh Kak. Jadi lagunya itu nanti itu pakai lagu anak-anak karena target audiens Hana itu adalah anak-anak gitu Kak. Jadi itu yang bakal dipresentasikan gitu Kak.
0: Oh gitu. Berdasarkan target audiens ya.
1: Benar sekali Kak.
0: Nah, jadi menurut Hana sendiri budaya di kalangan Gen Z itu masih benar-benar hidup atau cuman ya kayak dilakukan pada saat acara tertentu aja nih?
1: Nah, sebenarnya kalau kita berbicara tentang budaya nih Kak, apakah itu masih hidup atau sebagai formalitas yang ada di acara-acara gitu ya Kak. Sebenarnya itu budaya itu masih hidup Kak. Tapi bagaimana, apakah orang itu tahu gitu, apakah budaya itu masih hidup atau hanya sebagai formalitas aja gitu Kak. Jadi dasarnya menurut saya pribadi selaku Gen Z juga nih Kak gitu ya, sebenarnya budaya itu masih hidup dan masih sangat dekat dengan kita gitu Kak.
0: Iya. Ternyata bukan hanya saat acara tertentu aja ya, tapi memang ada gitu ya.
1: Iya, benar sekali Kak.
0: Oke, apa hal budaya yang paling relate nih dengan kehidupan Gen Z sekarang menurut Hana?
1: Nah, sebenarnya apa sih yang kita bahas seputar budaya tapi relate banget dengan kita? Nah, sebenarnya itu Kak, banyak sekali budaya itu sebenarnya tidak mengenal. Kayak kita sebagai Gen Z itu tidak mengenal lagi tentang kebudayaan kita sendiri gitu. Karena mereka tuh cuman mengenali sebatas wajarnya saja. Tapi sebenarnya itu kan perannya kita untuk melestarikan. Nah, tapi untuk orang pribadi apa sih yang sangat dekat dengan Gen Z saat ini itu adalah mereka itu cukup mengenal tapi tidak mau melestarikan gitu Kak. Tapi ya pasti ada faktor-faktornya apa gitu. Ya udah ada media sosial di mana itu tuh mudah mempengaruhi gitu. Karena kan media sosial tuh pasti banyak budaya luar yang dimana dicintai anak budaya kita terutama di Indonesia gitu Kak.
0: Betul.
1: Jadi hal itu yang dimana kalau misalkan mereka sangat dekat mencintai media digital mereka, mencintai apa konten yang ada di TikTok misalkan, nah mereka tuh akan cintakan hal itu, bukan cinta dengan budaya mereka sendiri gitu Kak.
0: Iya. Pengaruhnya luar biasa ya.
1: Benar sekali Kak.
0: Apalagi media sosial gitu banyak sekali pengaruh, ya kita sebut itu sebagai globalisasi ya.
1: Iya, benar sekali.
0: Kayak pengaruh
1: Kak.
0: Dari luar, budaya-budaya luar, tren-tren luar. Nah, apalagi ini masyarakat Indonesia termasuk kita ya sebagai Gen Z ini FOMO ya.
1: Benar sekali Kak.
0: Oke. Nah, apa hal budaya yang kayak kamu tuh ngerasa kalau budaya itu ini kuno nih atau gak nyambung nih dengan anak muda gitu. Pernah gak sih kamu ngerasa kayak itu?
1: Sebenarnya kalau kita berbicara pernah beranggapan itu budaya itu kuno, sebenarnya itu bisa aja. Karena kenapa kata Hana tuh itu bisa aja ya Kak? Karena sebenarnya individu tuh menyikapi, menanggapi satu hal tuh pasti beda-beda gitu Kak. Misalkan ya udah kalau misalkan mereka itu ngerasa oh sekarang itu udah gak zaman lagi terkait budaya loh gitu. Jadi mereka tuh kan otomatis menganggap itu adalah sebuah hal yang kuno gitu Kak. Kalau misalkan kita berbincang apa sih sebenarnya sering banget Gen Z itu beranggapan itu kuno. Misalkan contohnya saja Kak, baju basiba. Nah,
0: ya.
1: Sebenarnya kan anak-anak sekolah sekarang itu kan pemerintah udah mengusahakan untuk memakai baju basiba untuk mengenal budaya nih Kak. Anak kan dulu SMA nih Kak, sebelum mau kuliah pasti kita SMA. Dan di angkatan Hana itu pertama sekali menggunakan baju basiba di hari Jumat. Nah,
0: tapi
1: bagaimana cara teman-teman menanggapinya? Oh ternyata dia tuh beranggapan kok pakai baju ini sih kayak kuno banget, kayak ada kemajuan aja sih pemerintah, kayak gitu Kak. Jadi menurut aku pribadi, oh ternyata mereka tuh beranggapan baju basiba itu adalah suatu hal yang kuno gitu Kak. Dan ya sangat gak relevan bagi mereka di usia mereka sendiri gitu Kak.
0: Oke, paham. Berarti memang sebenarnya langkah pemerintah itu untuk
1: mengenalkan ya Kak?
0: Bukan mengenalkan lagi, tapi kayak membiasakan gitu.
1: Oh iya, benar sekali.
0: Membiasakan masyarakat kita tuh dengan budaya-budaya gitu yang ada di kota kita gitu kan, di wilayah kita gitu. Apalagi budaya Minang gitu ya.
1: Benar sekali.
0: Baju kurang basiba ini kan salah satu baju yang sering banget kita dengar, tapi untuk realisasinya masih agak sulit.
1: Iya benar sekali.
0: Dan paling realisasinya itu ketika kita bersekolah gitu, baik itu SMA, SMP juga ada ya kayaknya.
1: Ada.
0: Betul. Nah, kalau budaya mau tetap eksis nih, nah, kenapa menurut Hana sendiri kenapa sih sebagian Gen Z itu mulai kurang tertarik nih dengan budaya tradisional? Tapi terlepas dari mungkin masih ada komunitas-komunitas ya, ataupun sanggar-sanggar, ataupun yang lainnya gitu. Apa sih, kenapa gitu Gen Z mulai kurang tertarik dengan budaya tradisional menurut Hana?
1: Oke, kalau misalkan menurut Hana, kenapa si Gen Z itu tidak terlalu tertarik dengan budaya, terutama kita di Minangkabau nih ya kak ya? Karena menurut Hana pribadi, yang pertama mungkin mereka tuh pikiran mereka udah dipengaruhi oleh media digital misalkan, itu yang pertama sekali. Dan yang kedua, sebenarnya tuh kalau misalkan kita menyalahkan secara pribadi, menyalahkan generasi muda, tapi kita gak bisa menyalahkan secara optimal, secara keseluruhan ya, betul. Tapi kita juga harus bisa bertanya, kenapa ya orang-orang terdahulu misalkan kayak orang tua kita juga tidak ada mau ngasih tahu kepada kita lebih banyak terkait budaya gitu. Sebenarnya tuh konsepnya kalau misalkan di sekolah-sekolah nih kak, oke, mereka tuh ada event tentang budaya nih gitu ya kak. Nah, menurut aku pribadi event mereka itu hanya sekedar untuk mengenali, cukup mengenali, tapi mereka tuh nggak ditelusuri sampai ke dalam gitu.
0: Betul.
1: Nah, kalau misalkan cuman untuk mengenali, bagaimana cara mereka tuh tahu, oh ternyata ini budaya ini harus dikembangkan gitu. Terus ini harus, ini dampaknya besar loh bagi kita. Nah, kalau misalkan cuma program dari sekolah, misalkan itu cuma sekedar untuk mengenali gitu kan, menurutnya itu nggak sampai kepada target yang kita mau gitu kan.
0: Betul. Ada hal-hal yang harus kita perhatikan juga ya dalam membiasakan lah gitu, membiasakan Gen Z sekarang gitu dengan beberapa budaya yang ada gitu. Contohnya tadi baju kurang basibar, atau mungkin ada tradisi lain kayak misalnya pembelajaran mengenai sumbang dua bale. Ini sebenarnya adalah hal yang paling penting gitu ya bagi kita Gen Z untuk melestarikan sumbang dua bale ini, karena ini menyangkut dengan attitude gitu.
1: Benar sekali kak.
0: Tapi ya begitulah ya. Perkembangan zaman ini gak bisa kita stop juga. Bukan berarti kita gak bisa membuat itu tetap ada gitu. Budaya kita tuh tetap ada. Nah, kalau budaya mau tetap eksis nih, harus ikut tren atau tetap dipertahankan seperti aslinya nih menurut Hana?
1: Nah, kalau misalkan Hana pribadi, ya poin temanya, poinnya tuh adalah ya udah kita mempertahankan bentuk aslinya. Karena kan kita nggak tahu ya gimana susah payahnya dahulu kala orang untuk merawatnya gitu, untuk melahirkan sebuah budaya itu kita nggak tahu susah payahnya gimana gitu. Dan menurut pribadi, kalau misalkan kita berbincang dengan tren nih kak, ya udah kita bukan memodifikasi sih menurut Hana, tapi bagaimana cara kita jadikan budaya itu untuk bisa dikenalkan kepada masyarakat luas melalui dengan tren apapun gitu kak.
0: Misalnya, kalo mungkin kalau modifikasi kayak dari musik kali ya, di aransemen ulang gitu.
1: Benar sekali kak.
0: Karena kan kita lihat ya, kayak misalnya lagu-lagu Minang, ini akan ada perbedaan nih, lagu Minang dahulu, yang zaman dahulu sama zaman sekarang itu musiknya, mungkin lagunya, liriknya gak diubah, liriknya tetap sama, tapi musiknya aja yang diubah gitu kan, kayak lebih kekinian gitu istilahnya
1: sekali,
0: ya. Mungkin seperti itu ya.
1: Iya kak, benar kata kakak. Dan juga, Nah juga sedikit cerita nih kak.
0: Boleh.
1: Karena tuh punya teman di kampus, juga jurusan ilmu komunikasi, dia tuh bisa dibilang penyanyi juga nih kak. Nah, dia itu kemarin itu baru rilis album pertamanya deh gitu kan. Kalau misalkan dia itu apa ya, mengkolaborasikan antara lagu Minang dengan lagu Barat. Jadi dia tuh berkolaborasi dengan orang Barat atau orang Timur sih ya, karena juga lupa. Tapi menurut Ana, dengan judulnya aja tuh masih kayak Tagilo-gilo judulnya tuh kak. Jadi ternyata pas Ana tengok, ternyata itu ada bahasa Minangnya, ada bahasa Timurnya juga gitu kak.
0: Oh gitu, berkolaborasi ya. Ibaratnya kita tetap di jalurnya, tetap di budayanya Minang aslinya, tapi mungkin ada beberapa hal yang digubah aja sedikit gitu ya, di aransemen ulang mungkin ya.
1: Iya, benar sekali.
0: Oke. Nah, menurut Hana sendiri, media sosial itu lebih banyak membantu untuk mempertahankan budaya atau justru malah ini mengancam kelestarian budaya?
1: Oke, kalau misalkan kita berbicara terkait media sosial nih kak, menurut Hana pribadi itu ibaratkan, media sosial itu ibaratkan pisau mata dua deh,
0: nah,
1: gitu.
0: Tinggi banget bahasanya. Aduh. Pisau mata dua. Iya benar sih, benar.
1: Iya kan kak? Jadi media sosial tuh bisa membantu kita untuk melestarikan budaya, tapi juga bisa yang kayak menjerumuskan kita tuh untuk tidak melestarikan gitu kak.
0: Iya, untuk melupakan juga ya.
1: Benar sekali kak. Nah, itu tergantung kepada seorang individu untuk bisa mengelola media sosialnya kak. Nah, kalau misalkan dia itu jadikannya sebagai hal yang positif, otomatis ya udah, Pisau tadi itu bisa mengarahkan kepada hal yang baik juga. Terus juga yang kayak kita, misalnya kita bikin tren terkait budaya, ternyata itu bakal dikenal banyak orang juga gitu kak. Tapi kalau misalnya kita lebih kecintaan nih sama dengan budaya luar gitu ya kak, itu gimana cara kita mempertahankan budaya kita sendiri gitu. Jadi itu menjerumuskan kepada hal yang negatif menurut Hana pribadi nih kak.
0: Oh gitu, oke. Nah Hana sendiri mungkin pernah melihat ya beberapa konten budaya gitu, yang terkait dengan budaya. Entah itu mungkin kita cakupannya nasional aja ya.
1: Oke, boleh.
0: Entah itu budaya Minang atau budaya Jawa atau budaya lainnya gitu kan. Nah, banyak sekali konten-konten yang dibikin di berbagai platform media sosial gitu. Menurut kamu itu bentuk pelestarian atau cuma sekedar ikut tren nih menurut Hana?
1: Nah sebenarnya kalau kita berbincang itu ya kak, kita kan nggak tahu secara personal orang mengupload itu karena apa. Nah tapi secara garis besar kita pasti secara audiensnya gitu ya kak, melihat itulah salah satu trik mereka untuk melestarikan budayanya gitu. Jadi ya udah, dia tuh adalah langkah yang dimana dia tuh orang lain aja gak menggunakan media sosial untuk melestarikan budaya, tapi dia sendiri menjadikan itu sebagai satu hal langkah dia untuk bisa melestarikan budaya mereka sendiri.
0: Kayak
1: gitu,
0: nyiptain tren untuk ini gak sih? Ya kan, kayak kemarin aku sempat ada lihat tren dance gitu antara beberapa orang gitu kan. Ada yang tariannya itu dari Sumatera Barat, ada dari Sumatera Utara, dari Kalimantan gitu kan. Dengan lagu kekinian yang di-mix gitu ya. Wah, itu kayaknya salah satu bentuk pelestarian budaya nggak sih?
1: Benar sekali kak, menurut anak pribadi itu salah satu caranya kita sebagai generasi dia untuk melestarikan budayanya. Karena kalau misalnya kita mau nunggu orang lain kapan, lebih baik kita mulai dari diri kita sendiri.
0: Betul, ya. Menarik, menarik. Nah, sebagai duta budaya nih, pernah gak sih kamu menghadapi teman yang ngerasa budaya itu gak penting? Nah, kayak misalnya apa sih kamu? Gitu kan? Biasanya kan ada tuh yang julit-julita itu kan, gak jelas gitu ya. Kayak, iya apa sih kamu kolot banget lah, yang kolot itu kan dia gitu ya. Tapi mungkin ya ada yang seperti itu gitu. Tapi kalau misalnya ada kayak gitu, kamu ngejawabnya gimana?
1: Nah sebenarnya tuh kak, mungkin Hana juga udah pernah mengalami hal yang kakak pertanyakan.
0: Oh pernah ya? Nggak, aku pikir ini cuman kayak ya pertanyaan yang terlintas di pikiran aku aja gitu.
1: Iya, jadi teman Hana sendiri ini dimana dia tuh sebenarnya nggak tahu banget tentang budaya. Sementara dia juga ada orang Minang. Ya bukan berarti Hana tuh untuk menghakimi dia ya kak. Nah tapi namanya kita sebagai teman. Jadi waktu itu Hana karena juga ada program kerja nih kak, duta budaya nih. Jadi Hana ngajak dia. Karena itu salah satu cara Hana yang paling efektif deh supaya dia tuh ya udah cuman enggak mengikuti Hana tapi setidaknya dia tuh tahu gitu kan. Jadi waktu itu Hana bilang, "Oh, aku ada ini nih broker gitu kan. Nah, jadi kamu mau ikut enggak gitu sekalian kamu jadi PDD aku sehari deh gitu kan kak." Jadi Hana bilang kayak, "Kamu mau enggak jadi dokumentasi aku nantinya?" gitu kan. Terus dia bilang, "Ih, mau kamu kemana?" gitu kan. "Aku mau ke sekolah ini." gitu. Jadi sekalian Kak, sekalian Hana juga menyampaikan kepada audiens Hana tapi dia sebagai teman Hana juga dapat ilmunya gitu kan. Jadi tergantung bagaimana cara kita untuk bisa mengajak teman kita sendiri gitu.
0: Betul. Jadi kayak menginfluence gitu ya. Aduh, ini pembahasannya banyak sekali ya. Aku masih banyak yang pengen aku tanyain, tapi sebelum itu kita rehat dulu ya. Buat teman-teman Pro 2 tetap stay tune aja, pokoknya di mana lagi kalau bukan di 94,8 Pro 2 FM, masih di Kita Indonesia pagi ini.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?
4: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca,

0: teman-teman Pradua, masih bareng aku dan juga
1: halo, bareng aku Hana.
0: Yes, di pagi hari ini di Kita Indonesia ya. Nah, kita akan lanjut lagi nih obrolan kita mengenai budaya tentunya. Ada nggak budaya daerah yang menurut Hana sendiri ini wajib banget dikenal sama Gen Z dan kasih alasannya kenapa?
1: Oke, kalau misalkan menurut Hana pribadi, sebenarnya kita udah bincang dari awal tadi sih Kak. Kayak kita singgung dikit lah ya, itu terkait tentang Sumbang Dobale.
0: Oh, wow.
1: Karena menurut aku pribadi kan
0: sekali.
1: Sebelum kita mengenal lebih banyak terkait ya pakaian daerah gitu ya Kak, kayak masakan di Minangkabau gitu, sebenarnya kita tuh lebih baik mengenal dan juga mendalami apa yang sebenarnya itu dekat banget dengan kehidupan kita gitu Kak. Seperti kayak Sumbang Dobale atau menurut Nafu Pradi satu lagi itu kayak Alam Takambang Jadi Guru tuh Kak, filosofisnya dimana mengajarkan kita juga kalau misalkan kita hidup di dunia ini harus belajar juga terhadap lingkungan sekitar dan juga alam kita gitu Kak.
0: Oke. Jadi kayak sebelum kita mempelajari lebih lanjut tentang apa ya budaya yang emang signifikan gitu ya, akan lebih baik kalau misalnya kita budayanya itu tentang bagaimana tata krama, cara hidup gitu ya, tradisi gitu ya. Oke. Menurut Hana sendiri apa yang bisa dilakukan anak muda supaya budaya ini nggak cuma jadi formalitas nih?
1: Oke, kalau menurut Hana pribadi apa sih sebenarnya harus dilakukan? Yang bisa dilakukan

0: oleh anak muda supaya budaya itu nggak kelihatan formalitas. Nah sebenarnya yang pertama kali itu adalah ya udah kita tuh step by step gitu. Ya udah kalau misalkan Hana pribadi nih kak, sebelum Hana mencintai terkait budaya dan sebelum juga masuk ke bagian duta budaya, nah mungkin ya kita Hana tuh sama dengan teman-teman yang lain gitu. Tapi Hana sendiri, oh ternyata Hana tuh suka banget yang kayak nonton vlog yang di mana misalnya dia tuh masakan di Minang gitu ya kak, atau dia tuh vlog di mana dia tuh berkunjung ke museum-museum gitu kak. Jadi Hana tuh suka banget nonton hal itu. Jadi menurut Hana pribadi, kita tuh harus beneran bisa ngelola apa yang kita pegang gitu. Kayak kita memegang media sosial nih, kita harus mengelolanya gitu. Gak harus sih kalau misalkan kamu tuh harus setiap hari nonton terkait budaya, gak harus gitu. Tapi jadi kan ada jadwal yang tersendiri tuh bisa kamu tuh mengenal budayanya sendiri gitu kak.
1: Oke. Jadi gak harus yang formal-formal banget lah ya gitu kan. Menyesuaikan juga ya. Nah kalau Gen Z lebih hafal nih menurut kamu nih. Nah mungkin kita salah satu pelakunya juga ya. Gen Z lebih hafal tren TikTok daripada budaya daerah. Menurut kamu siapa yang harus introspeksi?
0: Sebenarnya ayo lo. Sebenarnya tuh kita Hana juga udah singgung awal juga nih kak. Kalau misalkan kita gak bisa menyalahkan dari segi Gen Z-nya aja.
1: Betul.
0: Karena ya kita hidup di perkembangan zaman seperti ini, ya dimana kita tuh harus banget ngikutin arahnya zaman ini, gitu kak.
1: Intis era, gitu.
0: Iya benar sekali.
1: Iya.
0: Tapi ya menurut Hana pribadi itu tuh baik keseluruhnya saja yang untuk introspeksi dirinya. Oke, dari kita sebagai pengguna media sosial yang apa ya kurang mencintai budaya kita misalkan.
1: Ya udah
0: kita tuh punya target misalnya kayak hari ini searching terkait budaya ini misalkan. Ya udah dari segi orang tuanya kita. Jangan kan kita minta dari segi orang tua di sekolah kita misalkan di kampus kita, tapi kita juga berharapnya dari segi orang tua kita nih lagi di rumah ayah bunda juga berperan penting untuk bisa mengenalkan budaya itu kepada kita sendiri.
1: Betul. Pendidikan itu bukan hanya di sekolah ya. Dari rumah, dari lingkungan gitu kan. Terkadang yang kita lihat sekarang adalah bagaimana masyarakat kadang dalam tanda kutip itu menuntut anak-anak zaman sekarang itu harus mengertiin deh, nggak tahu dina nampe gitu kan. Ada juga yang bilang kayak gitu kan, atau misalnya kayak banyak banget sumbangnya gitu kan. Tapi di situ peran pentingnya bukan hanya dari orang tua ataupun dari sekolah, lingkungan juga menentukan.
0: Ya benar sekali kak.
1: Betul. Nah budaya harus mengikuti zaman atau zaman yang harus belajar menghargai budaya. Menurut Hana sendiri gimana?
0: Nah menurut Hana pribadi itu adalah dua hal yang menurut Hana tuh gak bisa dipisahkan ya kak. Karena kita ya kita berada di zaman jadi mana kita tuh harus berlangkah ke depan. Kalau misalkan kita cuma ngikutin, oh ternyata kita harus melestarikan budaya seperti ini yang sama dengan tahun-tahun sebelumnya, otomatis gak akan berkembang dong kak, budayanya kan.
1: Betul.
0: Tapi kalau misalkan kita untuk bisa menggunakan budaya itu secara mengikuti alur seperti saat ini gitu, coba kita ngelihat kayak ada kok influencer di mana dia tuh secara langsung untuk bisa menangkan budayanya gitu, di media sosialnya
1: betul.
0: Gitu kayak di TikTok ataupun Instagramnya menurut Hana pribadi itu menurut Hana ya udah nggak ada yang salah di antara keduanya, nggak ada juga yang harus diutamakan di antara keduanya, tapi bagaimana caranya kita tuh mengelola di antara keduanya.
1: Betul.
0: Jadi kita pegang zaman seperti saat ini ya, tapi sebelah kiri kita juga kita memegang budayanya supaya bisa tuh beriringan sampai kapanpun gitu kak.
1: Betul banget. Wah, luar biasa ya. Emang kalau sama best communication duta budaya ini emang beda gitu ya.
0: Masyaallah.
1: Obrolannya ya. Tapi terlepas dari gelar kamu sebagai best communication, tapi yang kamu sampaikan tadi emang benar gitu ya. Nah, sebagai best communication, apa tantangan terbesar ketika Hana sendiri ketika kamu harus memperkenalkan budaya kepada anak muda? Ada enggak sih yang pro kontra dengan hal itu? Nah, gimana tuh?
0: Selaku Hana ya kak, selaku juga sebagai duta budaya, apa sih sebenarnya yang jadi pro kontra Hana gitu ya kak untuk melestarikan budaya kepada teman-teman Hana sendiri? Karena gini kak, gak semua orang itu mau menerima dengan apa yang kita perbicarakan, dengan apa yang kita kasih tahu kepada publik gitu kak. Gak semua orang itu untuk bisa menerimanya gitu kak. Misalkan nih kita bikin konten, emang kita menjamin orang-orang itu untuk bisa stay, untuk menunggu konten kita berikutnya? Kalau misalkan dasarnya dia sendiri itu gak bisa mencintai budaya, tetap gak bisa kak, gitu kan kak.
1: Tapi akan sulit masuk ya.
0: Benar sekali kak. Tapi balik lagi, gimana sebenarnya per individunya, sebelum kitanya sebagai penggerak juga, ya udah balance aja. Yang pertama kita tuh juga yang kayak per individunya mau gimana gitu kan Kak. Bagaimana
1: iya,
0: sih?
1: Iya, betul.
0: Cara perorangan itu juga beda-beda Kak. Cara dia itu menerima cinta dengan budaya itu sendiri itu pasti beda-beda gitu Kak. Mau dia kayak nonton live misalkan atau bagaimana tuh pasti beda-beda. Dan juga untuk anak pribadi, kalau misalnya serasanya gitu tentang konten nih, kita mau up konten tentang budaya gitu kan, tapi harus berlatar belakang gimana sih cara kita tuh untuk bisa menarik audiens kita gitu. Apa sih strateginya supaya kita tuh bisa ngasih tahu budaya ini kepada orang gitu. Apa sih hal menarik yang harus kita lakukan gitu Kak.
1: Oke. Jadi emang harus beriringan gitu ya, antara budaya yang sekarang dengan perkembangan zaman itu. Kita tidak bisa mematok, oh hanya budaya yang harus mengikuti zaman, atau misalnya zaman harus menghargai budaya. Nggak selalu seperti itu ya. Ada hal-hal di mana yang membuat kita tuh harus jalan beriringan gitu. Ya, budaya ini bisa kita sesuaikan dengan perkembangan zaman. Mungkin dari tadi, kayak tadi contohnya aransemen lagu gitu, yang mana musiknya itu tetap mempertahankan musik tradisional yang khas kayak talempong gitu ya, atau pupui bansi dan lain sebagainya. Tapi mungkin dari perkusinya ya, dari drumnya dan lain sebagainya itu diganti jadi musik saat ini gitu ya.
0: Benar sekali Kak.
1: Betul. Kayak pendekatannya mungkin seperti itu ya.
0: Iya Kak.
1: Oke. Luar biasa ya. Kalau budaya nih. Nih kita bicara budaya nih yang ngomong nih ya. Kalau budaya bisa ngomong nih, anggap nih budaya orang ya. Kepada Gen Z hari ini kira-kira apa yang akan dia katakan?
0: Nah sebenarnya kalau kita nih ya, kayak oh ya budaya tuh mau ngomong kepada kita sebagai Gen Z gitu, dia pasti bakal bilang, coba untuk mencintai aku secara lebih dalam gitu.
1: Secara ugal-ugalan gitu
0: ya,
1: kan. Kamu mencintai lelaki atau perempuan bisa ugal-ugalan gitu. Lah aku gitu.
0: Iya kayak gitu Kak.
1: Begitu ya.
0: Iya. Dia pastinya ngomongnya kayak gitu untuk menyuruh kita sebagai Gen Z itu untuk bisa mencintai dia itu secara lebih dalam lagi.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Karena budaya di Indonesia ini adalah identitas bangsa enggak sih?
0: Benar sekali.
1: Kayak misalnya bahasa. Bahasa di Indonesia itu adalah bahasa yang sangat banyak di dunia ya. Bahkan ada berapa bahasa? 17.000 bahasa kalau enggak salah ya.
0: Iya Kak. Jangankan di Indonesia, kita aja di Minang. Pasti beragam-ragam juga bahasanya.
1: Betul. Pokoknya ribuan deh, aku lupa berapa pastinya, tapi emang sebanyak itu bahasa yang ada di Indonesia ya. Terus juga kekayaan lain kayak misalnya tradisi, kemudian tarian, kemudian juga beragam kebiasaan gitu yang bahkan sampai sekarang itu masih dikerjakan gitu ya. Kayak misalnya kalau di Minang sendiri ada beberapa hal-hal yang harus diperhatikan kayak misalnya yang mau nikah dipingit dulu apa segala macam gitu kan. Padahal kan mungkin sebenarnya itu bukan suatu mitos yang atau tradisi yang pakem banget lah ya gitu kan, yang pasti bakal terjadi atau gimana gitu. Tapi itu adalah bagian dari budaya gitu yang harus kita hargai. Nah, kalau kamu mau ngajak Gen Z mencintai budaya hanya dengan satu kalimat, kira-kira Hana mau bilang apa nih?
0: Oke, kalau misalkan Hana ngomong ke Gen Z ya, terutama itu seumuran Hana juga gitu Kak. Jadi Hana mau bilang kalau misalkan belajar untuk mengenali budaya secara perlahan, step by step lah gitu kan Kak. Terus juga mencintai budaya terus tersebut gitu. Jadi yang Hana yang sampaikan juga, karena budaya itu identitas kita. Kalau misalkan kita tidak mencintai budaya, otomatis kita akan kehilangan identitas kita yang sebenarnya harus kita perjuangkan juga.
1: Betul. Karena ya itu tadi, budaya adalah bagian dari identitas bangsa ya.
0: Benar sekali Kak.
1: Oke. Sebelum kita tutup ya perbincangan kita pada pagi hari ini, apa satu hal yang kamu ingin Gen Z lakukan hari ini agar budaya kita enggak hanya dikenang tapi juga tetap hidup?
0: Oke. Hana enggak minta banyak-banyak, Hana enggak minta ke teman-teman Gen Z.
1: Minta dong.
0: Aduh.
1: Minta dong kayak surat tanah gitu. Aduh. Gak bercanda itu.
0: Jadi kalau misalnya ya enggak harus yang kayak kamu harus terjun untuk turun tari gitu, nggak harus secara menyeluruh itu gitu. Tapi untuk Hana pribadi, Hana minta teman-teman untuk bisa jangan pernah nge-skip deh apa konten terkait budaya, terutama budaya Minang. Jangan pernah nge-skip, tolong cintai, tolong untuk ditonton sampai habis. Karena untuk Hana pribadi, betul, setiap apa ini sampai keluar konten kreator terkait budaya itu pasti ada faedahnya buat kita generasi muda.
1: Wah gitu. Luar biasa. Yeh, tepuk tangan dulu semuanya.
0: Yeh.
1: Luar biasa ya. Aduh, isinya daging banget ini semua obrolan kita pada pagi hari ini ya, mengenai budaya, bagaimana kita mencintai budaya ini dan bagaimana kita melestarikannya ya. Obrolan pada pagi hari ini teman-teman Pro 2, kita jadi tahu nih bahwa budaya bukan sekedar sesuatu yang diwariskan, tetapi sesuatu yang harus terus dihidupkan. Karena kalau bukan Gen Z yang mengenal, menjaga dan mengembangkan budaya, lalu siapa lagi? Terima kasih untuk Best Communication Duta Budaya atas obrolannya hari ini ya, Hana. Oke, terima kasih banyak Kak. Ya. Semoga apa yang kamu sampaikan tadi itu bisa menambah wawasan teman-teman Pro 2 semuanya, memberikan insight baru tentang budaya ya. Karena banyak sekali budaya yang ada, khususnya daerah Minangkabau sendiri, baik itu untuk laki-laki ataupun perempuan, dan untuk basic communication, katonan ampe.
0: Benar sekali.
1: Nah, itu adalah salah satu bagian dari budaya kita yang harus tetap dijaga sampai saat ini, karena itu adalah bagian dari etika, ya, bagian dari adab juga tentunya. Oke. Nah, semoga setelah ini budaya bukan cuma kita pakai saat seremonial aja ya teman-teman berdua, tapi juga kita banggakan dalam kehidupan sehari-hari, karena budaya akan tetap hidup kalau generasinya mau ikut menghidupkan. Oke teman-teman berdua, gak kerasa sudah 53 menit meninggalkan pukul 9 pada pagi hari ini. Terima kasih Hana atas waktunya.
0: Terima kasih juga Kak.
1: Ya, itu artinya kebersamaan kita di Kita Indonesia sudah berakhir. Jangan kemana-mana dulu, karena habis ini bakalan ada rekan Emil ya, yang akan menemani kebersamaan kamu hingga nanti ke pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. So, aku Safi pamit undur diri dulu dari ruang dengar kamu. See you tomorrow and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Istilah kutu buku ternyata dahulunya bukan merujuk pada orang yang suka membaca, namun pada seseorang yang egois karena menghabiskan waktu mereka untuk membaca dan jarang berinteraksi dengan lingkungan sosial. Hal ini pun muncul setelah penemuan hewan jenis serangga, kumbang biskuit atau drugstore beetle, dan kumbang tembakau atau cigarette beetle. Dua jenis serangga ini hidup bahkan berkembang di dalam buku. Kemudian, mereka merusak dan memakan buku tersebut.
1: Ma, ada batu.
2: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
3: Ih, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
4: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
3: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
2: Ya, sebentar aja.
3: Gak usah, biarin aja.
2: Oh, iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Biarkan aja.
1: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin .
5: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro 2 Info.
1: Setelah begitu, Pro 2 tepat pukul 10 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat, kita hadirkan dulu ragam informasi yang udah aku rangkum dalam Pro 2 Info. Kita mulai untuk informasi yang pertama, teman Pro 2. Taving mengumumkan jadwal penayangan serial original terbaru berjudul The Ordinary Jackpot. Dan tentunya drama tersebut juga dijadwalkan tayang perdana mulai 10 September 2026. Dan berdasarkan informasi dari Sumpi, kabar penayangan pertama kali ini muncul pada 3 Agustus dan tentunya tim produksi kemudian mengonfirmasi nih bahwa laporan tersebut benar. Dan setelah tayang eksklusif di Ting, ya, Taving, drama ini juga hadir di TVN dan tentunya penayangan televisinya dimulai pada 14 September sebagai drama seri dan juga Selasa. Kita beralih ke informasi yang selanjutnya, teman Pro 2. Tim produksi Flag X Cop 2 ini mengungkap alasan menghadirkan Yoo Song-ho dalam drama terbaru SBS. Dan tentunya aktor terbaru tampil sebagai pemeran spesial dengan karakter yang paling penting, teman Pro 2. An Bo-hyun ini kembali memerankan Jin Si-yoo, ya, atau Jin Yi-soo. Dan tentunya pewaris konglomerat yang menjadi detektif, kemudian dia juga mengandalkan kekayaan dan juga koneksinya nih untuk memecahkan berbagai kasus. Jadi Jung Eun-chae ini, teman Pro 2, berperan sebagai detektif senior Ju Hyera, dan dia juga menjadi rekan baru Jin Yi-soo dalam menjalankan penyelidikan. Dan dikutip dari Supi, tempat Pro 2, pada 4 Agustus lalu di 2026, pemain dan juga tim produksi menghadiri konferensi pers di SBS Hall, Seoul. Dan tentunya sutradara Kim Jae-hoon ini memperkenalkan karakter Yoo Song-won kepada publik. Dan beliau ini digambarkan sebagai konglomerat misterius sekaligus tokoh antagonis utama. Dan tentunya karakter tersebut juga menjadi bagian penting dalam perkembangan cerita. Yang terakhir, teman Pro 2, ya, The Last Not But List, ada Sofia, anggota Ketseye Sofia, yang sementara untuk tidak akan mengikuti kegiatan promosi grup karena harus memprioritaskan kesehatan mental dan juga kesejahteraannya. Jadi Hype X Gaven ini mengumumkan keputusan tersebut setelah berkonsultasi dengan tenaga medis secara menyeluruh di Jumat 7 Agustus 2026. Dan tentunya agensi ini juga menjelaskan bahwasanya Sofia ini membutuhkan waktu istirahat lebih panjang serta perawatan berkelanjutan untuk mendukung proses pemulihannya secara menyeluruh. Dan tentunya keputusan tersebut juga diambil setelah Sofia mendapatkan dukungan penuh selama menjalani kondisi yang membutuhkan perhatian terhadap kesehatan mentalnya. Dan itulah informasi yang dapat aku sampaikan untuk di pagi hari ini dalam Pro 2 Info.
0: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

0: Oke teman Pro 2 masih di 10.8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Balik lagi bareng Emil di Pro 2 RRI Bukit Tinggi untuk edisi hari ini, hari Senin di 10 Agustus 2026. Tentunya di Rada Santai Siang kali ini teman Pro 2 aku bakal nemenin kamu selama 5 jam ke depan. Tentunya dengan beragam acara yang akan aku hadirkan khusus buat kamu untuk teman Pro 2. Pokoknya ya, dimanapun kalian berada. Dan untuk hari ini teman Pro 2 ya, di hari ini, di hari Senin 10 Agustus 2026, kita mulai dulu hari kita semangatkan dulu hari-hari kita di siang, di pagi menjelang siang hari ini teman Pro 2 dengan acara Zona Musik Kamu selama 2 jam dari jam 10 sampai ke jam 12 nanti. Kemudian dari jam 12 sampai ke jam 1 aku bakal nemenin kamu dengan Funtertainment. Nanti kita update dari dunia entertainment, kira-kira ada kabar apa nih yang terbaru teman Pro 2. Dan selanjutnya dari jam 1 sampai jam 2 kita lanjutkan dengan Pro 2 Sport. Dan nanti terakhir kita tutup santai siang untuk di hari ini dengan acara Asingnya Bisnis dari jam 2 sampai ke jam 3 nanti. Dan teman Pro 2 tentunya di Zona Musik Kamu kalian boleh request-request ya, tentunya dengan lagu yang udah kalian siapin untuk di pagi menjelang siang hari ini, tentunya yang udah kalian request melalui WhatsApp dan juga Instagram. Nah, buat kalian yang masih binggung gimana caranya request di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, caranya gampang banget sama Pro 2. Langsung aja ke Instagram kita di @pro2bukittinggi, ada storyku yang terbaru sama Pro 2. Di situ ada link yang bisa kalian isi, ada formulir di situ ya, dan kalian bisa bebas ngirim salam, ngirim lagu, itu boleh banget di sana. Dan kalau misalnya kalian bingung juga masih yang di Instagram, boleh ke WhatsApp kita di 0811-6699-480. Sekali lagi aku ulangi teman Pro 2, di 0811-6699-480. Dan ini udah banyak banget request bareng aku Emil di hari ini melalui WhatsApp kita teman Pro 2. Ada dari, kita bacain satu-satu kali ya, di 0823-2335 sekian-sekian. Halo kak, pagi juga, izin request lagunya Sabrina Leonor dong yang judulnya Selesai, terima kasih. Ini kayaknya lagu-lagu yang best seller nih yang di request di Pro 2. Best, bukan best seller, lebih best request ya. Kemudian ada di 0822-5799 sekian-sekian, dia mau request lagu yang sama juga, Selesai ya Sabrina Leonor. Ada Nesha dari Berbinar juga mau request lagu yang sama. Kemudian ada di 0817-03-87 sekian-sekian. Kemudian ada di 0811-2762 sekian-sekian. Ini kayaknya bukan orang Indo deh, soalnya nomornya plus 60 cuy. Kemudian ada dari siapa deh, di 0898-8483 sekian-sekian-sekian. Ada lagi di 0838-1631 sekian-sekian-sekian. Ada Witri nih, halo Witri dari Berbinar nih, mau request lagunya sama juga, Selesai. Kemudian ada Maria, ada Kak Widya, kemudian ada Lala, ada siapa lagi nih, 0831-9379 sekian-sekian-sekian. Kemudian ada 0812-9298 sekian-sekian-sekian. Kemudian ada Zara ya. Dan ada lagi siapa kira-kira, oh ini dia. Pagi kak, pagi juga kalau lagi over request jadwal lagu pop Indonesia, aku mau izin request lagunya Sabrina Leonor judulnya Selesai dong kak, terima kasih ya kak sebelumnya nih. Siapa nih kira-kira, ada Cindy ya di 0858-6084 sekian. Dan 22 itu dia lagunya, banyak banget ya yang request ya, yang judulnya Selesai dari Sabrina Leonor. Kemudian nanti kita lanjutkan juga, ini ada yang request, Morning kak, izin request lagunya Sumpah Mati dari Selena Grace, terima kasih dan Happy Monday. Ternyata tadi ya di TikTok kita ada yang request gak sih Raisa? Halo.
1: Halo.
0: Jadi Raisa ini bakal nemenin aku di Zona Musik Kamu kali ini, tapi nanti kita, ternyata ada satu orang lagi, nanti kita spill ya setelah ini. Dan tadi siapa nih yang request Selena Grace Sumpah Mati?
1: Ada dari Fear.
0: Nah ya, itu dia Fear di live situ aku pagi hari ini teman Pro 2. Ini dia masih bergabung dia. Dia mau diputarin lagunya itu dan di sini udah aku siapin buat kamu. So jangan kemana-mana, tetap stay tune aja dulu di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Hai teman-teman Pro 2, mau siangmu biar makin asik? Yuk gabung di zona musik kamu. Setiap hari jam 10 sampai 12 siang di Pro 2 RRI Bukit Tinggi 94,8 FM, teman terbaik kamu. Di sini kamu yang bakal pegang kendali. Mau request lagu favorit? Langsung aja mampir ke Instagram @pro2bukittinggi. Dan jangan lupa cek instastory kita untuk link requestnya. Atau kamu juga bisa WhatsApp kita 0811-669-9480. Jangan lupa ya, zona musik kamu. Musiknya kamu, moodnya kamu, siangnya jadi makin seru bareng Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Oke, teman-teman udah balik lagi di Slobot Kepala Pemberdua FM, teman terbaik kamu, nasi bareng Ebel di Zona Musik Kamu ini di jam 10 lewat 28 menit waktu Indonesia Barat, teman Pemberdua. Dan tentunya aku masih bareng Raisa ya. Halo, gimana?
1: Hai.
0: Ini udah siap untuk bacain lagi nih yang bejibun request atau Bapak Produa. Udah siap ya. Dan tapi sebelum itu Bapak Produa, ini aku udah siapin dua lagu di sini karena udah banyak yang request melalui Instagram kita untuk di hari ini nih Raisa.
1: Bener.
0: Dan hari ini sesuai janji aku Bapak Produa, aku bakalan kedatangan teman partner di Produa RRI kali ini ya untuk nemenin aku di Zona Musik Kamu hari ini. Ada siapa nih kira-kira? Halo.
1: Halo.
0: Ah, ini dia teman Produa ya. Ini dia merupakan siapa tadi namanya Naila ya?
1: Iya, Naila, Bang.
0: Naila. Dia Naila ini merupakan mahasiswa KPI di Universitas Islam Negeri Bukit Tinggi gitu. Dan hari ini nemenin aku di Produa RRI Bukit Tinggi untuk barengan teman-teman Produa dimanapun kalian berada untuk hari ini ya. Dan teman Produa, sebelum nanti mereka ngomong-ngomong bareng aku, hari ini ada yang request di Instagram kita. Ini ada yang mau request lagunya Mesaira di Ujung Minggu. Ini best request banget di Produa RRI Bukit Tinggi. Dan nanti setelah ini lagunya bakal aku puterin. Dan juga ada dua lagu deh untuk kita tambah satu lagi, boleh kali ya. Rindu dan juga Naila. Kok Rindu? Raisa. Aduh, gak bisa move on aku jadinya. Enggak, bercanda doang ya, lupa gitu ya, namanya manusia gitu. Dan ini dua lagu ini, ada yang pertama misalnya Radu Jung Minggu, dan kemudian ada Kak Zatia, dia mau diputerin lagunya Pura-Pura dari Leodra. Jadi ada dua lagu di sesi ini ya.
1: Okay.
0: So jangan kemana-mana teman Produa, terus saya cuy di Produa RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
1: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
0: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
1: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
2: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Apakah Anda tahu profesi tertua di dunia? Jawabannya adalah dokter gigi. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada tengkorak kaula muda. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain yang menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia.
4: Yah, borong-borong.
5: Wiwin, dengan siapa kemari? Kebetulan orang ketemu di sini, Le.
4: Hama, masa kau lupa? Coba lihat dulu.
5: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
4: Lupa ya, coba ingat.
5: Tunggu, ini Siska toh?
4: Iya.
5: Siska yang IP1 yang baru satu kelas toh? Astaga, Siska. Kenapa kau baru salihat?
4: Iya, kok ini coba lupa.
5: Iya, saya begitu kayak ingat wajah tapi lupa nama. Astaga, Siska.
6: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori.
7: Terhubung dengan berita terpercaya di RR.

baca dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

0: Oke, teman Prodo masih di 98.8 Prodo FM RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Dan aku masih bareng Naila. Ya kan? Bener namanya Naila ya?
1: Nama aku?
0: Nama kamu Raisa. Ya, ya udah hafal aku salin semua ya. Cepat pokoknya. Dan kita lanjut lagi teman Prodo 2 di jam 10.43 waktu Indonesia Barat dengan requestan kalian yang udah masuk. Ini ada dari live TikTok kita ya.
1: Iya, yes, benar banget.
0: Kira-kira ada siapa nih Raisa?
1: Yang pertama ada dari Miss Dragon Fruit. Yang request lagu Jagat Rasa Samuel Cipta.
0: Oke, okay.
1: And then satu lagi juga ada dari Slia Selalu.
0: Kak Slia Selalu.
1: Ya, yang request lagu Jatuh Suka Tulus.
0: Oke, Jatuh Suka Tulus ya. Berarti ada dua lagu di sesi ini kali ya.
1: Banget.
0: Ada lagunya Samuel Cipta Jaga Rasa dan juga Tulus ya. Jatuh Suka. Dari sini lagunya udah aku siapin. Semoga di pagi menjelang siang ini kalian selalu bahagia. Dan FYI Lomba Pradua di wilayah Kota Bukit Tinggi dan sekitarnya ini lagi cerah-cerah banget. Dan juga agak-agak berangin. Dan kita juga menyambut nih hari kelahiran negara kita. Atau hari kemerdekaan negara kita, yaitu Indonesia. Yang ke-81. Dan kita juga banyak rangkaian acara ya.
1: Iya.
0: Selain ini ada Bintang Radio, kemudian ada RRI Fest. Nah, kalian teman Pro 2 untuk wilayah Kota Bukit Tinggi yang suka nyanyi boleh join Bintang Radio.
1: Berarti aku boleh kan?
0: Boleh banget. Naila juga boleh gitu.
1: Akulah Raisa itu.
0: Raisa yang sesungguhnya. Iya, benar ya. Raisanya Bukit Tinggi itu ada ini loh. Ini loh orangnya gitu. Dan kalau misalnya nanti di RRI Fest nanti kita bakal ada event yang seru banget, tapi kita belum bisa spill.
1: Iya dong. Nah,
0: tunggu rilis dulu di Instagram tunggu kita aja. Terus stay tune ya di Pro 2 Bukit Tinggi di Instagram kita dan juga TikTok kita teman Pro 2 ya. Dan kalau misalnya kalian masih bingung gimana caranya request di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, langsung aja ke Instagram kita, ada story kita yang terbaru, ada linknya. Boleh banget diisi linknya teman Pro 2 sesuai dengan lagu yang mau kalian putar dan juga lagu-lagu salam-salam juga boleh ya.
1: Yes,
0: di
1: banget.
0: Link
1: nanti
0: itu
1: bakal kita sampaikan kalau ada
0: bener pesan. Nanti kita bacain juga bareng Naila dan juga Raisa nantinya.
1: Bener.
0: Dan juga misalnya kalau misalnya kalian mau juga melalui WhatsApp, WA boleh banget.
1: Boleh.
0: Di 0811 00 99 480. Sekali lagi aku ulangi di 0811 00 99 480. Dan untuk hari ini mau produk kita udah live TikTok. Jadi kalian boleh join gimana caranya. Yes. Mau nengok gitar siaran tuh seperti apa sih, suasananya, vibesnya seperti apa, boleh nonton aja langsung ke TikToknya kita di @pro2bukittinggi. Setelah Pro2 jangan kemana-mana, terus saya curi Pro2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Ini dia lagunya.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?
3: Aduh, makanannya udah dihinggapin lalat nih. Makan nggak ya?
4: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
3: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
4: Awas kamu ya. Gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus.
3: Teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus, makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
4: Ah, lihat saja nanti ya. Akan ku balas kalian semua.
3: Shh, biarkan lalat gusar.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Masih di 94,82 FM RR Bukit Tinggi, itu bahkan terbaik kamu. Dan aku masih bareng Raisa dan juga Naila. Hai. Nah, nanti kita bakal putar lagi, lanjut lagi. Dah, sekarang udah jamnya menunjukkan 57 menit. Kita meninggalkan pukul 10 di hari ini, teman Pro 2. Itu tandanya untuk part yang pertama di zona musik kamu akan segera berakhir nih. Yeah. Tapi teman Pro 2 gak perlu khawatir. Setelah ini masih ada zona musik kamu di sesi berikutnya dari jam 11 sampai jam 12. Dan tentunya masih dengan requestan kalian yang bakal kita putarin nanti. Nanti di awal segmen kira-kira ada lagu siapa nih yang bakal kita putarin? Pertama.
1: Yang pertama.
0: Naila ada gak? Naila dulu gak sih?
1: Oke.
0: Dari Instagram gak sih? Ya boleh. Lagu siapa tuh kira-kira?
1: Ini ada request dari First Sweet Asa, Februari dari Roni Parulian bang.
0: Dari Roni Parulian ya, judulnya? Judulnya apa tuh? Februari?
1: Judulnya dari Februari bang.
0: Oh, oke, okay. Ini lagu barunya dia nih. Lagunya yeah. Februari dari Roni Parulian. Gak lagu baru banget sih, udah lama banget ya? Yeah. Udah agak lumayan lama lumayan ya lama. Dan seterusnya ada lagi?
1: Bentar dulu bang, kata Naila ada pesannya nih.
0: Ada pesannya, boleh banget. Apa tuh kira-kira pesannya?
1: Nih pesannya ada semangat untuk hari Senin ini.
0: Asik, thank you. Jadi buat kita semua tetap semangat ya pokoknya. Dan yeah. juga kamu nih, Kak siapa tadi kalau boleh tahu?
1: First with Asa.
0: Nah, First with Asa, semoga kamu juga selalu sehat, selalu bahagia, dan selalu semangat juga, dilancarkan semuanya urusannya, rezekinya. Amin. Ya rabbal alamin. Dan teman Pro 2, nanti kita lanjut lagi, tahan dulu. Oke. Raisa tahan dulu. Oke. Dan ada satu lagu terakhir teman Pro 2 untuk di sesi ini, aku mau muterin buat kamu pokoknya spesial, ada lagunya dia. Kira-kira yang judulnya apa nih?
1: Apa ya?
0: Ya dulunya ada yang tahu gak? Oh, ya tahu. Itu dia. Aku bakal putar itu dulu teman Pro 2 sebelum nanti kita beralih ke segmen selanjutnya. Jadi kemana-mana tetap di Pro 2 RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Indonesia selalu menegaskan komitmennya untuk menjadi negara penengah dalam konflik global. Prinsip diplomasi menjadi dasar dalam menyikapi perang di berbagai belahan dunia. Melalui keterlibatan aktif di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Indonesia mendorong dialog dan penyelesaian damai. Pendekatan ini menunjukkan bahwa kekuatan bukan hanya soal militer, tapi juga soal diplomasi. Indonesia adalah salah satu negara yang masih konsisten pada misi perdamaian meski dunia dilanda ketegangan. Negara kita menunjukkan bahwa identitas nasional mampu menjadi jembatan antar bangsa. Pesan utamanya, Indonesia hadir bukan untuk memihak, tapi adalah untuk menjaga harmoni global.

0: Oke teman Prodo, masih di 94,8 Prodo FM. Teman terbaik kamu dan aku masih bareng Raisa dan juga Naila. Halo.
1: Hai.
0: Di jam 11.11 menit teman Prodo, kita balik lagi di zona musik kamu untuk di hari ini ya. Dan kita siap-siap untuk bacain lagi requestan teman Prodo yang tadi sempat di hold. Kita tahan dulu dan ya, sekarang kita mau ya udah ketahan ya. Dan kita mau lampiasin sekarang kira-kira dari siapa ya di Raisa?
1: Ini ada dari Wan yang request lagu Jadi Sempurna Ipang Lazuardi.
0: Oke, Ipang Lazuardi. Tadi kita sempat salah persepsi ya.
1: Salah paham ya,
0: kesalahan berpikir ya. Kukira tadi Ipang, awalnya kan memang Ipang itu kan kalau misalnya kita di Sumbar ada penyanyi Sumbar gitu ya. Dan kita nganggapnya itu penyanyi Minang, ternyata enggak teman berdua, ada loh. Ada lanjutannya Ipang Lazuardi gitu. Dan di sini lagunya udah aku siapin juga buat kamu teman berdua. Selanjutnya ada gak nih? Tanyalah kira-kira.
1: Ada nih dari IG, dari Shashau, Never Say Never dari Justin Bieber.
0: Oke, dia itu ya, Never Say Never. Ini lagunya udah lama banget gak sih?
1: Iya.
0: Udah lama banget ya, jadi jujur kayak ini zaman-zamannya muda-mudanya Justin Bieber gitu ya.
1: Nostalgia
0: bener banget, tapi lagunya ada kok walaupun nostalgia. Dan teman Prodo ada dua lagu di sisi di sesi ini. Ada Ipang Lazuardi dengan Jadi Sempurna dan juga Justin Bieber. Ini bersama dia adanya di sini kolaborasi nih dengan Jaden Smith. Dan lagunya Never Say Never. So teman Prodo 2 jangan kemana-mana dulu ya. Kita dengerin dulu lagu-lagu ini. Dan buat kalian yang mau request di Prodo 2 Bukit Tinggi, caranya gampang banget, langsung aja ke Instagram kita @prodo2bukittinggi. Di situ ada link teman Prodo 2 yang harus kalian isi. Kalian boleh kirim lagu, kirim salam, boleh banget di sana. Dan jangan lupa di submit ya. Dan juga kalau misalnya di WhatsApp kita, boleh juga di 0811 6699480. Sekali lagi aku ulangi teman Prodo di 0811 6699480. Gampang ya?
1: Yes.
0: Gampang banget. Dan teman Prodo kalau misalnya kalian gabut, boleh join kali ya di live TikTok kita di pagi hari atau udah siang hari nih. Di siang hari kali ini teman Prodo ada teman yang nemenin kalian ya. Ada Raisa ya. Mau nengok kayak apa sih Raisa? Kalian kan udah sering nih nengok muka Emil gitu ya. Kayak apa sih Raisa? Kayak apa sih Naila? Nah boleh join live TikTok aku di Prodo Bukit Tinggi. Akunya @prodobukittinggi. Search nanti ada langsung kayak profil yang gerak-gerak gitu. Langsung aja pencet gitu ya. Dan teman Prodo jadi kemana-mana, terus saya cuci Prodo. Dua RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Hai teman-teman Pro 2, mau siangmu biar makin asik? Yuk gabung di zona musik kamu. Setiap hari jam 10 sampai 12 siang di Pro 2 RRI Bukit Tinggi 94,8 FM, teman terbaik kamu. Di sini kamu yang bakal pegang kendali. Mau request lagu favorit? Langsung aja mampir ke Instagram @pro2bukittinggi. Dan jangan lupa cek instastory kita untuk link requestnya. Atau kamu juga bisa WhatsApp kita 0811-669-9480. Jangan lupa ya, zona musik kamu. Musiknya kamu, moodnya kamu, siangnya jadi makin seru bareng Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu.
1: Kepikiran gak kalau apa yang kamu makan hari ini sebenarnya investasi buat seberapa produktif kamu 10 tahun lagi? Menjamin ketersediaan pangan yang sehat itu jadi prioritas utama kita sekarang. Ini bukan cuma soal stok beras di pasar aja, tapi gimana kita semua, terutama kamu para anak muda, bisa dapat akses ke makanan yang bergizi dan berkualitas tinggi. Yuk kita mulai apresiasi hasil bumi dari petani lokal kita sendiri. Coba deh lebih sering belanja di sekitar kamu, pilih bahan yang segar, dan yang paling penting, jangan pernah sisain makanan di piring kamu ya. Karena Indonesia yang kuat dan sehat itu mulainya dari piring makan kita hari ini.

0: Semuanya jadi 20.000, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya enggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

0: Oke, teman Prodo masih di Selamat Kumpul 8 Prodo FM, teman terbaik kamu. Dan kita masih di Prodo era di Bukit Tinggi, teman Prodo di jam 11 lewat 24 menit waktu Indonesia Barat. Dan kita lanjut lagi dengan request kalian yang udah masuk di siang hari ini, teman Prodo ya. Di Kota Bukit Tinggi yang kayaknya agak-agak mendung dikit, mendung tipis-tipis ya kalau kita lihat keluar, teman Prodo, dan agak berangin gitu. Tapi kayaknya gak terlalu panas kan ya, Raisa ya.
1: Iya.
0: Ya, sejuk lah ya gitu. Dan kita juga sejuk banget karena sekarang pakai AC gitu. Dan hari ini lanjut kita bakal baca lagi requestan Papa Prodeo udah masuk. Ini yang pertama dari live TikTok kita.
1: Iya
0: kan? Nah, itu kira-kira ada siapa tuh?
1: Ada dari Yoshizaki Main nih nama yang requestnya. Yang request lagu Untukku Untukmu juga dari Hifzi Khoir.
0: Dia lagunya ada ternyata teman produser. Tadi kita cari dulu ada gak nih lagunya Bang Emil. Ada dong, ada. Ini lagunya buat kamu ya. Dan selanjutnya ada siapa nih Naila?
2: Nah, dari Instagram ada Nita Yulia ID.
0: Okay.
2: Itu requestnya Berkaca-Kaca dari Vanessa Z.
0: Boleh banget.
2: Ada pesannya nih.
0: Apa tuh kalau boleh tahu?
2: Salam buat semua pendengar, semangat beraktivitas di hari Senin ini.
0: Asik. Okay. Salam ya buat kalian teman-teman Pro 2 dari Kak Nita Yulia.id nih ya. Dan buat Kak Nita juga semangat juga nih beraktivitas di hari Seninnya gitu. Kita doain sama-sama ya. Dan teman Pro 2 ada dua lagu di sesi ini, teman Pro 2 ada lagunya Hifzi Khoir Untukku Untukmu juga, dan juga ada Berkaca-Kaca dari Vanessa Z. Ini dua lagu dari orang yang luar biasa ya, yang nyiptain lagu. So, jangan kemana-mana dulu pastinya ya, Raisa dan juga Rayla. Tetap saya cuit aja dulu di Produ RRI Bukit Tinggi.
1: Teman terbaik kamu.

0: Hai teman-teman Pro 2, mau siangmu biar makin asik? Yuk gabung di zona musik kamu. Setiap hari jam 10 sampai 12 siang di Pro 2 RRI Bukit Tinggi 94,8 FM, teman terbaik kamu. Di sini kamu yang bakal pegang kendali. Mau request lagu favorit? Langsung aja mampir ke Instagram @pro2bukittinggi. Dan jangan lupa cek instastory kita untuk link requestnya. Atau kamu juga bisa WhatsApp kita 0811-669-9480. Jangan lupa ya, zona musik kamu. Musiknya kamu, moodnya kamu, siangnya jadi makin seru bareng Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu.
1: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.
2: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
3: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
2: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu.
3: Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
4: Halo teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser Anda, Anda akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia, bahkan di luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian Anda. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman-teman.

0: Oke, teman Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Dan boleh dong buat Raisa naikin dikit mic-nya biar terdengar. Nah, itu dia. Dan teman Pro 2, kita lanjut lagi masih di Pro 2 RRI Bukit Tinggi di jam 11.36 menit waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2 di tanggal 10 ya, hari Senin, bulan Agustus 2026. Dan lagu-lagu kalian ini udah banyak request juga ya. Tadi ada tambah request melalui live TikTok aku di siang hari ini bareng Raisa juga. Ada siapa nih yang request Raisa kira-kira?
1: Ini yang pertama ada dari Choco Caramel yang request Titik Nadir.
0: Oke, Titik Nadir yang kaitan sama Monita Tahale ya. Dan lagunya di sini udah aku siapin buat kamu teman Pro 2. Dan kamu gak perlu khawatir lagu kalian gak bakal diputerin karena pasti kita puterin ya. Dan selanjutnya ada siapa lagi nih kira-kira?
1: Ini ada dari Kak Mahdi _ Balangan yang request lagu Raja Cinderella, Cinderella by Raja.
0: Oke. Ini lagu udah lumayan lama juga ya, Cinderella pun tiba. Asik. Dan teman Pro 2 ada dua lagu di sesi ini, so jangan kemana-mana, tetap stay tune. Dan tentunya jangan lupa request juga ya, baik itu Instagram juga, Instagram kita dan juga WhatsApp kita Tanpa Pro 2 di 0811-669-9480. Udah gampang banget pokoknya ya. Dan ya, ada dua lagu Tanpa Pro 2, jadi kemana-mana terus saya cuci di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Ini dia lagunya.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.
2: Kakak beli kue donat loh.
3: Mau. Adek mau, Kak.
2: Tapi cuci tangan dulu ya.
3: Sudah, Kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
2: Ayo ikut kakak ke belakang, kita cuci tangan yang benar.
3: Memangnya yang tadi salah ya?
2: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
3: Kenapa harus begitu, Kak?
2: Supaya

0: Kumannya mati.
1: Kuman itu apa?
0: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adik sakit perut, bisa diare.
1: Adik nggak mau sakit perut, Kak. Ayo kita cuci tangan. Adik mau makan kue donat nih.
0: Ayo kita cuci tangan yang benar.
1: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.
2: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

0: Oke, Teman Produ masih di 90.8 Produ FM, teman terbaik kamu. Dan kita masih di Produ RR, begitu kita Teman Produ. Tapi gak keras sudah 50 menit, kita meninggalkan pukul 11 untuk di hari ini, Teman Produ. Dan itu tandanya hampir nih, hampir habis kebersamaan kita di Zona Musik Kamu kali ini di edisi Senin 10 Agustus 2020. Dan aku mau bakalan bacain dua lagu Teman Produ ya, untuk sesi terakhir ini ya. Boleh kali ya? Ini ada request dari Teman Produ melalui TikTok kita. Kira-kira siapa nih? Ada siapa di Raisa kalau boleh tahu?
1: Yang pertama ada dari nama username-nya unik nih, Menteri Paling Ganteng Bali.
0: Oke, okay, namanya lucu ya.
1: Yes, yang boleh. Request lagu When Die With a Smile Bruno Mars.
0: Asik, ini lagunya BTW dia collab nih sama Lady Gaga juga gitu. Nah. Dan ini lagunya middle lah ya, masih enak didengerin di siang hari ini. Dan tiba-tiba siang hari ini sekarang lagi cerah banget ya.
1: Iya.
0: Mataharinya muncul. Iya benar, tadi agak-agak gelap gitu loh, ada mendung-mendung tipis-tipis tapi enggak apa-apa. Dan satu lagu terakhir apa berdua ada lagunya BTS Swim. Ini lagu favorit banget yang di request di Produ Bukit Tinggi. Sejauh ini kemana-mana. Nanti setelah ini bakal ada Fun Entertainment yang bakal nemenin kamu dari jam 12 sampai jam 1 siang nanti. Bener. Terus stay tune di Produ RR Bukit Tinggi,
2: teman terbaik kamu.

0: Korannya Quran.
1: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.
2: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
3: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
2: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
3: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
2: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
4: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: apa yang kalian dapat dan nikmati pada saat ini tidak didapat dengan gratis.
1: Jutaan anak bangsa harus gugur agar bangsa bisa merdeka.
0: NKRI yang kami perjuangkan adalah negara kesatuan untuk semua golongan yang terlibat di dalam peperangan.
1: Tidak ada mayoritas minoritas, pribumi non pribumi, tidak ada.
2: Membela dan membangun bangsa adalah hak dan kewajiban kita bersama. Jangan kau sesatkan.
3: Jika kau menghargai perjuangan kami, jangan jadi penyakit tidak tahu berterima kasih.
0: Jaga persatuan bangsa.
1: Jaga persatuan bangsa.
4: Jaga persatuan bangsa.
1: Jaga persatuan bangsa.
3: Jaga persatuan bangsa.
5: NKRI.

Oke, Tema Prodo masih di 94,8 Prodo FM RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Di jam 12 lewat 11 menit waktu Indonesia Barat, Tema Prodo 2 kita udah berada dalam acara Fantartainment untuk di hari ini ya, untuk edisi Senin 10 Agustus 2006. Dan di Fantartainment kali ini, Tema Prodo, kita akan update dari dunia entertainment ya. Ada update terbaru apa kira-kira? Ada yang tahu gak kira-kira, Tema Prodo? Jadi kita tahu bahwasanya sekarang kan lagi hektik-hektiknya banget dari dunia entertainment, Tema Prodo. Ada mulai dari Korea kali ya, ada juga dari Indonesia. Bahkan banyak banget nih kabar-kabar burung ya, kabar-kabar isu-isu terbaru dari dunia entertainment atau dunia hiburan gitu. Dan tentunya di kesempatan kali ini, di jam 12 lewat 11 menit waktu Indonesia Barat, aku ada hadirkan juga dari dunia hiburan yang Tema Prodo 2, yang mana katanya nih Tema Prodo 2 di tahun 2026 kali ini ada kabar bahwasannya Michael ini, ada tahu film Michael Jackson gak sih? Nah, jadi ada sequel Michael, ini targetkan syuting akhir 2026. Jadi Tema Prodo 2 ya, kita tahu bahwasanya Michael Jackson ini orang terkenal ya. Jadi sequel film biopik Michael Jackson atau Michael kini memasuki tahap persiapan produksi. Jadi Lionsgate ini selaku rumah produksi menargetkan proses syuting dimulai akhir 2026 atau mungkin awal 2027. Hal itu karena sejalan ya dengan rencana perilisan film tersebut pada akhir 2027 dan paruh pertama dari 2028 di bioskop. Dan tentunya rencana tersebut juga disampaikan sekitar 2 bulan setelah Lionsgate ini memastikan Michael lanjut ke sequel. Nah, kita nanti bakal bahas itu. Tapi untuk sebelum itu, Tema Prodo 2, untuk informasi di siang hari ini di jam 12 lewat 26 waktu Indonesia Barat, nanti ada kumandang seruan azan zuhur untuk di siang hari ini. So, nanti sebelum berkumandangnya seruan azan zuhur, nanti kita hadirkan lagu bernuansa islami, dan nanti kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Bukit Tinggi. So, jangan kemana-mana, tetap saya jadi Pro 2 RRI Bukit Tinggi, tempat terbaik kamu.

0: Buat kamu yang suka rebahan, yuk mulai gerak dan asah bakat olahraga kamu. Lewat asah cita, kita didorong buat gak cuma menjadikan olahraga sebagai hobi, tapi sebagai wadah prestasi yang mengharumkan nama bangsa. Mulai dari pembinaan event daerah sampai dukungan fasilitas, semuanya disiapin biar potensi teman-teman Pro 2 gak berhenti di tengah jalan. Yuk sama-sama tunjukin semangat juangmu.
1: Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
2: Hai, kali ini aku mau nunjukin
3: apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
4: Dari kemarin-kemarin, head comment-nya nyakitin banget sih. Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
3: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
1: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
5: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
1: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.

Oke, teman berdua, nanti kita lanjut lagi, kita break terlebih dahulu untuk di Fatar Tewet kali ini. Kita akan bergabung dengan Persatu RRI Bukit Tinggi. Kemudian sama-sama kita mendengarkan lagu bernuansa Islami. Dan juga nanti di jam 12:26 waktu Indonesia Barat, kita akan sama-sama dengarkan kepada seruan azan zuhur dari Persatu RRI Bukit Tinggi. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Baiklah pendengar kaum muslimin muslimat yang berada di Kota Bukit Tinggi, Agam dan sekitarnya, tepat pukul 12:26 waktu Indonesia Barat, tiba waktunya bagi kita untuk menaikkan ibadah salat fardu zuhur untuk hari ini. Dari studio RRI Bukit Tinggi, kami kumandangkan suara azan bertanda masuknya waktu salat.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Azan bukanlah sekedar tanda masuknya waktu salat. Azan adalah panggilan Allah Sang Maha Pencipta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika engkau mendengar suara azan, maka penuhilah panggilan Allah itu." Hadis riwayat Tabrani.
2: Rasulullah bersabda, tidak akan ditolak doa antara azan dan iqamah. Maka perbanyaklah, bersungguh-sungguhlah meminta pada Allah.

0: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
1: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
2: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
1: Oh, iya.
3: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
1: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
3: Nah, ini. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
1: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
3: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
1: wasiat.
3: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
1: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Dan aku mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk teman-teman Pro 2 wilayah Kota Bukit Tinggi dan sekitarnya. Dan teman Pro 2, jangan lupa ini waktunya istirahat. Dan kalian jangan lupa buat makan siang teman Pro 2 ya, karena ini momen yang pas banget buat kalian makan siang dan juga ngecharge energi kalian lagi di siang hari ini. Buat kalian mungkin lagi kuliah, ke sekolah mungkin ya, atau juga kerja kali ya. Nah, itu aku bakal nemenin kamu pokoknya, dan selalu ada buat kamu. Asik ya. Dan di entertainment kali ini masih dengan pembahasan kita, yaitu tentang film atau sequel Michael, yang mana ditargetkan akan syuting di akhir 2026. Jadi teman-teman Pro 2, target tersebut ternyata diungkapkan oleh Presiden Divisi Film Lionsgate, Adam Fogelson, dalam konferensi laporan keuangan perusahaannya pada Kamis di 6 Agustus, seperti yang diberitakan oleh Variety teman-teman Pro 2. Di film Michael ini, Michael ini pertama kali tayang pada April 2026 dan meraih pendapatan box office global lebih dari 1 miliar US dollar. Dan di akhir film muncul tulisan History Continues. Dan tentunya menjadi petunjuk kisah King of Pop ini akan berlanjut dalam sequel. Dan nama berada film pertama ini disutradarai oleh Anthony Fuqua dan juga dibintangi oleh Jafar Jackson. Dia itu keponakan dari Michael Jackson itu sendiri. Dan tentunya ceritanya juga mengikuti perjalanan Michael sejak menjadi anggota The Jackson 5 hingga mencapai puncak popularitas sebagai penyanyi dunia dan angan akhir kisah pada tour Bad pada 1987. Nanti kita bakal lanjut lagi teman Pro 2, jangan kemana-mana dulu, terus stay tune di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Tahu nggak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya Omelette de la Meilleure Poule yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelet yang satu ini. Gimana? Tertarik untuk mencoba?
2: Guys, ini barang bagus ya. Dapat satu bisa 5 model. Bisa diikat belakang, di depan, di pita seperti ini.
3: Wih, banyak nih pesan online, Kak. Baru gajian ya, Kak?
4: Hehe, gak juga sih, Dik. Tapi lagi nyari buat kebutuhan.
3: Gak apa-apa sih, Kak, kalau mau beli. Tapi cek dulu review jujurnya. Jangan kemakan iklan. Ntar nih, kalau pas sampai rumah, banyak aja hujan.
5: Paket, paket.
6: Dik, ambilin paket dong. Kakak lagi masak nih.
3: Swear ketipu loh, Kak. Jelek kali bajunya, melebihi tisu.
6: Jelek banget.
3: Makanya, lihat review jujur.
6: Padahal, aku lihat komentar orang loh, selebgram review baju ini lagi. Pedagangnya nggak jujur. Kok jahat sih? Merugikan pelanggan loh.
3: Zaman sekarang loh, Kak. Semua bisa menghalalkan berbagai cara.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Fatma Pro 2 masih di 10.8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Dalam masih di Fatma Pro 2 di sequelnya Michael ya. Jadi untuk sequel ini hingga kini Lionsgate belum mengungkapkan periode kehidupan Michael Jackson yang akan diangkat dalam sequel ini. Namun masih banyak perjalanan hidup sang musisi yang belum ditampilkan, termasuk era album Dangerous. Dan sebelumnya Michael juga sempat mengalami perubahan cerita akibat sengketa hukum yang muncul menjelang perilisan Fatma Pro 2. Dan film itu awalnya direncanakan bahas tuduhan pelecehan seksual Michael Jackson, tetapi batal setelah timnya atau tim hukum dari Jackson Estate ini menemukan klausul dalam perjanjian penyelesaian dengan salah satu penuduh yang melarang penggambaran sosok tersebut dalam film. Meskipun begitu, Fatma Pro 2 ya, menurut Vogelson ini sejumlah adegan yang telah direkam untuk film pertama kemungkinan akan dimanfaatkan dalam sequel. Namun saat ini Lionsgate masih berfokus menyusun sequel sebelum memulai produksi. Dan informasi tadi sekaligus semua untuk perjumpaan kita dalam acara Fantertainment untuk hari ini. Selain ini bakal ada Pro 2 Sport yang bakal nemenin kamu selama 1 jam dari jam 1 sampai ke jam 2. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Mencintai Indonesia adalah perjuangan yang tak akan pernah berhenti. Berkacak pinggang dan berpose berani sambil berseru pada segala permasalahan yang terus menggerogoti. Kalian tak akan membuatku berhenti mencintai negeri ini.

Oke, Temu Prodo masih di 94,8 Prodo FM RRI Bukit Tinggi, tempat terbaik kamu. Dan kita masih di Prodo RRI Bukit Tinggi di jam 1 lewat 16 menit waktu Indonesia Barat untuk hari ini. Dan untuk di hari ini Temu Prodo di acara Prodo Sport untuk hari ini edisi 10 Agustus 2020 kita akan hadirkan informasi mengenai ini hal terbaru Temu Prodo ya. Mengenai Persita yang mana datangkan Tyron Del Pino dari Malut United. Jadi Pro 2 Persita secara resmi mengumumkan kedatangan gelandang asal Spanyol Tyron Del Pino untuk memperkuat skuad menghadapi musim 2006-2007. Jadi dia ini direkrut dengan status bebas transfer setelah membela Malut United FC musim lalu. Dan pemain berusia 35 tahun yang merupakan pemain terbaik Liga 1 musim 2024-2025 dan dia akan menjadi pemain asing ke-10 skuad pendekar Cisadane musim ini. Nah, kira-kira info selanjutnya seperti apa nanti kita bakal bahas. Setelah ini ada satu lagu yang bakal lewat dulu, lagunya NMES, Bukan Lagi Di Rumahmu.

0: fakta-fakta seputar dunia olahraga belum? Setiap hari jam 1 siang, ada Pro 2 Sport yang bakal nemenin kamu dengan berita olahraga paling hot, tips olahraga, dan obrolan seru soal dunia olahraga. Gak cuma itu, kita juga punya info seputar atlet yang lagi naik daun loh. So, jangan sampai kelewatan ya. Pro 2 Sport, keep your game on. Setiap hari jam 1 siang, cuma di Pro 2 Bukit Tinggi.
1: Teman-teman Pro 2, percaya nggak sih kalau ilmu itu kunci utama buat naikin level hidup? Nah, lewat program Sekolah Rakyat di Asta Cita, pendidikan berkualitas bukan lagi milik segelintir orang aja. Semuanya punya kesempatan yang sama buat belajar, berkarya, dan jadi SDM yang unggul. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang rakyatnya cerdas dan juga berwawasan. Yuk manfaatin akses pendidikan ini dan jadi generasi yang siap taklukkan dunia.

0: Antrian selanjutnya 120.000 ya kak. Belanjaannya sepatu olahraga size 38. Apa mau sekalian tas plastiknya tambah 3.000 rupiah?
1: Boleh deh mbak. Kebetulan nggak bawa tas nih.
2: Nggak usah mbak. Saya ada nih bawa kantong belanja.
1: Kenapa? Kan cuma 3.000. Murah kali.
2: Masalahnya itu bukan murah. Tapi data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diketahui bahwa timbunan sampah plastik di Indonesia terus meningkat dan diperkirakan akan terus bertambah hingga tahun 2025 mendatang yang mencapai 9,9 ton juta, setara dengan 13,98% dari total volume timbunan sampah periode tersebut. Makanya, pemerintah menghimbau masyarakat untuk mengurangi penggunaan tas plastik, salah satunya dengan membawa kantong belanja sendiri. Memang kamu mau jadi salah satu penyumbang bertambahnya sampah plastik?
1: Maaf mbak, gak jadi deh tas plastiknya. Pakai kantong belanja teman saya aja.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM RR Bukit Tinggi, tempat terbaik kamu. Dan kita masih di Pro 2 RR Bukit Tinggi, teman Pro 2, atau di siang hari ini di jam 1 lewat 28 menit, teman Pro 2 ya. Dan kita masih di Pro 2 Sport dengan materi kita, yaitu pembahasan kita yaitu Persita ya, yang mana mendatangkan Ciron Delpino dalam Malut United. Dan tentunya teman Pro 2 ya, kita lanjut lagi pembahasan soal kedatangan pemain baru Persita Tangerang. Jadi namanya satu ini bukan nama asing lagi buat pecinta sepak bola Indonesia, teman Pro 2. Dia ini adalah Tron Delpino. Jadi dia ini merupakan gelandang asal Spanyol yang resmi didatangkan Persita untuk menghadapi musim 2026-2027. Dan tentunya Tron datang dengan status bebas transfer ya, setelah musim lalu memperkuat Malut United. Dan menariknya lagi, teman Pro 2, pemain berusia 35 tahun itu punya perjalanan karir yang cukup panjang, teman Pro 2. Jadi Tron ini merupakan jebolan akademi UD Las Palmas di Spanyol, dan juga mulai mencicipi sepak bola profesional pada awal dekade 2010-an. Dan ternyata teman Pro 2, dia juga sempat nih menjalani masa peminjaman ke sejumlah klub Spanyol sebelum akhirnya memperkuat Tenerife secara permanen. Dan karirnya ini kemudian membawa Tron keluar dari Spanyol. Jadi sejak tahun 2019 ya, ini berkarir bersama PAS Alamia di Liga Yunani. Setelah itu dia perjalanan Tron berlanjut ke Thailand dan juga Indonesia. Jadi di Indonesia sendiri teman Pro 2, dia juga pernah memperkuat Persib Bandung, Ratchaburi, Malut United, dan juga kini resmi menjadi bagian dari Persita Tangerang. Jadi teman Pro 2, bisa kita bayangkan aja ya, Persita ini mendapatkan seorang gelandang dengan pengalaman yang sangat panjang, teman Pro 2. Jadi bukan cuma pengalaman bermain di Eropa, tetapi juga pengalaman beradaptasi dengan sepak bola Asia dan tentunya sepak bola Indonesia. Dan yang lebih menarik lagi teman Pro 2 ya, Tron ini bukan datang dengan catatan biasa-biasa aja nih. Jadi musim lalu bersama Malut United, dia ini mampu mencetak 10 gol dan juga 12 assist dari 32 pertandingan. Dan tentunya catatan yang menunjukkan bahwa Tron ini bukan hanya bertugas mengatur permainan dari lini tengah, tetapi juga mampu nih memberikan kontribusi langsung terhadap gol. Dan itulah tentunya ingin dimanfaatkan oleh Persita Tangerang pada musim 2026-2027. Dan teman Pro 2, kita lanjut lagi pembahasan kita nanti. So jangan kemana-mana dulu, terus saya cuy di Pro 2 RR Bukit Tinggi, tempat terbaik kamu.

0: Ca, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
1: Oke.
2: Ca, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
1: Oke.
3: Ca, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
1: Oke.
4: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi.
5: Enggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: Tahukah kamu, makanan pedas sering sekali dianggap berbahaya karena dapat memicu gangguan pencernaan. Namun, ternyata ada banyak manfaat dari mengonsumsi makanan pedas dalam jumlah yang wajar. Kandungan capsaicin pada cabai dapat membantu meningkatkan metabolisme tubuh dan membantu pembakaran kalori. Selain itu, capsaicin juga memiliki sifat antiinflamasi dan dapat meredakan nyeri secara alami. Bahkan, makan makanan pedas bisa memicu pelepasan hormon endorfin yang membuat suasana hati menjadi lebih baik. Jadi, makanan pedas bukan hanya soal rasa, tetapi juga memberikan manfaat kesehatan jika dikonsumsi dengan bijak.
1: Sayang.
2: Siapa?
1: Nanti kalau orang dua sok kaweng, sayang suka daripada cewek atau cowok?
2: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah noh. Yang penting enggak stunting noh, sayang.
1: Stunting?
2: Itu dong, sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya trompe anak nanti gak mau stunting.
1: Waduh, takut
2: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
1: Hah? Apa
2: Mau kaweng bagaimana torang dua kalau DP2 belum ada?
1: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya torang dua mesti kaweng.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital.

Oke, Sobat Pro 2 masih di 98.2 FM, Sobat Terbaik Abu. Dan kita masih di Pro 2 Sport Udah hari ini di jam 1.44 waktu Indonesia Barat. Dan Sobat Pro 2, ada satu hal lagi nih yang membuat perekrutan Tron Delpino ini menarik perhatian ya. Jadi sebelum berseragam Persita, Tron ini pernah menjadi bagian penting dari keberhasilan Persib Bandung meraih Liga 1 atau gelar Liga 1 musim 2024-2025. Bahkan nih, performanya pada musim tersebut membuat Tron ini mendapatkan penghargaan sebagai pemain terbaik Liga 1 2024-2025. Artinya teman Pro 2, Persita ini gak sekedar mendatangkan pemain asing untuk memenuhi kuota aja nih. Jadi mereka juga mendapatkan pemain yang udah udah terbukti, udah ada buktinya gitu, mampu tampil di level tertinggi kompetisi sepak bola Indonesia, yaitu Liga 1. Dan tentunya pengalaman ini juga tentu menjadi modal penting ya bagi Persita. Dan apalagi musim baru akan segera bergulir dan juga persaingan di kasta tertinggi sepak bola Indonesia juga semakin ketat. Jadinya nih, Tron ini punya kemampuan untuk bermain sebagai gelandang yang bisa membantu membangun serangan, membuka ruang sekaligus memberikan umpan

depan yang bisa menciptakan peluang gol. Dan terlihat apa Pro 2 kalau kita melihat statistik musim lalu ya. Kontribusinya terhadap serangan memang cukup besar. Apalagi 10 gol dan juga 12 assist dalam 32 pertandingan menunjukkan bahwasannya nih, Tron ini punya kemampuan untuk menjadi salah satu pemain kunci di lini tengah Persita. Dan sekarang pertanyaannya, apakah bisa nih performa tersebut kembali ia tunjukkan bersama pendekar Cisadane? Nah, itu akan tentu dijawab, akan menjadi salah satu hal menarik untuk kita nantikan di musim 2026-2027. Apalagi Tron ini akan segera bergabung dengan skuad Persita dalam musim pemusatan latihan di Yogyakarta. Jadi proses adaptasi dengan rekan-rekan barunya pun udah mulai dilakukan Teman Pro 2. Dan Teman Pro 2 nanti kita bakal lanjut lagi di segmen yang terakhir. So terus saja stay tune di Pro 2 RR Bukit Tinggi, tempat terbaik kamu.

0: Oke, Tomo Prodo masih di 94,8 Prodo FM, tempat terbaikku dalam acara Prodo Sport hari ini. Dan tentunya kedatangan Tron di Delpino, yang mana juga memperlihatkan keseriusan Persita dalam mempersiapkan skuad menghadapi musim baru Tomo Prodo. Dan tentunya dengan bergabung Tron ini, Persita kini memiliki 10 pemain asing dalam skuadnya. Dan tentunya jumlah tersebut juga tentu menghadirkan persaingan internal yang menarik nih. Dan tentunya setiap pemain asing juga akan dituntut memberikan kontribusi maksimal agar bisa mendapatkan tempat utama. Dan tentunya bagi Persita sendiri juga keberadaan Tron diharapkan bisa memberikan tambahan kreativitas sekaligus daya gendor dari lini tengah. Dan sementara bagi Tron sendiri, kepindahan ini menjadi tantangan terbaru dalam perjalanan karirnya, apalagi di usianya yang 35 tahun, pengalaman jelas ini menjadi salah satu kekuatan utama yang ia miliki. Dan informasi tadi sekaligus untuk perjumpaan kita dalam acara Pro 2 Sport untuk di hari ini. Dan sampai jumpa di Pro 2 Sport selanjutnya. Setelah ini bakal ada Asiknya Bisnis yang bakal nemenin kamu dari jam 2 sampai ke jam 3. Jangan kemana-mana, tetap saya Cody Pro 2 RRD Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
2: Mama, coba lihat, Naisha dapat juara satu lagi loh.
3: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
4: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
3: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pa? Gimana, Naisha?
4: Kali ini, biar Naisha yang tentukan kita akan kemana.
3: Naisha, kita kemana sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan, iya kan nak?
2: Makasih papa udah ambil cuti. Kali ini Naisha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi papa dan mama tidak boleh main HP dan selalu mendengarkan Naisha saat bercerita, serta menemani Naisha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naisha rindukan.
3: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.

0: Budaya lokal bukan sekedar peninggalan masa lalu. Ia adalah penanda siapa kita hari ini. Di dalamnya tersimpan nilai, luka, harapan, dan kebijaksanaan yang diwariskan lintas generasi. Ketika dunia bergerak cepat, budaya mengajak kita berhenti sejenak dan mengingat asal-usul. Ia mengajarkan bahwa kemajuan tidak harus berarti kehilangan identitas. Bangsa yang besar bukan yang meniru, tetapi yang memahami dirinya sendiri. Budaya lokal adalah suara hati yang membedakan kita dari bangsa lain. Jika budaya diabaikan, perlahan kita akan kehilangan arah pulang. Maka menjaga budaya berarti menjaga jati diri bangsa agar tetap utuh dan bermakna.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Oke, Teman Pro 2 masih di 10,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, Teman Pro 2. Balik lagi bareng aku Emil di jam 2.12 menit waktu Indonesia Barat. Dan hari ini di Asiknya Bisnis kali ini spesial Teman Pro 2, aku kehadiran Naila yang mana merupakan Naila ya?
1: Iya Bang, Naila.
0: Naila yang merupakan mahasiswa atau mahasiswi deh ya, karena dia cewek. Dia mahasiswi dari jurusan KPI ya. Kebanyakan KPI kalau boleh tahu?
1: Komunikasi Penyiaran Islam Bang.
0: Komunikasi Penyiaran Islam dari Universitas Islam Negeri
1: Bukit Tinggi.
0: Dan Naila ini bakal nemenin aku Teman Pro 2 untuk ngebahas Asiknya Bisnis kali ini dengan topik anak muda jadi toke sawit dan juga karet, yang mana ini merupakan bisnis lama dengan peluang baru Teman Pro 2. Jadi Teman Pro 2, kalau misalnya kita ngomongin bisnis anak muda ya, biasanya yang muncul di kepala itu mungkin kayak coffee shop atau mungkin kayak clothing brand, kemudian ada content creator juga atau mungkin bisnis online ya. Nah, tapi sebenarnya ada bisnis yang kelihatannya jadul parah nih Naila. Jadi padahal berputaran uangnya ini tergolong besar dan juga sampai sekarang masih dibutuhkan, yaitu bisnis sebagai toke sawit dan juga karet. Oh. Tahu nggak Naila toke ini, toke sawit, toke karet ini tahu nggak kira-kira?
1: Tahu deh ya. Orang tua kawan Naila banyak tuh toke sawit.
0: Iya, kayak gitu. Nah, jadi istilah ini, ternyata istilah toke kayak gini ini sebenarnya adalah orang yang membeli hasil perkebunan dari petani gitu. Dan tentu kemudian menjual kembali kepada pengepul yang lebih besar lagi, atau mungkin pabrik, atau mungkin pihak lain dalam rantai distribusinya gitu. Apalagi di Pulau Sumatera sendiri ya, kita tahu bisnis seperti ini kan bukan sesuatu yang asing lagi gitu. Sama kayak temannya Naila banyak yang kayak gitu ya, orang tuanya kemudian kayak sawit dan juga karet yang sudah menjadi bagian dari kehidupan ekonomi masyarakat di banyak daerah, apalagi Sumatera Barat. Nah, jadi sebenarnya anak muda itu juga apa ya, masuk ke bisnis ini bukan sedang masuk ke industri baru, tapi ini kayak udah masuk ke rantai bisnis yang udah terbentuk lama gitu. Jadi bedanya anak muda kan punya kesempatan nih untuk membawa cara kerja yang lebih modern. Nah, kalau misalnya dari Naila sendiri ada tambahan gak kira-kira? Misalnya nih dari apa pencatatan transaksinya kira-kira gimana?
1: Nah, kalau dari Naila tuh misalnya dari pencatatan transaksinya nih Bang,
0: gimana tuh?
1: Dia tuh masih menggunakan buku, jadi tuh bisa beralih ke aplikasi ataupun dari spreadsheetnya.
0: Iya benar, terus?
1: Nah, informasi harga juga bisa dipantau dengan lebih cepat.
0: Betul.
1: Bahkan nih ya untuk komunikasi dengan petani sendiri ataupun pengepul itu tuh sampai pembeli bisa dilakukan melalui WhatsApp Bang.
0: Jadi udah simple banget ya?
1: Iya, udah simple kalau sekarang.
0: Jadi?
1: Terus juga untuk bisnis toke sawit ataupun karet ini sendiri itu bukan cuma soal punya modal besar, tapi juga membeli hasil dari kebun tersebut Bang.
0: Oke.
1: Nah, di dalamnya juga ada tuh kemampuan membaca harga, membangun jaringan, mengatur arus kas, memahami kualitas produk, dan yang paling penting nih Bang, itu membangun sebuah kepercayaan.
0: Oke, itu yang paling penting ya, membangun kepercayaan. Karena memang dalam bisnis ini relasi yang paling penting itu adalah aset yang luar biasa dan juga penting banget buat kita. Jadi kalau kita nggak ada relasi, kita nggak bakal tahu nih. Kita nggak bakal tahu masanya ada loh orang yang punya ladang besar misalnya dia, dan kalau bisa mereka menjualnya di tempat kita gitu, nah, sesuai dengan harga yang udah ditentukan. Dan apa Pro 2, nanti kita bakal lanjut lagi ya Naila untuk membahasnya di segmen yang kedua. So jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRD Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Anak muda yang hebat itu bukan cuma soal prestasi, tapi soal integritas. Astacita berkomitmen kuat berantas korupsi dan narkoba demi masa depan yang bersih. Mulai dari kita, ciptakan budaya jujur dan lingkungan yang sehat. Karena buat apa sukses kalau jalannya nggak benar? Stay clean, stay cool, and stay up.
1: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
2: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
3: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
2: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
1: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
4: Selamat pagi, anak-anak.
1: Pagi, Pak.
4: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
2: Waduh, piye ki, Bray?
4: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
2: Aduh, remo.
1: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
5: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Berdua masih di 94.2 FM, teman terbaik kamu. Dan aku masih sama Naila di siang hari ini, teman Pro2 di jam 2 lewat 25 menit waktu Indonesia Barat.
1: Hai.
0: Kita lanjut lagi ya pembahasan lanjut kita ya. Dan masih tentang toke sawit dan juga karet ini. Ini sangat menjanjikan kalau misalnya kita bisa ngehandle bisnis ini nih lah ya. Apalagi kita tengok orang-orang teman-teman kita atau mungkin ada saudara kita yang punya bisnis di bidang itu pasti gacor banget keuangannya,
1: iya dong,
0: ya kan?
1: Pasti ya.
0: Iya kan? Nah, kita lanjut lagi pembahasan kita teman Pro2 masih seputar toke sawit dan juga toke karet. Jadi mungkin ada langsung yang berpikir kalau misalnya mau jadi toke sawit atau karet itu berarti harus punya modal ratusan juta. Nah, padahal jawabannya teman Pro2, kebutuhan modal itu memang bisa aja besar gitu. Tetapi terutama kalau misalnya kita nih ingin membeli dalam volume besar, tapi anak muda kan gak harus langsung memulai dari skala yang besar kan, gak langsung besar gitu kan. Apalagi kita anak muda, yaudahlah kita basic dulu boleh gitu.
1: Yang kecil dulu.
0: Bener, jadi yang lebih penting adalah memahami model bisnisnya ini terlebih dahulu gitu. Jadi misalnya nih, mulai kayak menjadi penghubung nih antara petani, kita cari petaninya dengan pembeli yang lebih besar gitu ya. Tentunya kalau misalnya bisa belajar bagaimana menentukan harga, kemudian memahami kualitas hasil perkebunan, dan juga bisa nih menghitung biaya transportasi serta mengetahui kapan waktunya yang tepat untuk melakukan transaksi ya. Nah, tentunya dari situ ya Nela, kita jaringan ini bisa dibangun secara perlahan, ya kan?
1: Ya,
0: nah, kalau dari Nela sendiri gimana?
1: Nah, kalau dari Naila sendiri nih, misalnya kita punya nih beberapa petani yang mungkin udah kita percaya nih, atau udah percaya juga nih ke kita. Nah, kemudian pasti ada dong pembeli yang akan membutuhkan pasokan nih secara rutin.
0: Betul.
1: Nah, dari situ kita bisa nih berada di tengah-tengah nih sebagai pihak yang akan menghubungkan si
0: keduanya,
1: pembeli dan juga petani.
0: Betul,
1: tadi
0: betul banget. Terus?
1: Tapi ada nih satu hal yang kita sama sekali gak boleh anggap remeh nih,
0: Bang. Apa tuh kalau boleh tahu?
1: Itu namanya tuh arus kas.
0: Arus kas ya, harus diperhatikan ini ya.
1: Iya.
0: Jadi tentunya dalam bisnis komoditas kan uang itu kayak berputar gitu kan.
1: Pasti iya, harus berputar dong.
0: Jumlahnya harusnya
1: jumlah besar, yang besar juga.
0: Iya benar. Dan kalau misalnya kita salah ngitung pembayaran sama petani nih misalnya, wah biaya angkut juga misalnya dihitung, itu perlu dihitung kan.
1: Ya
0: tempo
1: dong,
0: pembayaran
1: perlu.
0: Dari pembeli juga pastinya harus kita hitung juga sampai kayak perubahan harga komoditas. Nah, tentunya bisnis ini pasti bisa mengalami masalah. Meskipun kelihatannya kayak transisinya ramai.
1: Ramai-ramai gitu aja, pasti tetap ada masalahnya.
0: Betul. Makanya nih, anak muda yang tertarik masuk ke bisnis ini harus kayak punya belajar basic keuangan dulu gitu.
1: Iya dong.
0: Nah, jangan sampai ya Naila, anak muda gitu punya omset besar tapi uang cashnya justru nggak ada.
1: Nah, iya tuh.
0: Ini bahaya banget ya.
1: Bahaya tuh.
0: Nah, gimana tuh?
1: Nah, satu lagi nih, kita tuh nggak boleh nih langsung menggunakan seluruh tabungan.
0: Aduh, jangan.
1: Ataupun kayak minjam uang dalam jumlah besar cuma karena tuh kita ngeliat orang lain, oh orang lain sukses nih jadi toke, jadi kita mau buru-buru.
0: Iya,
1: gitu.
0: Jangan buru-buru dulu. Jadi kayak ya udah passion dulu. Kita sama halnya kayak kita cari dulu, kita riset dulu gitu kan, sebelum kita mengenali bisnis ini. Dan pastinya kita kenali dulu bisnisnya mulai dari skala yang bisa dikendalikan lah. Maksudnya kita bisa handle sendiri gitu ya.
1: Iya, harus bisa kita handle.
0: Benar, dan lakukan berkembang berdasarkan pengalaman kita. Jadi istilahnya learning by doing. Jadi selama menjalani bisnis ini kita juga belajar nih apa
1: ada
0: yang
1: pengalaman.
0: Harus dilakukannya. Bener, apa yang harus kita lakukan biar supaya bisnis ini kayak makin maju lagi, makin melejit lagi,
1: makin
0: gitu.
1: Melejit.
0: Dan kita bakal lanjut lagi tempat Pro2 dan juga Naila masih di acara ini tentunya di Pro2 Sunset dengan Pro2 Sunset. Asiknya bisnis Pro2 RRI Bukit Tinggi tentunya masih dengan materi kita hari ini. Ini makin menarik aja kita bahas ya.
1: Masih banyak
0: dan pastinya teman Pro2 dimanapun kalian berada penasaran nih. Karena jarang-jarang banget nih. Soalnya gak semua wilayah di Sumatera Barat ini punya atau bisa peluang bisnis ini gitu. Apalagi kota Bukit Tinggi kan jarang banget yang ngeliatin sawit ya.
1: Jarang.
0: Karet apalagi ya kan.
1: Karet jarang sih.
0: Iya kan, biasanya di wilayah kayak Saulunto, Sijunjung,
1: Pasaman,
0: betul banget. Nanti kita bahas lagi teman Pro2, jangan kemana-mana, terus saya jadi Pro2 RRI Bukit Tinggi.
1: Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.
2: Oh, ini toh video
3: guys, film. Guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
4: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
3: Paling
4: video kemarin kan bukan aku yang salah. Tidak!
5: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Intermezzo.
8: Halo Tia.
7: Hai juga Rob.
8: Apa bedanya sarung dan kotak?
7: Sarung dan kotak, apa bedanya
8: pikir,
7: ya?
8: Pikir dulu. Saya kasih waktu.
7: Kalau sarung itu... ya kalau sarung kan gambarnya emang kotak-kotak. Iya kan?
8: Iya, emang, udah kejawab sih. Udah kejawab, tapi yang lengkapnya gini nih.
7: Apa tuh?
8: Kalau sarung itu kata kamu bisa kotak-kotak. Hmm. Ya? Nah, kalau kotak tidak bisa sarung-sarung.
7: Iya. Iya juga ya. Kotak gimana caranya jadi sarung-sarung? Oke. Intermezzo.
9: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk pengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Oke, Teman Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Dan kita balik lagi di Asiknya Bisnis sama Pro 2 bareng Naila di sini. Bukan Naikila ya.
1: Naila, bukan Naila ya. Naila jadi main-main gue.
0: Aduh, itu dia. Dan kita lanjutkan pembahasan kita masih tentang toke sawit dan juga toke karet. Jadi Teman Pro 2 ya, ini menarik banget dan ini apa ya? Kalau kita bahas hari ini apa ada poin plusnya gitu. Jadi Teman Pro 2 ya, bisnis sawit dan juga karet ini kan memang udah berjalan puluhan tahun. Intinya udah lama banget gitu ya. Dan tentunya tapi bukan berarti cara menjalankannya juga harus selalu menggunakan cara yang lama gitu. Ini paling penting ya. Jadi anak muda kayak kita-kita ini ya punya keunggulan dari sisi teknologi, bukan gaptek gitu ya. Jadi kita tuh tahu teknologi. Bayangkan kalau misalnya pencatatan harga, jumlah barang, sampai pembayaran petani, hingga ke biaya transportasi sampai ke transaksi dengan pembeli, ini semuanya terdokumentasi dengan rapi. Dan kita juga jadi lebih gampang mengetahui apakah sebuah transaksi ini benar-benar kayak menghasilkan keuntungan gitu loh, atau sebenarnya cuma membuat uang berputar aja gitu. Jadi kayak kita nengok, wah ini duit cuma masuk, kita beli, duit keluar duitnya untuk para petani, terus kita jual, lah ternyata gitu harganya doang. Sama. Apakah berputar gitu atau ada arus untungnya? Nah, jadi gitu Teman Pro 2. Jadi media sosial juga bisa nih kita gunakan untuk membangun jaringan bisnis. Jadi bukan berarti harus setiap hari upload saya toke sawit ya, gitu.
1: Itu
0: jadi
1: dong.
0: Itu kayak lebih ke apa ya? NPD gak sih?
1: Iya.
0: Jadi kayak ngakuin diri sendiri, aku toke sawit loh setiap harinya. Jadi orang juga bakal bosen gitu. Nah, tapi kita nih bisa nih membangun personal branding sebagai anak muda yang memahami komoditas perkebunan, juga mengenali petani, memahami kualitas produk juga, dan tentunya serius membangun bisnis. Nah, bahkan ya Naila, ada loh teknologi yang bisa membantu dalam mencari informasi harga. Kemudian ada juga yang mengelola database pemasok hingga membantu laporan keuangan sampai berkomunikasi dengan calon pembeli.
1: Wah,
0: namanya keren. Itu adalah CRM.
1: CRM apa tuh bang?
0: Customer Relationship Management. Itu dia. Jadi menurut aku ya, ada satu hal yang paling menarik. Kira-kira apa? Jadi anak muda tuh kan bisa ya membawa transparansi dalam bisnis ini.
1: Bisa banget.
0: Misalnya ya, jadi kayak semua transaksi dicatat dengan jelas, kualitas juga, kualitas barang ini dijelaskan secara terbuka juga. Kemudian pembayaran juga dilakukan sesuai dengan kesepakatan, dan juga komunikasi dengan petani dijaga. Dulu kan kalau untuk pembayaran nanti di cash gitu ya.
1: Iya, dulu
0: kita kan
1: cash.
0: Kita bisa nanti TF aja lah ya, nanti
1: kini
0: sesuai.
1: Ini bisa ada kiri, ada
0: kris. Ada kris, betul banget. Nah, kalau kamu sendiri ada tips gak nih?
1: Nah, kalau dari aku nih, misal kalau kita itu dilakukan dengan konsisten, pasti reputasi itu bisa terbentuk gak sih?
0: Bener banget.
1: Nah, terus karena kan dalam bisnis komoditas ini pasti orang mungkin lupa ya, kayak berapa kali sih kita bisa menawarkan harga.
0: Bener.
1: Tapi mereka tuh pasti ingat nih, apakah kita orang yang bisa dipercaya atau enggak.
0: Itu dia. Jadi kayak kita tuh harus membangun reputasi, membangun relasi juga,
1: membangun kepercayaan juga.
0: Bener, membangun kepercayaan itu yang paling penting. Karena memang kalau misalnya orang udah sekali dan percaya dengan kita, dia bakal seterusnya bakal
1: pasti percaya,
0: menjual lagi dan mempercayai kita lagi untuk menjualkan buah-buahnya ke tempat kita atau
1: pasti
0: hasil
1: kita
0: taninya.
1: Terus baliknya.
0: Bener banget. Nanti kita bakal lanjut lagi ya Naila di segmen yang keempat setelah ini. So, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Teman terbaik kamu. Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan, sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.
1: Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini rumah.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

0: Oke, teman Pro 2 masih di 10.8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu teman Pro 2. Dan kita masih di asiknya bisnis ya untuk hari ini, masih bareng Naila. Dan gimana nih lanjutannya Naila, kira-kira di segmen yang keempat kali ini?
1: Nah, teman Pro 2, ada dari pembahasan kita dari tadi nih tentang menjadi toke sawit ataupun toke karet. Itu kan sebenarnya bukan cuma soal membeli murah ya ataupun menjual lebih mahal nih. Tapi ada juga nih ekosistem yang lebih besar di belakangnya.
0: Benar-benar.
1: Nah, itu tuh kayak ada petani yang merawat kebun, ada pekerja yang melakukan panen, ada pihak yang mengangkut hasil perkebunan, ada pengepul, ada pabrik, dan juga ada pasar nih yang membutuhkan komoditas tersebut.
0: Betul banget. Jadi?
1: Nah, jadi kayak anak muda nih kayak kita sekarang yang ingin masuk ke bisnis ini, itu tuh pasti punya kesempatan tuh untuk menjadi bagian dari rantai tersebut. Nah, kayak misalnya nih kita membangun sistem pembelian yang jelas, terus membantu petani untuk mendapatkan informasi harganya, terus menjaga kualitas hasil panen, dan juga nih membuat pembayaran jadi lebih teratur.
0: Benar, benar banget sama Pro 2. Jadi kalau misalnya sama Pro 2 nih punya keluarga yang udah lama terjun lah ya, berkecimpung di dunia sawit atau mungkin karet, jadi jangan langsung menganggap bisnis itu kuno. Nah, jadi justru itu. Ini bisa jadi adalah bisnis keluarga yang tinggal di upgrade lagi. Dan sama Pro 2, informasi tadi sekaligus untuk perjumpaan kita dalam acara Asik ya Bisnis untuk hari ini, edisi Senin 10 Agustus 2020. Tentunya nanti setelah ini aku mau pamit dari ruang dengar kamu. Dan tapi teman Pro 2 gak perlu khawatir, nanti setelah ini bakal ada rekan Uwet yang bakal nemenin kamu selama 5 jam dari jam 3 sampai ke jam 8 malam nanti dalam Sore Ceria. Tuh jangan kemana-mana, aku pamit dan juga Naila pamit. Dan sampai jumpa besok bareng aku di subuh teman Pro 2 ya, dari jam dispada di selama pagi teman Pro 2. So sekali lagi jangan kemana-mana, terus saya Codi Pro 2 RRD Bukit Tinggi,
1: teman terbaik kamu.
0: Bye-bye.

0: Pukul 15 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat, teman-teman Pro 2 ketemu lagi bareng Uut ya di sore ceria hari ini. Sebelum kita berpindah ke program berikutnya, teman-teman Pro 2, kita dengerin dulu ragam informasi yang telah dirangkum dalam Pro 2 Info. Berita pertama datang dari Jason Statham yang kembali menyapa penggemar melalui film aksi terbaru berjudul Mutiny. Film tersebut dijadwalkan tayang di bioskop mulai 21 Agustus 2026 dengan menghadirkan perpaduan aksi, misteri, dan juga kisah seorang pria yang berusaha membuktikan dirinya tidak bersalah. Mengutip informasi dari 21cineplex.com, Statham memerankan Cole Reed, seorang pria yang menjadi saksi pembunuhan atasannya yang merupakan seorang miliarder. Situasi berubah ketika Cole justru dituduh sebagai pelaku pembunuhan tersebut. Beralih ke berita kedua, Kwon Yuri, anggota Girls' Generation, resmi mengakhiri kontrak eksklusifnya dengan SM Entertainment setelah hampir 2 dekade bernaung di bawah agensi tersebut. Keputusan ini menandai berakhirnya kerjasama yang telah terjalin selama 19 tahun sejak masa debutnya bersama Girls' Generation pada 2007. Last but not least, teman-teman Pro 2, setelah mencatat lebih dari 200 juta stream secara akumulatif lewat lagu Jangan Paksa Rindu, Ivan Seventeen kembali menghadirkan karya lamanya dalam belutan baru. Kali ini ia merilis ulang lagu Apa Kabar alternative version dengan aransemen yang berbeda dari versi sebelumnya. Apa Kabar pertama kali diperkenalkan dalam album solo perdana Ivan bertajuk Resonance yang dirilis pada 9 Januari 2026. Untuk versi terbarunya, lagu tersebut hadir dengan nuansa yang diperbarui tanpa menghilangkan pesan emosional yang menjadi kekuatan utamanya. Sekian ragam informasi yang dapat dirangkum dalam Pro 2 Info.
1: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman-teman Pro 2, selamat siang menjelang sore ya, selamat hari Senin juga. Ketemu lagi bareng Uut nih di sore ceria hari ini edisi 10 Agustus 2026 teman-teman Pro 2. Dan seperti biasanya di sore ceria, Uut bakal nemenin kamu ada 5 jam kebersamaan kita, tapi yang bareng Uut cuma 4 jam. Karena di 1 jam terakhir nanti kita bakal bergabung dengan Pro 2 Jakarta ya teman-teman Pro 2, karena kita bakal mengikuti program Music Live Chat. Nah langsung aja teman-teman Pro 2, untuk mengawali perjumpaan kita ya di ruang dengar hari ini, kita disambut langsung nih sama program Minang Pride ya. Walaupun kita tuh udah berkali-kali banget nih bahas seputar dengan budaya Minangkabau, tapi tetap aja ya ada nih hal-hal yang bikin kita tuh selalu bangga sama budaya Minangkabau. Dan next teman-teman Pro 2, nanti setelah dari Minang Pride bakal ada inspirasi kita yang bakal nemenin kamu dari pukul 16 sampai ke pukul 17 ya. Dan tentunya ini kita bakal ngobrolin seputar dengan orang-orang yang bakal ngasih kita inspirasi dan juga motivasi buat sore hari ini. Dan nanti dari pukul 17 sampai ke pukul 18 ada break time ya, yang menghadirkan informasi ringan. Dan juga nanti di pukul 18 sampai ke pukul 19 bakal ada Pro 2 Sunset, tentunya masih menghadirkan informasi ringan buat teman-teman Pro 2 semuanya ya. Dan anyway, karena udah di pukul 15 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat, ini saatnya kita langsung masuk aja ya ke program pertama kita untuk di sore ceria hari ini. Ada Minang Pride teman-teman Pro 2, tentunya kita bakal bahas seputar dengan budaya Minangkabau ya. Dan Wood mau spill dulu nih sedikit ya topik kita untuk di hari ini, di Minang Pride hari ini kita bakal bahas seputar dengan pakaian, lebih tepatnya kepada aksesoris kepala nih khas Minangkabau. Ada tikulu anderara dari Solo yang merupakan simbol kehormatan perempuan Minang. Kira-kira gimana nih nanti kita ngobrol seputar ini ya teman-teman Pro 2. Makanya jangan kemana-mana, tetap stay tune terus dan dengerin terus 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Banyak orang masih sering salah memahami disabilitas sebagai keterbatasan. Padahal, itu hanyalah cara berbeda dalam menjalani kehidupan. Setiap penyandang disabilitas memiliki potensi, bakat, dan kemampuan yang tidak bisa diukur dari kondisi fisik semata. Dalam banyak cerita, mereka justru menunjukkan ketangguhan yang luar biasa dalam menghadapi tantangan. Dengan dukungan lingkungan yang inklusif, mereka bisa berkembang dan berkontribusi secara setara di berbagai bidang. Teknologi dan akses yang semakin terbuka juga membantu banyak penyandang disabilitas untuk lebih mandiri. Yang dibutuhkan bukanlah rasa iba, tapi kesempatan dan ruang untuk membuktikan kemampuan mereka. Karena pada akhirnya, disabilitas bukanlah kelemahan, melainkan cara lain untuk menjadi hebat dengan versi yang berbeda.

0: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
1: Kenapa emang?
0: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
1: Oh gitu. Syukur deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
0: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.

Balik lagi teman-teman Pro2, kita masih di Minang Pride ya. Tentunya kita masih ngobrolin seputar dengan Tikulua Anderara yang dari Solo ini teman-teman Pro2. Nah kalau kita ngomongin pakaian adat Minangkabau, yang kebayang tuh biasanya pasti kayak baju kurung, sunting ya, atau kain-kain dengan warna dan motif yang khas Minangkabau banget. Tapi ternyata setiap daerah di Minangkabau itu juga punya bentuk dan detail pakaian adat yang beda-beda loh teman-teman Pro2. Salah satunya itu adalah Tikulua Anderara yang berkembang di wilayah Solo, Sumatera Barat. Nah, Tikulua Anderara ini itu sebenarnya merupakan bagian dari pakaian adat perempuan Minang, terutama di daerah Solo. Nah, yang paling gampang dikenali tentunya aja dari tikuluanya sendiri ya teman-teman Pro2, alias penutup kepala yang dibentuk dari kain selendang panjang. Nah, yang menariknya kain ini tuh nggak perlu dijahit untuk membentuk tikulua ini. Jadi kainnya tuh cuma kayak dilipat dan ditata sedemikian rupa sampai membentuk penutup kepala dengan karakter yang khas. Dan ternyata ini tuh bukan sekedar soal penampilan aja teman-teman Pro2. Tikulua Anderara ini juga punya kaitan sama nilai kehormatan, kesopanan, kekuatan, sampai harga diri perempuan dalam kehidupan adat Minangkabau. So, kalau selama ini kita tuh mikir pakaian adat itu cuma soal dipakai pas acara resmi atau acara formal doang, ternyata setiap bagian di dalamnya itu punya cerita sendiri-sendiri. Nah teman-teman Pro2, kalau udah ngomongin bentuknya, itu pasti kita penasaran juga lah ya, sebenarnya Tikulua Anderara ini tuh kelihatannya kayak gimana gitu. Nah nanti kita bakal ngobrolin lebih lanjut lagi teman-teman Pro2, gimana sih bentukan dari Tikulua Anderara ini, tapi setelah yang satu ini, karena bakal ada Liodra dengan Sabda Rindu. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 94,8 Pro2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Satu, dua, tiga.
2: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
1: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
2: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
1: Emang kamu ada izin?
2: Gak ada sih.
1: Don, buat nukar falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di bank umum devisa, ya di Kupfa BB alias money changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nukar falas bisa kena pidana loh.
2: Hah, ngeri juga ya?
1: Iya.
2: Ya udah nggak usah ditukar lah.
1: Hah?
2: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
1: Ye, ini anak pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Dari matahari membutuhkan waktu sekitar 8 menit untuk mencapai bumi loh. Artinya, setiap kali kita melihat sinar matahari, kita sebenarnya sedang melihat kondisi matahari 8 menit yang lalu. Jarak antara matahari dan bumi sangat jauh, yaitu sekitar 150 juta kilometer. Meskipun cahaya bergerak dengan kecepatan luar biasa cepat, yaitu sekitar 300 ribu kilometer per detik, tetap membutuhkan waktu untuk menempuh jarak tersebut. Fenomena ini menunjukkan betapa luasnya alam semesta yang kita tinggali.
4: Mama, coba lihat. Naisha dapat juara satu lagi loh.
5: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
6: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
5: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pak? Gimana, Naisha?
6: Kali ini, biar Naisha yang tentukan kita akan kemana.
5: Naisha, kita kemana, sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, Nak?
4: Makasih, Papa udah ambil cuti. Kali ini, Naisha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi Papa dan Mama tidak boleh main HP dan selalu mendengarkan Naisha saat bercerita. Serta menemani Naisha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naisha rindukan.
3: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.
2: Pernah nggak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan nggak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Balik lagi teman-teman Pro 2, kita masih di Minang Pride ya, tentunya di pukul 15:38 waktu Indonesia Barat. Nah teman-teman Pro 2, kalau kita lihat dari tampilannya, Tikulua Anderara ini tuh punya karakter yang bisa dibilang cukup kuat ya teman-teman Pro 2. Busananya ini biasanya menggunakan warna dasar yang gelap, salah satunya tuh hitam. Nah kemudian dipaduin dengan ornamen atau sulaman benang emas namanya teman-teman Pro 2. Dan kombinasi ini tuh bikin tampilannya kelihatan lebih elegan lagi ya, tapi tentunya tetap punya kesan yang kuat dan khas banget. Terus ya, kelengkapannya itu juga gak cuma pakaian dan tikulu aja, ada juga nih selendang pendamping, kemudian juga ada kain batik tanah liye, sampai berbagai perhiasan tradisional dengan warna keemasan. Dan perhiasan ini tuh biasanya dipakai di bagian dada ya dan tangan sebagai pelengkap dari attire-nya gitu. Jadi kalau dilihat sekilas, mungkin yang kita tangkep tuh cuma wah bajunya bagus ya gitu. Tapi kalau diperhatiin lagi teman-teman Pro 2, ternyata ada banyak detail yang sengaja disusun jadi satu kesatuan. Mulai dari warna, kain, penutup kepala, sampai ke perhiasannya. Dan yang gak kalah penting teman-teman Pro 2, Tikulua Anderara ini itu biasanya dipakai bukan buat kegiatan sehari-hari ya, atau daily activity, bukan ya. Busana ini tuh digunakan dalam momen-momen tertentu yang punya nilai penting dalam kehidupan adat. Nah teman-teman Pro 2, terus sebenarnya busana ini tuh dipakai kapan aja sih gitu ya kan? Karena ternyata Tikulua Anderara ini punya tempat khusus dalam berbagai kegiatan adat masyarakat Solo ya. Dan Tikulua ini itu biasanya dipakai dalam berbagai kegiatan penting. Misalnya nih kayak ada upacara adat gitu, pesta pernikahan, terus sampai ke ketika ada penyambutan tamu agung di daerah itu. Jadi emang bisa dibilang pemakaiannya tuh emang berkaitan sama momen-momen yang dianggap penting dan juga resmi dalam kehidupan masyarakat. And that's why nilai yang dibawa busana itu juga gak cuma soal estetika aja teman-teman Pro 2, tapi juga ada unsur kesopanan, kehormatan ya, dan juga harga diri perempuan yang ikut ditampilkan lewat pakaian itu. Dan kalau kita lihat lebih luas lagi, hal kayak gini tuh sebenarnya sering banget ya kita temuin dalam pakaian adat Indonesia. Satu daerah itu punya bentuk sendiri dan daerah lain juga punya bentuk yang beda lagi. Bahkan dalam satu budaya ya, kayak Minangkabau pun, itu detail pakaiannya bisa menunjukkan identitas di daerah tertentu. So itu dia teman-teman Pro 2, pembahasan kita ya di Minang Pride untuk siang menjelang sore di hari ini. Karena nanti kita juga bakal break dulu dari Minang Pride.

Wilayah Kota Bukit Tinggi, Kabupaten Agam, dan sekitarnya. Dari studio RRI Bukit Tinggi, kami kumandangkan azan pertanda masuknya waktu sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: da'wati tammati was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wasy-syarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmuda allazi wa'atta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Azan bukanlah sekedar tanda masuknya waktu salat. Azan adalah panggilan Allah Sang Maha Pencipta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika engkau mendengar suara azan, maka penuhilah panggilan Allah itu." Hadis riwayat Tabrani.
2: Kalau kita nggak pernah melakukan kesalahan, ada baiknya kita melihat lagi langkah kita. Jangan-jangan kita nggak melangkah setapak pun. Karena kesalahan menuntun kita untuk pelajari kembali sesuatu yang terjadi. Nggak cuma itu, kesalahan juga memimpin kita untuk mengambil tindakan yang lebih baik. Lihatlah kesalahan apa adanya, jauhkan prasangka, kesedihan, dan ratapan kalau kesalahan menimpa. Karena di balik kesalahan, selalu tersimpan kesempatan. Columbus melakukan kesalahan yang besar dalam perjalanannya mencari jalur ke India, yakni menemukan benua Amerika. Namun bertahun-tahun kemudian, jutaan orang mengikuti kesalahannya itu untuk menuai kemakmuran hidup mereka. Masihkah kita menganggapnya sebagai kesalahan?
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Bahasa Indonesia adalah alat pemersatu bangsa. Di tengah ratusan bahasa daerah, bahasa Indonesia menjadi jembatan komunikasi. Bahasa ini menyatukan perbedaan tanpa menghapus identitas lokal. Menggunakannya dengan baik adalah bentuk cinta tanah air. Bahasa juga mencerminkan cara bersikap dan cara berpikir. Dengan bahasa yang santun, pesan akan lebih bermakna. Inilah Rumah Bersama.

94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Teman-teman Pro 2 masih bareng Uut tentunya ya. Di pukul 16:09 waktu Indonesia Barat. Nah, teman-teman Pro 2 di pukul 16:00 ini sampai ke pukul 17 nanti bakal ada Insta ya yang bakal nemenin kamu dalam 1 jam ke depan. Dan tentunya kita bakal ngobrolin seputar dengan orang-orang yang bakal menginspirasi kita untuk di siang hari ini. Terus teman-teman Pro 2 jangan kemana-mana, kita bakal bahas lagi selain satu ini. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, makanannya udah dihinggapin lalat nih. Makan nggak ya?
2: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
1: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
2: Awas kamu ya. Gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus.
1: Teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus, makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
2: Ah, lihat saja nanti ya. Akan ku balas kalian semua.
1: Biarkan lalat gusar, asal kita nggak terkapar.
3: Eh, Fadli, udah besar, masih aja nonton film kartun. Nggak malu?
4: Nggak lah, ngapain juga aku malu. Namanya kan juga hiburan.
3: Ya iya sih, tapi kamu tahu nggak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
4: Apa ya?
5: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Prancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmocraf, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.
6: Teman terbaik kamu.

Balik lagi teman-teman Produe, kita masih di Insta ya di pukul 16 lewat 20 menit waktu Indonesia Barat ini. Dan kita bakal ngobrolin ya seputar dengan inisiatif Pemuda Bogor yang membuka les mengetik gratis untuk membantu anak-anak mengenal teknologi, teman-teman Produe. Nah, zaman sekarang memang kemampuan menggunakan laptop itu kayaknya udah jadi salah satu skill yang penting ya teman-teman Produe, apalagi nih buat anak-anak yang masih sekolah. Nah, hampir tiap hari tuh mereka ketemu tugas, presentasi, kemudian cari informasi di internet, sampai ke bikin dokumen, bahkan PR pun itu harus dibikin di Microsoft Word gitu, yang semua itu makin sering dikerjain tentunya lewat komputer ataupun lewat laptop, kayak gitu. And the problem is, nggak semua anak-anak itu punya akses yang sama ke perangkat teknologi. Ada anak yang di rumah itu emang udah punya laptop atau komputer, entah punya siapa, entah punya keluarganya, tapi udah ada gitu. Jadi dari kecil itu mereka udah kebiasa lah ya untuk memegang perangkat itu. Tapi ya ada juga nih anak-anak yang bahkan buat belajar mengetik aja tuh mereka harus nunggu kesempatan untuk pakai laptop di sekolah dulu atau pinjam punya orang lain. Nah, kondisi yang kayak gini ternyata bikin seorang pemuda di Bogor, tepatnya di Provinsi Jawa Barat ya, punya inisiatif yang cukup menarik teman-teman Produa. Namanya itu Febriansah. Sejak Februari 2026, dia ini membuka kelas belajar laptop dan mengetik dari rumahnya sendiri buat anak-anak di lingkungan sekitar rumahnya. Dan kegiatannya ini kemudian dibagikan lewat Instagram @febriansah18, dan kelasnya punya wadah sendiri nih dengan nama @nsabahouselearn. So, anak-anak yang mungkin belum punya laptop di rumah, mereka tuh tetap bisa punya kesempatan buat kenalan sama teknologi secara langsung. Nah, teman-teman Produa, terus belajar di kelas ini itu tuh sebenarnya ngapain aja sih gitu? Masa cuma duduk depan laptop terus disuruh ngetik aja gitu kan? Gimana sih konsepnya sebenarnya? Nah, ternyata nggak sesimpel itu juga sih teman-teman Produa. Nanti kita bakal ngobrolin lagi ya setelah yang satu ini, karena bakal lo puterin dulu nih lagu-lagu pilihan buat nemenin kamu di sore hari ini deh, biar seninya enggak sedih-sedih banget. Oke deh teman-teman Produa, jadi ini dia, ada Ku Bahagia dari Cast of Rangga dan Cinta dan High School Ensemble. So jangan kemana-mana, tetap dengerin terus 94,8 Produa Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM. Belakangan pengemudi kendaraan bermotor sering salah kaprah dalam menyalakan lampu hazard. Seperti lampu hazard yang digunakan saat hujan deras sebagai isyarat masuk terowongan, tanda peserta konvoy atau tanda berjalan lurus di persimpangan. Mengemudi di jalanan yang sedang hujan deras misalnya, jarak pandang pengemudi terbatas, jalan licin dan jarak pengereman juga berkurang. Nah, saat diguyur hujan lebat, cahaya lampu ini malah bikin jarak pandang dari pengemudi lain semakin terganggu. Bahayanya lagi, pergerakan kendaraan yang menyalakan hazard tidak bisa terbaca oleh pengemudi di belakang. Lalu, kapan saja boleh dinyalakan? Penggunaan lampu hazard sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Pasal 121 Ayat 1 bahwa lampu hazard hanya digunakan dalam keadaan darurat seperti mogok, kemudian mengalami kecelakaan lalu lintas, atau sedang mengganti ban. Keadaan darurat ini maksudnya adalah si kendaraan dalam keadaan diam dan memasang segitiga pengaman di belakangnya. Bahkan kalau melanggar, denda tilang Rp500.000. Jadi tolong ya, setelah tahu informasi ini, saat hujan atau saat mau mengurangi kecepatan, tidak perlu menyalakan lampu hazard.
1: Wah, aduh, foto. KTP mana KTP? Aduh, mana muka lecek lagi pagi-pagi.
2: Woi, Nin.
1: Pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu. Yang ada, kamu kena tipu.
2: Hah? Kena tipu?
1: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

0: teman-teman Pro2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit untuk membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia, bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
2: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
1: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
2: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
3: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

kamulah satu-satunya dari Malik and the Essentials, teman-teman Pro 2. Ya, memang kamulah satu-satunya ya yang bisa menghibur teman-teman Pro 2, itu kamu tuh adalah Uut tentunya ya. Nah, teman-teman Pro 2, kita balik lagi nih ngobrolin seputar dengan Febri Ansah ya, yang pemuda asal Bogor itu yang membuka kelas mengetik buat anak-anak yang ada di sekitar rumahnya, teman-teman Pro 2. Nah, kalau kita dengar kata les komputer, mungkin yang kebayang itu kayak ya pelajaran TIK gitu ya, materinya ribet, kemudian belajar programming gitu, atau hal-hal yang kelihatannya kayak susah banget deh gitu ya kan. Tapi kelas yang dibuat sama Febri ini itu justru dimulai dari hal-hal yang let's say bisa dibilang kayak basic gitu ya kan. Anak-anak ini dikenalin dulu nih sama perangkat komputer dan juga laptop gitu ya, dikasih tahu dulu deh ini namanya keyboard, ini namanya display gitu ya, mungkin dikasih tahu dulu, dikenalin dulu gitu. Mereka juga belajar memahami cara menggunakan perangkat, kemudian baru deh mulai masuk ke latihan mengetik. Nah, kelihatannya itu emang sederhana ya teman-teman Pro 2, kayak apa sih, semua orang juga bisa kali gitu ya kan. Tapi buat anak yang jarang atau bisa dibilang bahkan belum pernah menggunakan laptop secara langsung, hal-hal dasar kayak gini tuh bisa jadi pengalaman yang baru, new experience lah ya istilahnya gitu. Apalagi ya kondisi ekonomi sebagian keluarga itu emang belum memungkinkan buat menyediakan laptop sendiri di rumah. Ditambah lagi fasilitas pembelajaran teknologi di sekolah tuh juga belum tentu selalu tersedia dengan jumlah perangkat yang cukup gitu kan. Belum mumpuni deh gitu. Jadi kelas ini bisa jadi tempat buat anak-anak belajar tanpa harus mikirin, aduh, aku punya laptop nggak ya, kayak gitu. Jadi mereka datang, mereka belajar, dan bisa langsung mencoba laptop ataupun komputer yang tersedia di rumah Febri Ansah. Wah, menarik juga ya teman-teman Pro 2, berapa banyak tuh dia butuh perangkatnya ya kan. Dan yang menarik teman-teman Pro 2, kegiatan ini tuh dijalankan secara mandiri dari rumah. Jadi bukan lembaga kursus besar dengan gedungnya tersendiri, dengan kantornya tersendiri, nggak kayak gitu. Tapi justru berawal dari inisiatif seorang pemuda yang melihat kondisi di sekitarnya kayak gitu ya. Apalagi kayak anak-anak sekarang tuh kasihan banget kalau misalnya mereka nggak bisa mengenal teknologi, padahal mereka itu seharusnya hidup berdampingan dengan teknologi ya kan. Namanya anak-anak gen alpha ya kan, pasti mereka itu udah berkembang dengan teknologi, teman-teman Pro 2. Nah, teman-teman Pro 2 yang awalnya cuma buat anak-anak sekitar rumah, ternyata mulai dilirik lebih banyak orang. Bahkan ada nih yang datang dari luar wilayah untuk ikut kursus mengetik ini gitu loh. Padahal kan maksud hati Febri Ansah ini bukan untuk bikin kursus banget gitu lah ya, cuma kayak buat ngajarin doang gitu. Nah, kenapa bisa ya teman-teman Pro 2? Nanti kita bakal kulik-kulik lagi ya. Kita bakal puterin dulu satu lagu dari Shawn Mendes dengan If I Can't Have You.

0: Kelenan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih? Kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.
1: Es krim.
2: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
3: Hey, es krim.
2: Enak banget.
3: Hai cantik, aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
2: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
4: Hei, apa? Antri-tri-tri.
2: Aku pengen makan itu.

0: Nah, pas banget jam 4 sore dengerin Insta, inspirasi kita.
1: Kita bakal ngobrolin sosok-sosok keren dan inspiratif, atau kadang mendatangkan narasumber yang bikin kamu termotivasi banget. Dijamin, siap-siap kamu pulang dari kerja atau sekolah dengan mood yang beda.
0: Jangan cuma scroll doang, tune in sekarang dan nikmati sore yang penuh inspirasi bareng kita. Di Produa RRI Bukit Tinggi, 94,8 FM, teman terbaik kamu.
1: Insta.

Balik lagi teman-teman Pro 2, masih bareng UU tentunya di Insta ya untuk sore hari ini. Nah teman-teman Pro 2, kita masih ngobrolin seputar dengan Febriansah tadi ya. Nah kegiatan Febri ini awalnya tuh emang ditujuin buat anak-anak yang tinggal di lingkungan sekitarnya aja, alias tetangga-tetangganya aja deh gitu. Tapi setelah aktivitas belajar ini dibagiin ke media sosial, wah ternyata responnya lumayan rame teman-teman Pro 2. Orang-orang tuh mulai tahu kalau ada kelas belajar laptop dan mengetik yang bisa diikuti anak-anak tanpa harus punya perangkat sendiri di rumah. Nah dari situ minatnya ini juga mulai datang dari luar lingkungan sekitar. Dan ini menarik sih teman-teman Pro 2, karena kadang sebuah kegiatan yang awalnya tuh kelihatan kecil ya, kecil-kecilan, justru bisa berkembang setelah dibagikan di media sosial gitu. Bukan karena dibuat dengan konsep yang wah banget, tapi karena memang ada kebutuhan yang dirasakan sama banyak orang. Dan anak-anak sekarang hidup di tengah dunia yang makin digital. Mereka mungkin setiap hari lihat HP, mereka lihat internet atau media sosial. Tapi bisa menggunakan teknologi untuk belajar itu tetap membutuhkan akses dan juga kesempatan teman-teman Pro 2. And that's why belajar mengetik atau mengenal laptop itu bukan cuma soal bisa menekan tombol keyboard aja. Tentunya ada proses buat membiasakan diri menggunakan perangkat-perangkat tersebut, memahami fungsi dasar komputer, dan nantinya bisa lebih siap ketika teknologi mulai sering digunakan dalam kegiatan sekolah. Nah teman-teman Pro 2, dari sini kelihatan ya kalau masalah teknologi itu bukan cuma soal siapa yang punya gadget paling canggih, tapi juga soal siapa yang punya kesempatan buat belajar menggunakannya. Nah teman-teman Pro 2, dari cerita kelas belajar di Bogor ini ada satu hal menarik ya. Belajar teknologi itu ternyata nggak selalu harus dimulai dari punya laptop sendiri, karena faktanya masih ada anak-anak yang belum punya perangkat pribadi di rumah. Tapi kalau ada tempat yang menyediakan akses sekaligus kesempatan juga untuk belajar, mereka tetap bisa mengenal teknologi. Dan kelas yang dibuat Febri ini memang sederhana, belajar dari rumah, materinya juga dimulai dari yang basic kayak mengenal laptop sampai ke latihan ngetik. Tapi justru dari hal sederhana kayak gini tuh anak-anak punya pengalaman menggunakan perangkat yang mungkin sebelumnya jarang banget mereka sentuh. So itu dia teman-teman Pro 2, pembahasan kita di Insta untuk sore hari ini. Semoga dari Febriansah ini ya muncul lagi nih Febriansah lainnya di berbagai daerah di Indonesia, apalagi untuk daerah-daerah yang masih 3T ya teman-teman Pro 2. Karena kita nggak bisa dong membiarkan calon-calon para pemimpin bangsa itu nggak bisa mengenal teknologi atau ketinggalan dengan update-update teknologi. Semoga bisa menjadi inspirasi buat kita di sore hari ini. Dan sekian teman-teman Pro 2, pembahasan kita di program Insta untuk sore hari ini. Nanti ketemu lagi bareng UUD di pukul 17.00, yaitu dengan program Break Time yang bakal hadirkan informasi ringan buat nemenin sore hari kamu. Tapi setelah yang satu ini teman-teman Pro 2, karena ada Bayangkan Jika Kita Tidak Menyerah dari Hindia. Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi.

0: Indonesia itu rumah.
1: Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke.
2: Indonesia itu seperti warna-warni.
3: Indonesia itu ya aku.
4: Indonesia adalah keberagaman. Indonesia adalah toleransi. Indonesia adalah persatuan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.
5: Teman terbaik kamu.

Balik lagi teman-teman Pro 2 di pukul 17 lewat 13 menit waktu Indonesia Barat. Ya tentunya masih bareng Uut. Nah di Pro 2 Bukit Tinggi buat sore hari ini. Nah buat teman-teman Pro 2 yang baru balik beraktivitas ya, menuju ke rumah ataupun dari rumah menuju ke suatu tempat, jangan lupa berhati-hati di jalan ya. Semoga selamat sampai tujuan ya. Nah teman-teman Pro 2, di pukul 17 lewat 13 menit ini sampai ke pukul 18 nanti, Uut bakal nemenin kebersamaan kamu di sore hari ini dengan program Break Time. Dan kita bakal ngobrolin seputar dengan misteri-misteri yang tersembunyi di Antartika. Ya di Antartika ya, bukan di antar kita. Dan kalau kita dengar kata Antartika, yang muncul di kepala kita itu pastinya kayak salju, es, penguin ya kan. Terus suasana yang dinginnya tuh kayak wah di luar nurul banget gitu kan. Tapi ternyata di balik lapisan es yang kelihatannya tuh cuma putih doang, ada banyak hal yang selama ini tuh gak kelihatan dari permukaan teman-teman Pro 2. Salah satunya di bawah lapisan es Antartika ternyata ada lebih dari 600 danau yang tersembunyi. Dan beberapa bahkan berada sampai sekitar 3 km di bawah permukaan es, dan ada juga yang diperkirakan udah berusia jutaan tahun. Nah, salah satu yang terkenal adalah Danau Vostok namanya teman-teman Pro 2. Danau ini berada sekitar 3,5 km di bawah lapisan es dan juga termasuk ke salah satu danau terbesar di Antartika, teman-teman Pro 2. Jadi kebayang gak sih? Kita lihat dari atas kayak cuma hamparan es luas aja, tapi ternyata di bawahnya itu ada sistem air yang selama jutaan tahun tuh tertutup es. Jadi kayak kalau dipikir-pikir agak takut juga ya. Misalnya kalau suatu saat esnya itu pecah atau mencair, di bawahnya ada danau. Wah, kayak serem banget. Dan yang makin bikin penasaran teman-teman Pro 2, danau-danau ini tuh tersembunyi juga punya kehidupan mikroorganisme di dalamnya. Jadi nggak cuma semata-mata danaunya doang gitu. Jadi sebenarnya Antartika itu bukan cuma soal es dan salju aja. Di bawah kaki kita misalnya menapaki Antartika itu ada dunia lain yang gak kelihatan ya. Dunia lain ini bukan dunia yang dunia mistis ya, tapi memang ada dunia lain gitu. Nah teman-teman Pro 2, kalau ternyata di bawah es aja ada dunia tersembunyi, ada satu fakta lain yang jujur ini agak merinding ya. Karena ternyata es Antartika itu juga menyimpan jejak manusia dari masa lalu. Nah kalian penasaran gak? Kalau penasaran makanya jangan kemana-mana, bakal kita bahas lebih lanjut lagi setelah satu lagu dari Keisha Lefranca, Lagi-Lagi Hanya Kamu.

0: Solo adalah upacara pemakaman adat Toraja, Sulawesi Selatan. Upacara ini sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada orang yang telah meninggal. Rambu Solo juga bertujuan untuk mengantarkan arwah seseorang yang telah meninggal ke dalam alam roh. Masyarakat Toraja menganggap orang yang sudah meninggal akan benar-benar meninggal jika seluruh kebutuhan prosesi upacara Rambu Solo terpenuhi. Jika belum, maka orang meninggal tersebut akan diperlakukan layaknya orang sakit, sehingga harus disediakan makanan, minuman, dan dibaringkan di tempat tidur. Secara harfiah, Rambu Solo adalah sinar yang arahnya ke bawah, dan upacara Rambu Solo dapat diartikan sebagai upacara yang dilakukan saat matahari terbenam. Istilah lain dari Rambu Solo adalah Auk Rampe Matampu.
1: Apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
2: Ah, berhenti!
3: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
4: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
5: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
2: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
4: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
2: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
6: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
3: Ya udah, kita cabut aja.
6: Cabut pohonnya, Bang.
3: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
1: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Balik lagi teman-teman Prodi UMSI di Insta untuk, weh kok Insta lagi ya? Nggak Insta lagi dong, break time ya. Nah, itu buat intermezzo aja ya teman-teman Prodi UMSI, biar teman-teman Prodi UMSI bisa diuji juga nih, fokus apa enggak ya. Masa-masa kita masih di Insta ya kan? Nah teman-teman Prodi UMSI, kita masih di break time ya untuk sore hari ini. Kita bakal ngobrolin lagi nih, lanjut lagi seputar dengan Antartika tadi ya, bukan antar kita. Nah, Antartika itu memang bukan tempat yang gampang ya untuk dijelajahi teman-teman Prodi UMSI. Suhunya aja tuh kita tuh udah tahu kalau ini suhunya ekstrim gitu. Wilayahnya luas banget juga ya kan. Kemudian kondisi alamnya itu bisa bikin ekspedisi jadi penuh tantangan ya, challenging banget. And that's why enggak semua orang yang pernah melakukan ekspedisi ke sana itu bisa kembali dengan selamat gitulah ya. Nah, dari situ muncul nih cerita-cerita tentang sisa-sisa manusia yang kemungkinan masih berada di bawah lapisan es itu gitu. Dan menurut artikel yang menjadi referensi UUD ini dari IDN Times, teman-teman Prodi UMSI, itu diperkirakan ada ribuan jenazah yang terkubur di bawah es Antartika. Dan salah satu penemuan yang cukup menarik itu terjadi di Pulau Livingstone di tahun 1980. Nah, waktu itu ditemukan tengkorak dan tulang paha manusia. Nah, setelah diteliti, tengkorak tersebut itu diperkirakan berusia sekitar 175 tahun dan disebut sebagai salah satu sisa manusia tertua yang ditemukan di Antartika. Jadi, di balik pemandangan putih yang kelihatannya kosong itu ya teman-teman Prodi UMSI, alias cuma ada saljunya aja, ternyata ada juga cerita tentang orang-orang yang pernah datang menjelajah dan akhirnya wah, gak pernah kembali lagi gitu kan. Dan yang lebih bikin mind blowing lagi, Antartika itu yang sekarang super dingin, ternyata dulunya itu punya kondisi yang jauh berbeda. Pernah gak sih teman-teman Prodi UMSI mikir, apa Antartika itu memang dari dulu kayak gitu gitu kan? Dan mungkin teman-teman Prodi UMSI gak akan nyangka kalau tempat yang sekarang identik sama es ini ternyata pernah punya hutan ya. Emang iya hutan. Nah, nanti kita bakal bahas ya teman-teman Prodi UMSI setelah yang satu ini, karena bakal Luwut puterin dulu lagu-lagu pilihan buat sore hari ini. Next bakal ada Doni Maula dengan Juni.

0: Aduh, uang pas kemana sih? Kembaliannya kurang 500 lagi. Uni, ada tukar uang kertas gak?
1: Hari gini masih ribet aja ngobrak-ngabrik dompet. Scan Kris aja, Rin. Cepat, murah, mudah, aman, dan andal. Gak cuma praktis buat kita loh, tapi juga buat UMKM. Ini membantu banget.
0: Uang receh kan nanti juga bisa buat bayar ongkos nih.
1: Ketinggalan info ya. Bayar Transpadang sekarang kan tinggal pakai Kris aja. Bentar lagi kan Pekan Kris Nasional. Jadi dari tanggal 11 sampai 17 Agustus besok, kalau kamu naik Transpadang Koridor 1 dan bayar pakai Kris, cuma bayar ongkos Rp1.500.
0: Hah? Rp1.500? Lebih murah dari parkir motor dong, Ni. Wah, langsung masuk. Enaknya. Tinggal scan, duduk manis, langsung jalan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Pernah nggak sih pengen nanya sesuatu tapi takut dibilang nggak ngerti? Padahal justru dari pertanyaan, banyak penemuan besar yang lahir. Semua orang hebat pernah jadi orang yang penasaran kok. Jadi jangan malu buat bertanya, mencoba, dan mencari tahu hal baru. Di era sekarang, informasi ada di mana-mana. Tinggal gimana kita memanfaatkan untuk terus belajar dan juga berkembang. Karena rasa ingin tahu adalah langkah pertama menuju inovasi. Dan siapa tahu, pertanyaan sederhana yang kamu punya hari ini bisa jadi awal lahirnya ide luar biasa besok.
4: Baju Moye, kombinasi bagus pas kali.
5: Ya iyalah, pakaian khas orang Ambon nih ayang.
4: Kita juga tahu lah, baju cele dan kain salele. Baju ini tuh katong biasa kombinasi akang dan kain sarung berwarna yang sama. Lalu deng akang pun kain pelekat yang disalele sampai batas lutut. Deng pakai lensup atau sapu tangan yang diletakkan di pundak. Begitu tuh ayang.
5: Betul tuh Aleona.
3: Halo teman-teman Produa, mau dengerin Tari siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, dan Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi ya untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Nah, teman-teman Pro 2, kita balik lagi di break time ya. Kita masih ngobrolin seputar dengan Antartika, teman-teman Pro 2. Tadi Wood sempat spill kalau ternyata Antartika itu dulunya nggak hamparan es putih kayak gitu ya, teman-teman Pro 2. Tapi dulu tuh sempat jadi hutan. Lah, emang bener ya Wood kok bisa sekarang jadi hamparan es putih salju semua kayak gitu? Nah, teman-teman Pro 2, coba bayangin ya. Antartika sekitar 100 juta tahun lalu ya, itu tuh bukan hamparan es, bukan salju, tapi justru hutan hujan tropis, teman-teman Pro 2. Kedengarannya aneh banget ya kalau dibandingin sama kondisi Antartika sekarang. Tapi memang penelitian itu udah nemuin bukti berupa fosil akar, kemudian juga ada serbuk sari dan spora tumbuhan yang nunjukin kalau sebagian wilayah Antartika Barat itu dulunya tuh emang punya lingkungan yang memungkinkan tumbuhan untuk bisa hidup, teman-teman Pro 2. Nah, pada masa itu kondisi iklim bumi ini jauh lebih hangat dibandingkan sekarang. Dan Antartika itu juga belum seperti sekarang, teman-teman Pro 2. Tapi sekitar 35 juta tahun yang lalu, wah itu tahun berapa ya? Udah lama banget ya. Iklim tuh mulai berubah menjadi jauh lebih dingin gitu. Perlahan-lahan kondisi lingkungan berubah dan lapisan es juga mulai kebentuk sampai akhirnya Antartika ini dikenal kayak sekarang ya. Banyak es, banyak salju dan dingin gitu. Nah, sekarang suhu rata-ratanya bisa berada di sekitar minus 57 derajat Celcius. Dan pada musim dingin itu bisa jauh lebih dingin lagi gitu, lebih dingin lagi daripada sikap pasangan kamu. Jadi kalau kita ngelihat Antartika sekarang dan mikir, ih mana mungkin lah Ut ada pohon bisa hidup di situ gitu kan. Ya justru jutaan tahun lalu tuh ceritanya beda banget ya, teman-teman Pro 2. Dan ternyata masih ada satu fakta lain yang gak kalah aneh sama pas kita mendengar Antartika itu dulunya hutan gitu. Nah, ternyata es di Antartika itu ternyata bisa bernyanyi. Wah, apakah dia Raisa, Tulus ya, Barsena? Iya, teman-teman Pro 2, esnya tuh bisa bernyanyi, tapi bukan kayak manusia yang nyanyi pakai mikrofon ya, tapi ada getaran-getaran yang bisa ditangkap alat khusus. Nah, penasaran enggak gimana tuh ceritanya? Nanti kita bakal spill ya, teman-teman Pro 2. Kita dengerin dulu nih satu lagu dari Rose, ada Toxic Till The End. Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik.

0: pon setelahnya. Untuk tipsnya, segera keringkan badan, ganti pakaian, minum air hangat, dan istirahat cukup supaya imun tetap terjaga.
1: Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

Nah, teman-teman Produe balik lagi ya. Kita masih bareng Uut tentunya, teman-teman Produe. Kita bakal lanjut lagi nih ngobrolin seputar dengan Antartika, teman-teman Produe. Nah, jadi tadi kan Uut sempat bilang kalau es di Antartika itu bisa bernyanyi.

teman-teman Pro2. Nah, jadi gini ya, lapisan es Antartika itu ternyata menghasilkan getaran yang frekuensinya itu sekitar 5 Hz, teman-teman Pro2. Dan suara ini tuh nggak bisa kita dengerin langsung lah ya, pakai telinga gitu. Tapi bisa ditangkap menggunakan sensor seismik, teman-teman Pro2. Dan yang menarik, pola getaran tersebut itu bisa berubah mengikuti kondisi lingkungan gitu. Dan ilmuwan itu bisa memanfaatkannya untuk memantau pergerakan dan kondisi lapisan es secara real time. Tapi ternyata teman-teman Pro2, misterinya belum selesai sampai di situ. Di balik lapisan es Antartika itu juga ditemukan mikroorganisme purba. Ada bakteri yang diperkirakan itu udah berusia ratusan ribu tahun. Bahkan ada temuan virus purba yang usianya itu diperkirakan sekitar 30 ribu tahun. Yang mana artinya lapisan es itu seperti menyimpan potongan-potongan sejarah bumi yang terkunci selama ribuan sampai jutaan tahun yang lalu. Belum lagi nih, ada sekitar 137 gunung berapi yang teridentifikasi di Antartika. Sebagian bahkan berada di bawah lapisan es yang benar-benar tebal, teman-teman Pro2. Jadi selama ini kita tuh mungkin ngelihat Antartika itu sebagai benua putih yang kosong dan cuma penuh es aja ya. Padahal kalau dibongkar ceritanya, itu ada danau tersembunyi, ada jejak manusia, ada hutan dari masa lalu, dan juga ada getaran es sampai ke mikroorganisme purba. Bahkan juga sampai ada gunung berapi yang bersembunyi di bawahnya. Ih, serem banget gak sih? Dan makanya Antartika itu masih menjadi salah satu tempat yang bikin ilmuwan itu terus penasaran. Nah, itu dia teman-teman Pro2 ya, obrolan kita di break time untuk sore hari ini. Kita udah ngobrolin seputar dengan misteri-misteri di Antartika. Nanti kita ketemu lagi teman-teman Pro2 di pukul 18 ya, dengan program berikutnya. Bakal ada Pro2 Sunset yang bakal nemenin kamu sampai ke pukul 19 nanti ya, di akhir kebersamaan kita. Tapi selain satu ini teman-teman Pro2, jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Pro2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Bencana sering meninggalkan dampak fisik dan emosional bagi masyarakat. Dalam kondisi ini, gotong royong menjadi kekuatan utama. Saling membantu mempercepat proses pemulihan. Bantuan tidak selalu berupa materi, tapi juga tenaga dan dukungan moral. Kebersamaan membuat beban terasa lebih ringan. Edukasi kebencanaan juga menanamkan nilai solidaritas sosial. Bangkit bersama selalu lebih kuat daripada sendirian.
1: Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
2: Halo teman-teman Pro2, mau dengerin tari siaran? Tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, dan Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, gak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi ya untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Proklamasi kemerdekaan adalah suara hati rakyat Indonesia dan cita-cita bangsa Indonesia. Bertahun-tahun berjuang meregang nyawa, hingga akhirnya mendapat hak untuk merdeka. Proklamasi kemerdekaan adalah gerbang kesejahteraan dan juga keadilan. Itu harapan leluhur Indonesia. Bung Karno berpesan, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Kemerdekaan bukan sebuah akhir yang indah, namun justru awal baru bagi Indonesia untuk melangkah. Bersama kita satu, wujudkan Indonesia yang sejahtera, Indonesia yang benar-benar merdeka. Hingga tercapai cita-cita Indonesia, di mana kemerdekaan adalah pintu kesejahteraan, kemerdekaan adalah pintu keadilan, dan kemerdekaan adalah jalan untuk majunya sebuah peradaban. Dirgahayu Bumi Pertiwi, Indonesia yang abadi.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

Balik lagi teman-teman Pro2, kita masih di Pro2 Sunset tentunya di 94,8 Pro2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Nah teman-teman Pro2, di pukul 18.09 menit ini tentunya kita masih bahas seputar dengan informasi-informasi ringan ya, buat nemenin kamu di sore menjelang maghrib lagi lah ya teman-teman Pro2. Tapi anyway, ini Bukit Tinggi cuacanya setengah cerah, setengahnya lagi agak mendung gitu ya teman-teman Pro2. Jadi tetap berhati-hati aja kalau misalnya mau keluar rumah, tetap sedia mantel ya, atau jas hujan dan payung juga, biar kamu nanti gak kehujanan ya kan. Karena ini masih hari Senin gitu kan. Aduh, kalau misalnya sakit agak gimana gitu ya, baru memulai minggu ini tapi udah sakit-sakitan aja gitu ya kan. Jadi ya udah, tetap hati-hati dan juga jaga kesehatan. Karena jujur teman-teman Pro2, sekarang tuh cuaca kayak nggak menentu juga ya. Kadang panasnya panas banget, kadang hujannya waduh hujan banget, kayak diguyur sama air ini, air toren ya. Jadi tetap jaga kesehatan aja. Nanti kita bakal ngobrolin seputar dengan informasi ringan untuk mengisi program Pro2 Sunset kita di hari ini teman-teman Pro2. Tapi Uut bakal selingi dulu ya dengan lagu-lagu pilihan kita untuk sore menjelang maghrib hari ini. Next kita bakal ada Niscaya dari Bilal Indrajaya.

0: Peduli lingkungan bukan cuma tren, tapi gaya hidup. Anak muda punya peran besar menjaga alam, merawat budaya, dan saling menghargai perbedaan. Mulai dari hal kecil, seperti kurangi sampah, jaga ruang bersama, dan saling menghormati di dunia nyata maupun digital. Karena masa depan yang adil dan seimbang, lahir dari generasi yang peduli, sadar, dan mau hidup harmonis dengan alam dan semesta.
1: Stop. Kenapa kalian berkelahi di sini? Loh, kamu kan siswa berprestasi di kelas. Kok kamu ikut-ikutan tawuran?
2: Aduh, ibu, mereka dulu yang mulai, Bu.
1: Perbuatan kamu itu tidak benar. Biar pintar, perilaku kamu juga harus baik. Belajar bukan hanya tentang nilai, tapi juga tentang etika.

0: Produa. Mau dengerin tari siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, dan Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, gak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi ya untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Produa RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Produa FM, teman terbaik kamu.

Balik lagi teman-teman Pro 2, masih bareng Uut tentunya di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu ya. Kita break dulu nih dari program Pro 2 Sunset untuk sore menjelang maghrib ini ya teman-teman Pro 2. Karena untuk informasi azan maghrib, wilayah Kota Bukittinggi, Kabupaten Agam dan sekitarnya itu akan berkumandang di pukul 18:30 waktu Indonesia Barat. Namun seperti biasanya teman-teman Pro 2, kita bakal bergabung ke Pro 1 RRI Bukittinggi. Kita bakal mendengar akan lagu bernuansa islami dan juga nanti bakal ada pengajian Al-Quran jelang kumandang azan maghrib. Jadi teman-teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap stay tune terus dan dengerin terus 94,8 Pro 2 Bukittinggi, teman terbaik kamu.

0: kaum muslimin dan muslimah di Kota Bukittinggi dan sekitarnya jelang berkumandang seruan azan maghrib untuk hari ini. Marilah kita dengarkan bersama pengajian Al-Quran, Quran Surah Al-Baqarah ayat 236 hingga 245 dibacakan Muhammad Afwan dari Man 1 Kota Bukittinggi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Afwan, asal dari Man 1 Kota Bukittinggi, akan membacakan Surah Al-Baqarah ayat 236 sampai 245. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: atil qa'imah ati muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'athu maqaman mahmuda allazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Azan bukanlah sekedar tanda masuknya waktu salat. Azan adalah panggilan Allah Sang Maha Pencipta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika engkau mendengar suara azan, maka penuhilah panggilan Allah itu." Hadis riwayat Tabrani.

Pohon tidak hanya menyelamatkan kita dari bencana, namun juga sekaligus menabung pahala darinya. Karena tanah yang ditanami adalah sumber rezeki bagi yang menanami pun yang menikmati. Rasulullah bersabda, "Tidak ada seorang muslim yang menanam sebuah pohon, lalu ada manusia atau makhluk melata yang makan dari pohon tersebut, melainkan menjadi sedekah baginya." Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM. Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.
1: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
1: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
1: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong! Terus gak bisa makan, matilah aku!
2: Yah, yah! Malah kabur! Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro2 Info.
1: Oke, teman-teman Pro2, tepat di pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, sebelum kita bergabung dengan Pro2 Jakarta untuk mengikuti program Music Live Chat, kita dengerin dulu ragam informasi yang telah dirangkum dalam Pro2 ini. Berita pertama datang dari grup vokal Nona, kembali membawa nama Indonesia ke panggung Head in the Clouds Los Angeles 2026. Acara tersebut berlangsung di Brookside at the Rose Bowl, Pasadena, Amerika Serikat, Sabtu 8 Agustus 2026. Beralih ke berita kedua, Eric The Boys resmi bergabung dengan Great Entertainment setelah menandatangani kontrak eksklusif bersama agensi tersebut pada Senin 10 Agustus 2026. Great Entertainment menyatakan akan memberikan dukungan penuh agar Eric dapat menunjukkan kemampuannya dalam berbagai bidang termasuk musik. Last but not least, teman-teman Pro2, Kortis mencatat rekor baru setelah akun Instagram resminya melampaui 15 juta pengikut pada Rabu 5 Agustus 2026. Pencapaian tersebut menjadikan Kortis sebagai grup K-pop tercepat yang mencapai jumlah pengikut tersebut di Instagram. Baiklah teman-teman Pro2, berikut ragam informasi yang telah dirangkum dalam Pro2 Info, dan selamat mengikuti program Music Live Chat ya, kita bakal bergabung ke Pro2 Jakarta. So teman-teman Pro2, it's time for Uut signing out dari ruang dengar kamu di hari ini. Kita ketemu lagi besok ya di Santai Siang, and see you tomorrow.
0: Kamu baru saja mendengarkan Pro2 Info.

0: Jam. Hola, hola, selamat malam Indonesia.
1: Yo, yo, yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Pro 2.
0: Wow.
1: Wede, wede. Udah tahu kan kalau baju kita hitam-hitam kayak gini
0: ya,
1: udah pasti tahu. Makanya lihat Instagramnya dong.
0: Benar, kita akan ada kehadiran seseorang yang ada di centil era.
1: Nah, benar. Centil era kita semua ya harusnya.
0: Centil pada masanya,
1: centil
0: bro.
1: Centil pada masanya, apa ya, bisa dibilang centil iya, galau iya.
0: Bener.
1: Sakit hati juga
0: nah,
1: iya.
0: Nah, itu dia. Pokoknya kayak lengkap banget ya.
1: Betul. Karena udah hitam-hitam nih, udah tahu pasti nih.
0: Ay, seru.
1: Kita akan ketemu sama kuburan band.
0: Salah. Kemarin dia konser jajan dulu tuh. Anyway, gimana kabarnya teman produser Indonesia di malam hari ini? Ini hari Senin, bro.
1: Betul.
0: Satu minggu sebelum kemerdekaan Indonesia.
1: Yes, bener banget.
0: Seru.
1: Udah hari Senin, terus juga di combo mungkin sama lo yang baru kenal awal bulan ya hari ini.
0: Betul.
1: Terus juga memasuki minggu kedua juga
0: Bener. Ini jadi hari yang spesial juga tentunya ya.
1: Betul.
0: Karena selain tanggal muda.
1: Pasti.
0: Kita bakal ngobrol sama, barengan sama apa ya, sebuah band yang mungkin udah legend banget lah ya.
1: Parah.
0: Setidaknya kamu semua yang mungkin jarang dengerin lagu, setidaknya pernah lah dengerin sekali lah.
1: Minimal sekali udah pasti pernah dengerin.
0: Benar. Karena kita bakal ngobrolin bareng sama band yang menghasilkan hits yang luar biasa.
1: Waduh.
0: Mulai dari pelan-pelan
1: asik
0: saja.
1: Beraksi.
0: Terus apa lagi?
1: Pelan-pelan saja.
0: Tadi udah. Pokoknya masih banyak lagi yang lainnya gitu ya. Kita mau ngobrol barengan sama Kotak. Buat jadi, kamu yang pengen seru-seruan, yang pengen tanya juga, karena dia baru saja ngerilis single terbaru. Hari ini banget nih, baru rilis nih.
1: Buat lo yang mungkin lagi mencari keberanian nih, menurut gue sih YOLO aja.
0: Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama Kotak teman Bro 2. Buat kamu yang pengen seru-seruan, pengen bertanya, pengen absen aja, mungkin boleh langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsAppnya Bro 2 FM Jakarta di 0811-801-05.
1: Ini juga buat kamu, untuk seluruh kerabat Kotak di Indonesia, kalau mau join juga boleh ya. Nanti kita akan bacain pertanyaan lo ataupun respon lo di malam hari ini di YouTube atau di WhatsApp-nya ya.
0: Alright, jadi pasti buat kamu cari tempat ternyaman buat dengerin kita seru-seruan 1 jam ke depan, tentunya ada di MLC Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Show.
1: Yoi, sesuai janji kita tadi teman berdua, kita gak mungkin cuma berdua aja malam hari ini.
0: Betul.
1: Karena kita sudah kedatangan Kota.
2: Berdiam diri tak ada hiburan jika kau
1: openingnya kok lama di kuping.
3: Maafkan band saya.
1: Iya, enggak apa-apa, Mas.
0: Enggak apa-apa. Aman, Mas.
4: Gua yakin 100% yang lagi pada dengerin langsung nurunin volume.
5: Gua enggak usah pakai headphone ya.
0: Enggak apa-apa, aman.
1: Enggak apa-apa.
3: Aman. Overaktif.
1: Oh, iya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, enggak apa-apa, enggak apa-apa.
5: Tadi cuma berdua sekarang 1000.
0: Bener, bener. Ketambah banyak ya.
1: Iya, ketambahan lagi nih. Gokil, kita udah ketangan-tangan kotak teman berdua.
0: Wow.
3: Alright. Oke, bro, dua FM. Aku kenapa sih?
4: Itu job desa mereka.
0: Iya, benar. Mau ditanyain kabar sih jelas baik sih.
1: Iya. Kasih pertanyaan yang enggak template dong, Dit.
0: Gimana Jakarta macet?
5: Enggak. Ini live malam hari pagi aja dulu kita. Parah
0: sih. Iya kan?
4: Ini radio nomor 1 yang kita datengin.
0: Widih. Gokil, benar.
4: Karena malam.
3: Kebetulan kita baru ngerilis, ini radio pertama yang kita datengin.
0: Betul, ya,
4: belum kesana enggak. Bridgingnya coy.
3: Karena deket habis kegiatan dari Cikini.
0: Oh, bener. Sekalian.
1: Pantes.
0: Gitu, ya. Dicek jadwal, oh deket ke posisinya langsung aja gitu.
1: Location dulu.
4: Enggak gitu. Pro 2 itu menjadi satu-satunya radio yang kita pilih di pertama. Kenapa?
0: Kenapa tuh?
4: Karena relay di 70.
5: Jembat.
1: Terima kasih. Kita terhormat sekali loh.
0: Biasa loh.
1: Terhormat sekali.
4: Kita loh yang makasih.
1: Iya.
5: Makasih udah bisa numpang.
1: Kebetulan malam ini enggak 70, 69 daerah doang malam hari ini.
4: Kurang satu cuy, kita pulang yuk.
1: Aman. Gokil. Jadi gimana Dit, lo kaget gak ternyata energinya kotak se-wah ini baru datang cuy?
0: Iya sih, jujur kan? Dulu kan lihat di TV pagi-pagi oke, okay, semangat ya.
1: Iya bener.
0: Malam-malam. Buset, lebih semangat.
5: Semangat kalau nggak ada orang di mobil, tadi pada tidur semua.
0: Oh, benar.
4: Nggak recharge, nggak bisa. Kita harus semangat sama kalian tuh, kita harus semangat.
1: Oh, thank you banget.
0: Thank you loh.
4: Energi karena kalian yang ngebawa.
5: Wis. Makasih ya.
4: Makasih banyak.
0: Benar.
1: Tapi baru pada makan ya kayaknya.
4: Belum
1: ya. Justru belum ya.
0: Justru belum.
1: Wah kacau deh.
0: Alright.
1: Oke.
0: Okay. Ada kotak teman bro 2.
1: Betul.
0: Ini sebuah band legend ya. Bisa dibilang legend lah.
4: Belum dong.
0: Kok masa
4: kita
0: sih?
4: Kita band baru, guys.
0: Baru berapa tahun?
4: 22 tahun.
0: Oke. Okay.
1: 22 tahun.
0: Dua dekade. Berarti pertama kebentuk tahun 2004.
4: 2004.
0: Itu dari sebuah ajang kalau enggak salah ya?
4: Ajang. Idola Cilik waktu itu.
0: Salah. Bukan. Saking
5: semangat
0: ya, bener sih. Bener sih.
1: Aman, mas. Oh gitu.
3: Semakin malam semakin kayak Sri Mulat.
1: Justru itu yang kita butuh.
4: Jadi kalau kita tuh ya.
1: Kejauhan. Mereka kejauhan.
0: Enggak, jauh tapi masih jelas.
1: Iya, masih kenceng di sini ya.
0: Kenceng sih.
1: Iya emang ya.
0: Bener.
3: Mamang ngomel terus.
0: Iya, oh, iya bener.
5: Ini yang lagi live itu halal.
0: Langsung lembut ya.
1: Tiba-tiba kalem ya.
0: Bener.
5: Belum pak di syuting.
1: Kacau. Tapi tadi gimana kata Antri dari sebuah ajang?
4: The Dream Band.
0: The Dream Band.
1: And then?
4: Anak band.
1: Oke.
4: Okay. Yes. Itu di 2004.
1: 2004?
4: Ya, dulu itu ada di
1: TV7. Yes. Oh, udah ada bahkan.
4: And now turns to you.
1: Yeah.
4: Gitu aja sih ceritanya. Selebihnya bisa ke Wikipedia aja.
1: Itu.
0: Panjang ceritanya.
1: Ceritanya panjang.
4: Tapi kita dikasih slot cuma dikit ya di sini ya.
1: Harus padat nih materinya, harus padat.
0: Bener.
1: Jadi berawal dari sebuah ajang pencarian bakat ya teman berdua. Sampai sekarang bisa bertahan selama 22 tahun.
0: Kuncinya apa sih?
4: Berantem.
3: Berantem, harus berantem. Oh iya,
1: kenapa gitu, kenapa gitu mas?
3: Berantem, jadi semakin kesini semakin menemukan pola.
0: Oke.
3: Untuk saling mengerti.
0: Oh.
3: Tahun kelima, tahun ke-10, tahun ke-15 itu semakin meraba gimana sifat-sifat masing-masing dan saling menerima dan saling mengerti.
0: Oh.
4: Bisa dilihat di sini kan ada 3 orang.
0: Iya.
4: 2 cewek, 1 cowok.
0: Satu cowok.
4: Bisa terlihat yang lebih sabar kan yang perempuan. Gitu.
3: Kebalik. Cowok lebih banyak ngalahnya.
0: Itu dia.
1: Itu.
0: Jujur.
3: Tahu kan mak-mak?
1: Betul. Betul. Ah,
0: iya, iya, benar.
3: Raster kuat.
1: Ada dua lagi kan?
3: Enggak perlu divalidasi.
1: Iya, ada dua lagi.
4: Dua lagi.
1: Kita ingin dimengerti. Tolong, serius. Lewat tutup. Sorry.
4: Enggak, udah lucu dicuak.
3: Udah, diterusin enggak lucu.
1: Iya, benar. Jadi emak-emak lawan dua emak-emak.
3: Udah, selesai.
0: Selesai.
3: Udah enggak usah diterusin, lebih baik ngalah. Lebih baik ngalah. Satu lagi, ngalah untuk menang.
0: Oi.
4: Lagunya apa tuh ngalah untuk menang?
0: Enggak ada.
3: Bisa kita bikin aja. Hah? Biar supaya enggak diperpanjang.
1: Oh iya, benar.
4: Ini enggak usah curhat.
0: Makin panjang urusan
1: aja. Iya. Tapi buat kalian apa sih arti sebuah ya let's say 22 tahun kotak ini berdiri sebenarnya? Kalian ini enggak nyangka enggak bakal sampai ke umur 22 tahun.
4: Ini kita ngomong serius atau enggak nih, Bro?
1: Relatif. Mau serius boleh, enggak juga enggak apa-apa.
4: Karena gini ya.
0: Asik.
4: 22 tahun itu tuh ibarat kata usia menuju dewasa.
1: Oh iya. Teenagers. Anak
3: baru kuliah tuh.
1: Teenagers. Iya. Yeah.
4: Masih cari jati diri enggak sih umur 22? Enggak lah ya, menuju ya fase itu.
0: Menuju.
4: Jadi karena
5: berat banget.
1: Iya, itu...
4: Bentar, pertanyaan tadi apa?
1: 22 tahun, nyangka nggak bakal sampai ke umur itu?
4: Sesimpel ini jawabannya.
1: Oke.
4: Okay. Nggak nyangka.
0: Oke.
5: Ini cuma
4: pengen. Udah, itu.
1: Terima kasih.
0: Luar biasa.
3: Berharap ada setelah itu menjelaskan apa, mau dijabarin apa.
4: Gue kalau serius lapar, Mama.
3: Iya, Mama. Kita makan.
5: Tapi nggak nyangka.
4: Kalau lo gue...
5: Enggak bayam.
1: Aduh.
4: Ya Allah, Robi.
1: Nangka bayam. Nangka bayam.
0: Iya, benar. Nangka bayam
5: gitu kan. Jadi serius. Jadi gitu kita bro, album kita.
0: Oh iya, benar.
4: Masih bridging. Sabar. Ini udah press release banget soalnya. Nempel di kepala nih.
0: Masih baru banget tadi soalnya ya.
1: Benar.
3: Belum kesana, sabar.
4: Enggak, serius.
3: Kita nungguin pertanyaan yang baru-baru.
4: Ini serius, astagfirullahaladzim.
5: Memang mimpi kita itu pengen
4: ngeband sampai tua. Tapi sejujurnya, dari kita, karena seorang perempuan itu kan pasti ada limit ya biasanya.
1: Betul.
4: Tapi ternyata semesta dan Tuhan, anjay. Masya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah, aku berdoa kepadamu. Kami selalu berdoa memberikan yang terbaik. Dan ternyata Tuhan memberikan jalan yang begitu mempercayakan kita lah.
1: Okay.
4: Sampai detik ini kita masih ngeband.
1: Okay.
4: Gitu. Walaupun memang di tengah begitu banyak kayak izin cuti karena melahirkan dan lain-lain gitu kan, tapi ternyata masih berjalan sampai detik ini.
3: Masih dikasih amanah lah sama Allah.
4: Masih dikasih amanah.
1: Alhamdulillah. Gitu.
3: Suruh jalanin terus.
4: Iya, jadi para jamaah-jamaah yang sedang
0: jamaah.
1: Melana itu Ustaz melana dong. Oh gitu. Tapi emang pada dasarnya adalah ini sebuah perjalanan yang kalian rasakan, wah ini meaningful banget sebenarnya buat kalian ya.
4: Iya, karena kita kan dulu cuman main musik cuman buat seru-seruan aja kan, gitu, happy-happy aja. Tapi ternyata kalau dihitung perkenalan kita sama pasangan kita masing-masing juga lebih lama perkenalan kita bertiga.
1: Iya, gitu
4: kan.
1: Betul.
4: Jadi ibarat kata perkawinan kita udah melotek banget nih.
1: Iya,
4: udah saling kenal satu sama lain deh.
1: Iya.
4: Gitu kan. Terus kita belajar banyak tentang kehidupan juga di kotak ini gitu. Belajar banyak tentang kesabaran, arti kesabaran gitu kan. Harus legowo menghadapi dua wanita. Kalau kita sih ya gini-gini aja.
5: Selalu merasa benar.
3: Iya. Iya. Kan?
1: Iya. I feel you bro, I feel you.
3: Enggak perlu tak jelasin.
1: Iya.
3: I feel you bro. Memvalidasi sih.
1: Betul. I feel you.
3: Iya.
4: kan? Yeah, yeah, tapi yeah, jujur kepada halayak para apa? Pendengar, kamu sayang sama kita berdua kan?
3: Kalau sayang itu nggak perlu diperjelas lagi. Kalau nggak sayang nggak mungkin kotak sampai jalan sampai sekarang.
4: Jadi YOLO itu.
1: Dia udah sabar. Dia udah sabar. Dia udah sabar. Udah enggak sabar.
3: Pertanyaannya masih menuju bridging.
1: Sabar. Udah sabar deh.
3: Tenang-tenang. Promo YOLO panjang kok.
1: Iya, iya. Tenang. Tenang-tenang.
4: Mas Oza, 2 episode ya?
1: 2 jam ya, 2 jam ya. 2 jam aman ya, 2 jam. 2 jam aman
0: ya. Benar. Dan berarti setelah 22 tahun gitu kan berkarya, tapi ini hari ini juga baru aja ngerilis single gitu, masih ingin berkarya kotak gitu kan. Apa yang maksudnya, semangat apa sih yang pengen ditunjukin gitu dengan mungkin umurnya juga udah
3: 20. Gak usah ngomongin umur deh.
0: Umur kotak. Udah 2 dekade kurang lebih gitu kan. Tapi masih ingin untuk berkarya terus gitu. Kenapa tuh?
4: Dening.
1: Dead air barusan. Barusan dead air.
4: Buat radio jelek banget guys. Kenapa banyak ngomong?
1: Iya.
0: Terima kasih guys.
4: Kenapa coba?
5: Kenapa?
4: Ayo, kenapa coba? Ini biar enggak dead air nih. Kenapa?
1: Kenapa coba? Sambil berpikir.
5: Enggak, kalau misalnya gini, kan kita sudah kotaknya sendiri sudah 22 tahun. Selama ini kita dibantu banyak orang, kotak hingga seperti sekarang. Kan sebelumnya kita kan dari awal perjalanan itu banyak dibantu oleh Warner Music kan.
4: Sudah 18 tahun.
0: Yes.
4: 18 tahun kita.
5: Terus sekarang kenapa kita berkarya lagi? Kita dipercaya juga nih sama Warner. Oke, kalian udah siap ya. Udahlah kalian jalan sendiri.
0: Oke.
5: Itu 3 tahun yang lalu ya?
4: 2 tahun.
5: 2 tahun apa 3 tahun? Hampir 3 kali ya.
4: Yang gue tahu lo lagi enggak enak badan.
5: Ya gue diare lagi.
4: Jadi dia antara kepala sama perut.
1: Kurang sinkron.
5: Kan nih gue ngangkat nih ngelipet.
1: Gak sinkron.
4: Apa gue jelasin?
5: Tapi ya seperti itu dong.
4: Betul. Jadi kenapa kita tetap pengen berkarya? Karena kita memang ya di sini kita punya tujuan buat hidup tuh, salah satunya ya buat lewat musik gitu kan. Kita kan dikasih kepercayaan. Tadi kita bilang 22 tahun kita masih ngeband aja, itu pasti ada something yang harus kita jalanin. Nah, alhamdulillah, bukan alhamdulillah sih, bersyukur ya kotak, ternyata kita butuh proses 18 tahun untuk kenal sama industri bareng sama label Warner Music waktu Warner itu Music. Kita dibantu banyak banget gitu kan. Cuman akhirnya sampai 2 tahun lalu kita sudah lepas dari Warner. Terus akhirnya kita berjalan nih di 2 tahun ini nih, kita mau ngapain ya? Masa kita enggak ngapa-ngapain gitu. Setelah album terakhir di, kalau dari tahun ini berarti 4 tahun lalu lah album terakhir. Terus ya udah, enggak kita harus bikin musik deh,
5: karena kan kita
4: gitu.
5: Juga di belakang kita kan ada banyak, enggak cuma kotak itu, bukan cuma bertiga. Banyak.
4: Dia bos cua namanya. Salah. Oh, udah framing. Maaf.
1: Di belakang kotak.
5: Produksi, manajemen, punya anak kan. Anaknya kotak udah banyak banget loh. Ya kan, anak-anak kecil yang hidup dari kotak gitu. Masa kita gak berkarya lagi?
1: Bener.
4: Jadi sebenarnya sih ada, pasti ada gejolak kita sendiri sebagai seniman, sebagai musisi yang pengen banget mengeluarkan karya yang memang bisa bermanfaat gitu. Bukan hanya buat kita, tapi ya buat orang-orang yang dengar, harapannya. Gitu. Jadi ya memang itu yang bikin kita jadi semangat lagi untuk mulai berkarya. Dan pola independen ini yang bikin kita jadi sebenarnya penasaran, tanda kutip. Kita kan memang 18 tahun sama Warner, tapi kan lebih banyak sebenarnya di era-era apa sebutannya? Konvensional. Sebelum digital masuknya berarti konvensional kan? Konvensional. Nah, kita kan masuk ke era digital dengan metode yang memang sebenarnya ini kayak semacam digelar di padang hamparan gitu kan. Jadi buat kita tuh tantangan tersendiri, ini gimana ya caranya untuk mendistribusikan lagu kita. Itu buat kita jadi kayak punya pecutan energi baru sebagai band baru, tanda kutip. Gitu. Paham ya obrolan
1: paham,
4: saya?
1: Paham. Kalau gak ngerti subtitlenya di bawah.
4: Paham ya. Kalau gak ngerti boleh lah nanti ditetep layar ya.
1: Terima kasih orang baik. Terlalu dagang kita, jangan itu.
0: Ya udah. Oke. Berarti di bisa di Ya ampun. Bisa dibilang di era yang berbeda sekarang gitu kan, ya, di era digital gitu kan.
1: Sebagai kelahiran baru nih, kotak baru yang baru lahir gitu ya kurang lebih.
4: Iya benar. Oh, makanya kita dari kemarin tuh selalu bilang, bukan bilang ya, tapi memang mencoba untuk balik lagi ke mood kita kayak ngeband baru gitu. Aku aku kemarin sempat nge-thread gitu kan. Aku bilang, kenalin nih kotak, kita udah jadi band baru. Orang-orang pada bilang, lo baru masih 22 tahun. Iya memang gitu, tapi kita ngerasa gue butuh ilmu yang banyak banget gitu. Kalau misalkan kita bilang, kita udah band lawas nih ini, kayak rasanya tuh kayak ketutup gitu loh. Untuk segala macam informasi yang kita dapat tuh kayak udah mental block aja gitu. Tapi kalau kita tuh ngerasa gak bisa, gue harus butuh insight dari banyak orang. Minimal Gen Z yang memang, sekarang tuh anak-anak Gen Z pada dengerin apa sih gitu. Terus pola-pola mereka nggak dengerin lagu tuh lewat platform apa sih? Itu tuh gue curious. Maaf, abis makan jengkol gitu. Gitu, jadi masih penasaran untuk di situ.
0: Oke. Tapi ada nggak maksudnya akhirnya kotak menemukan sesuatu yang baru dalam tanda kutip gitu di era yang sekarang gitu, dari mungkin dulu yang di era konvensional pendengar juga mungkin ya mereka mendengarkan full album gitu. Kalau sekarang mungkin kayaknya jarang ya orang-orang denger full album tuh, kayaknya sekarang jarang gitu.
4: Semua orang bisa jadi MD-nya buat dirinya masing-masing.
0: Betul.
4: Kalau dulu
1: kayak Oza gitu, kayak Oza gitu kurang lebih ya.
4: Mas Oza bikin playlist kata gue.
1: Disuruh kerja. Kali nyantai. Oke.
4: Jadi tak kan hilang kan? Tapi pertanyaannya apa ya?
1: MD. Bisa jadi MD dirinya sendiri.
4: Iya, jadi memang buat kita tuh ya tantangannya tuh justru lebih hebat yang sekarang gitu. Karena yang tadi gue bilang, kita tuh kayak lagi ada di padang pasir. Pilihannya banyak. Pada masa nggak ada pilihan ya, goblok. Salah kosong. Kita ulang. Analoginya kita rubah. Terserah lu deh analogi apa, pokoknya intinya kita
1: nggak ini. Padang panjang.
4: Nah,
1: padang panjang. Padang mana nih?
4: Padang Siantar.
3: Padang Pariaman.
5: Banyak tuh kayak makanan, lo mau milih yang mana?
4: Iya benar. Ah itu rumah makan Padang. Pilihannya banyak. Mana yang paling kayak menggairahkan, mengganggu mata, itu yang dipilih gitu. Jadi kita benar-benar harus tahu triknya. Dan itu challenge buat kita denger. Kita ngerasa tetap jadi band baru sekarang.
5: Terus semenjak terbuka yang lu nulis di thread mau ngajak kolaborasi, banyak orang banyak orang berdatangan.
4: Masya Allah banget.
0: Iya.
4: Kita nggak se-expect itu, karena mereka kan dulu waktu pas di major mereka sudah punya koneksinya, ya kan. Jadi kalau mau ngerilis udah langsung tinggal blasting aja, udah gitu. Tapi kalau sekarang kan kita koneksi juga ya seadanya, teman-teman doang gitu kan. Akhirnya satu-satu tuh gue coba DM ke orang-orang yang gue kenal ataupun memang baru kenal, mencoba untuk kita lagi mau ini nih, mau rilis lagu, boleh numpang podcast gak? Terus kayak kemarin Mas Oza juga waktu pas lagi yang awal kali tuh yang ibu pekerja tuh sama Mas Angga itu, boleh gak? Nah terus nanti aku bawa kotak deh pas lagi ini, boleh dong ini. Wah Masya Allah, jadi kayak terbuka gitu loh semuanya.
3: Intinya ketuk pintu dulu lah, maksudnya kita ketuk pintu satu-satu.
4: Betul, ya kan? satu-satu.
3: Gitu. Jadi memang saatnya kita belajar, dan ternyata setiap tahun itu banyak insight yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Dan itu membuat kita semakin tambah belajar. Ternyata yang apa yang kita lakukan, formula-formula sebelumnya, nyatanya hari ini nggak relate gitu. Dan kita harus belajar terus gitu. Dan terus berubah gitu. Gini ya.
1: Mantap. Jempol.
0: Mantap. Oke, berarti dengan ya akhirnya kolaborasi yang mungkin mulai dijalin tadi dengan mengetuk pintu. Betul. Akhirnya bisa ngerilis single terbaru di hari ini gitu kan. Berarti adalah bentuk apa ya, kayak keyoloannya kotak gitu ya.
1: Yala.
3: Itu ada cerita lagi tuh.
0: Menarik.
1: Nanti kita ngobrol sama Bunda Korla ya.
0: Jangan. Nanti kita bakal ngobrolin soal single terbarunya berjudul YOLO.
1: Jadi buat
0: kamu yang pengen seru-seruan, pengen tanya juga, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta.
1: Yes, dan untuk seluruh kerabat kotak juga merapat dong pastinya dong.
0: Jadi pastiin buat pantengin terus MLC
1: Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Show.
1: Masih bareng sama Kota.
0: Bentar, aduh.
2: Barusan di pala gue bunda Kora lagi. Lo ngomong gitu? No comment. No itu sih cerita. Astagfirullahaladzim. Bunda Korla, izin Bunda Korla.
0: Izin.
2: Yolo.
3: Gue gak apa-apa. Ditegesin.
0: Bener.
2: Tapi gimana sejauh ini untuk sebuah ini single terbaru yang berjudul Yolo Single berarti ya?
3: Single.
2: Yolo Single berarti ya. Siapa yang memberi nama single ini adalah Yolo?
3: Kita sih bareng-bareng ya.
2: Okay.
3: Jadi sebenarnya lagunya tuh judulnya tuh panjang kan, You Only Live Once.
2: Yes.
3: Jadi ya udah kita singkatin aja lah gitu kan, YOLO aja. Karena memang penyebutan di atas panggung pun enak gitu, YOLO gitu. Daripada You Only Live Once. Lidah gue tuh agak lidah Tangerang yang agak kaku ya lidahnya.
4: Sama juga kan sama anak sekarang juga kan konsepnya kan YOLO.
2: Iya benar.
3: Betul. Gitu, jadi memang bareng-bareng si YOLO ini.
2: Oke. Jadi sebenarnya ini adalah konsep barengan nih, rembukan ya.
3: Bisa gak ngomongin gak usah yang betul dong?
5: Cuman kompor aja.
2: Back sound ya.
5: Peran pendukung.
2: Penting dong.
5: Belum ngomong ya?
2: Bahkan belum ada statement itu baru.
3: Cuman iya betul doang.
4: Kita proses kreatifnya kotak dong.
2: Boleh mas.
3: Coba gimana? Coba, kamu yang pasti paham banget tuh yang kita bahas tadi. Coba jawab Berwin.
5: Tanyaan apa tadi?
3: Nggak, astagfirullahaladzim.
2: Iya.
3: Kita dikasih space buat menceritakan. Jadi biar pendengarnya, ini apa sih ternyata ketawa-ketawa doang gitu.
0: Oke.
3: Jadi begini ya teman-teman semua pendengar Pro 2 FM dimanapun Anda berada.
2: Iya.
3: Jadi memang si single YOLO ini adalah single yang kita kemas bareng-bareng. Dari proses produksi lagu, kita produksi bareng-bareng, produsernya juga sendiri, terus juga pengemasan music video dan music video liriknya juga kita berkolaborasi sama Aloke Pictures, sama ILP. Jadi memang ini semuanya bantu teman.
2: Oh. Okay.
3: Dibantu teman.
4: Teman kolaborasi.
2: Iya.
5: Jadi tentunya ada teman untuk teman. Dari teman untuk teman.
3: Iya, betul. Oh. Tapi enggak free-free amat lo ya.
5: Enggak,
3: tapi gini. Betul. Jadi memang
5: Tetap.
3: Tapi emang
5: banyak.
2: Iya.
0: Harga teman ya, harga teman ya.
2: Gimana kata Andri sudah ngomong kan ini akhirnya Mas.
4: Masih
5: lanjutan. Lanjutan.
3: Jadi single YOLO ini,
2: gue
3: ulang lagi nih. Tadi pertanyaannya bertajuk atau belum ya?
0: Gak apa-apa. Udah masuk pembahasan juga.
2: Iya.
3: Tadi kan You Only Live Once.
2: You Only Live Once.
3: Yang artinya apa cu?
4: Kamu hidup cuma satu kali.
3: Hidup cuma sekali. Satu kali. Jangan kepikirkan lagi. Jadi si pembuatan lirik ini tuh memang kebetulan. Karena proses kreatif kita tuh gini, Sela bikin notasi sama aransemen lagu. Kemudian dibalikin ke kita berdua, siapa yang mau bikin liriknya.
2: Okay.
3: Di saat yang bersamaan memang kita cap-cip-cup kan, akhirnya si Cua lah yang, yaudah deh gue deh yang bikin gitu proses kreatif liriknya. Singkat cerita adalah, si Sela tuh waktu pas lagi bikin demonya tuh ada kalimat pertama, I wanna get it started.
4: Kalau lagi nyari notasi tuh kan bahasa alien kan.
5: Gitu kalau bikin notasi pakai bahasa Inggris.
3: Yang kita emang orang Inggris banget yang enggak ada artinya.
5: Karena menurut aku nge-guide bahasa Inggris sama bahasa Indonesia itu lebih dapetan pakai bahasa Inggris walaupun itu bahasa planet gitu.
3: Berasa keren dapet, ya?
5: Vibe aku bikin musiknya itu arahnya ke sana keluar kan. Jadi
3: keluar rumah
5: ke situ.
3: Maafin ya.
2: Berarti dari dalam sampai luar gitu.
5: Jadi ada kata-kata I wanna get started terus dikembangin sama Cua.
4: Gua rubah.
2: Oke.
4: Nah, terus dari situ dengerin musiknya, musik yang Sela udah bikin ini kok gua ngerasa musik ini kok kayak mendorong sesuatu kita melakukan gimana ya? Kita ada energi untuk melakukan sesuatu gitu.
1: Iya betul.
4: Kenapa sih lo?
3: Gak apa-apa.
4: Gua nggak kentut kok.
3: Enggak, gua nggak.
4: hidung sih.
3: Nahan ketawa.
2: Iya. Biar enggak lepas ya.
4: Iya.
2: Oke, oke.
5: Waktunya biar solid.
2: Iya. Berarti YOLO ini asik, berarti YOLO ini ada dirilis di tanggal
5: sekarang.
2: Hari ini banget. Berarti ini adalah tanggal yang spesial untuk Kotak.
5: Betul.
2: Dan juga kemarin adalah tanggal yang spesial untuk Kak Tantri karena
3: di depan sini ada nasi goreng enak.
2: Gua
3: ngasih info doang.
2: Oke, okay. Nice info. Boleh,
5: boleh. Semuanya yang ada di sini.
3: Ngapain?
2: Jadi kemarin
5: kita ya, yang semua ada yang di sini kita mau on air maksudnya.
2: Oh iya. Oh, iya.
0: Info aja.
5: Dia udah deg-degan aja.
2: Jadi kemarin juga ternyata bertepatan dengan hari ulang tahunnya Kak Tantri juga.
5: Ke-39.
4: Ditambah-tambahin.
3: Orang dimana-mana dimudahin ya, bukan dimudahin ya.
0: Bener.
2: Gokil. Tapi ini emang sengaja Mas ditaruh di dekat ulang tahunnya Kak Tantri apa? Enggak sebenarnya, enggak sengaja.
4: Hasil tirakat ya.
2: Masa sih?
4: Tanggal ini kan hasil tirakat.
2: Oh, hasil tirakat.
3: Enggak, ya. dia tuh sebenarnya anak-anak kota ini enggak paling enggak seneng kalau ngelihat gue tuh kayak ngerayain apapun sama keluarga. Jadi sebisa mungkin di tahun ini enggak lu pada ngaku aja. Kalau bisa di tahun ini gue mendedikasikan di usia pergantian usia ini sama mereka.
2: Oh,
5: gitu. Bukannya sama keluarga ya.
3: Ini Arda WhatsApp, kapan waktu buat keluarga?
4: Kemarin habis manggung soalnya kita.
2: Oh iya benar.
5: Waktunya setiap hari nih belum ada waktu untuk keluarga. Udah 3 hari 4 hari yang lalu setiap hari kegiatan.
2: Oh iya benar. Kalau bisa jangan dikasih pulang Mas. Terus promo lagi gitu. Gitu Mas.
3: Biasanya orang ulang tahun itu kan dikasih hadiah.
2: Benar.
3: Sekarang saya mau ngasih hadiah buat semuanya bahwa YOLO rilis di tanggal sekarang.
2: YOLO.
0: Benar. Aduh, happy birthday by the way.
2: Iya, buat Kak Tantri.
0: Semoga lagu YOLO ini menjadi hadiah yang indah dong.
2: Jadi kado, ya.
4: Kado buat orang-orang yang memang lihat. Tapi kita belum diceritain tadi kan lagu YOLO ini tentang apa.
0: Oh iya benar, yaudah kita balik lagi.
3: Mau nanti aja mau di play dulu atau gimana?
0: Oh ya udah kita play dulu.
2: Kita dengerin dulu nanti kita akan bahas.
4: Kita ngatur sih.
0: Gak apa-apa.
2: Kita open source kok, terang aja. Iya, kita bebas.
0: Bener.
2: Kita gak kayak radio-radio lain kok.
0: Aduh, radio apa tuh?
2: Ya udah kita dengerin dulu teman-teman berdua YOLO dari K39.

0: Masih di MLC Music Live Show.
1: Dan baru aja kamu dengerin YOLO dari Kotak, teman-teman. Gokil, gokil. You Only Live Once barusan nih. Salah satu single terbaru, satunya single terbaru dari Kotak dan gokil banget.
0: Ternyata bener.
1: Menurut lo gimana, coy?
0: Kotak.
2: Kotak banget. Energinya
0: kotak
2: masih
0: banget. Energinya masih kotak banget. Maksudnya dari dulu yang dengerin zaman-zaman beraksi, gitu kan, tendangan dari langit tuh masih cadas banget, bro.
1: Wah, parah, coy.
2: parah. Itu memang alasan kita ngeluarin lagu ini. Okay. Kita pengen ngembaliin marwahnya si musik rocknya Kotak ke energi, ya. Kita ngomongin energi. Kalau ngomongin sound system.
1: Ekosistem. Emang kita kayak rock FOH kali mukanya.
3: Bukan sound horror. Bukan.
1: Ekosistem.
2: Bukan.
1: Oh, bukan.
2: Energi.
1: Energi.
2: Kalau ngomongin soundnya, soundnya pasti tetap adaptasi dengan sound yang sekarang. Tapi kalau energinya, energi rocknya itu kita balikin ke momen-momen beraksi.
1: Oke.
2: Ya kan?
3: Marwahnya zaman dibalikin lagi.
2: Alhamdulillah. Silakan berbicara, Mas.
3: Jadi intinya, energi dan marwahnya musiknya Kota, itu kan benang merahnya sudah ketemu.
1: Iya. Betul.
3: Cuman secara spirit, yang awal-awal Kotak itu aku balikin ke sekarang. Dengan dibalut dengan sound kekinian. Gak mungkin kita melakukan formula sound design yang dulu tak balik sini, gak mungkin, udah gak relate. Jadi tetap mengikuti sound design sekarang, tapi spiritnya aku bawa. Jadi semangatnya masih oke. Terus vibe hentakan-hentakan zaman dulu tuh aku bawa.
2: Yang penting orang yang denger tuh enggak tahu kalau itu suara orang Sleman.
1: Iya. Jangan sampai tahu ya. Jangan sampai tahu.
3: Cukup segitu aja kadang-kadang kalau diperpanjang deso tenan.
1: Iya. Malah halus jadi jawanya di sini.
2: Iya.
3: Lo bade.
1: Tapi emang ini dibikin serok ini, Mas. Jadi memang mengesampingkan popnya atau emang konsepnya memang rock banget, Mas?
3: Itu tadi yang kita bilang, roots sama marwahnya kita balikin lagi. Kita balikin lagi bukan berarti kita yang sudah keluar, kita keluarkan yang dulu-dulu bersama major atau Warner. Justru kita banyak belajar di situ.
1: Oke.
3: Belajar secara komposisi musik, ballad dan segala macam. Oke, ya sudah. Ketika kita sendiri, kita belajar lagi. Tapi gimana caranya? Kita balikin lagi yuk energinya lagi.
1: Okay.
3: Tapi dengan kemasan sound design yang sekarang, gimana caranya benang merahnya tetap ada?
1: Right. Jadi mungkin itu juga kenapa art rocknya banyak benang merah juga kali ini, Mas.
3: Oh iya, baru.
1: Mereka

0: ke tahu
1: nilai kopinya itu.
2: Tahu
3: itu kerjanya Cua.
2: Iya.
3: Cua. Di kotak punya tugas masing-masing.
4: Oke, oke.
3: Divisi masing-masing. Saya sebagai musik permusikan.
4: Iya, iya.
2: Saya humas.
4: Oh, job desk begitu ya.
3: Iya, iya. Fashion stylist sama desain artwork Cua.
4: Oke.
3: Tadi konsumsi.
2: Dibilangin gua humas, tapi PR.
3: Oh ya, PR.
4: Jadi konsumsi.
3: Kalau Tantri lebih ke apa namanya? PR sama movement.
4: Oh. Okay.
3: Dia lagi on fire nih.
4: Oke. Okay.
3: Lagi on fire movement yang sekarang yang sedang relate apa yang okay. yang jujur aku belajar sama dia.
4: Okay.
3: Walaupun aku kan tinggal jauh ya maksudnya.
2: Enggak dong, enggak gitu dong.
3: Sekarang tuh apa sih movement-nya? Ternyata movement yang zaman dulu yang kita lakukan zaman sekarang sangat berbeda, udah enggak relate yang kita dulu-dulu.
4: Nah,
3: dia mau belajar dan aku jadi ikutan belajar akhirnya.
4: Okay. Oh.
3: Aku ikutan belajar gitu. Ya movement dia tugasnya marketing,
1: klien lah pokoknya.
2: Klien enggak.
1: Klien lah.
3: Klien kalau untuk klien dia
4: privilege.
3: Jadi gimana caranya dia dapat apa? Harus tiga, enggak bisa.
1: Iya.
4: Oke.
2: Okay. Gimana maksudnya? Enggak. Ganti topik.
4: Harus banding.
3: Khusus lobby melobi. Ah, beliau.
4: Oh, iya, benar.
2: Kalau lobby melobi silaturahmi torselenja.
4: Asik.
2: Bukan begitu, Pak Uza?
4: Betul ya, Pak Uza ya? Betul.
1: Itu kan benang-benang merah di artwork itu ya, kan artinya kayak banyak hal yang ruwet gitu.
4: Ruwet.
1: Kayak kan udah lo harus apa you only
4: lepas
1: aja.
4: Oh,
1: yeah.
2: Jadi gini, ini serius. Tadi tuh enggak nyampe soalnya.
4: Okay.
2: Boleh ya kasih gua tahu Cua pengen cerita tapi dia kayak terbata-bata karena mikirin
4: bukan
2: tadi arenya.
1: Iya benar.
2: Jadi gua bantu Cua ya. Jadi si lagu ini tuh You Only Live Once ini kan memang kebetulan Cua yang bikin.
4: Betul.
2: Dia terinspirasi dari dia punya anak.
4: Oke. Okay.
2: Yeah. Dia punya anak yang memang sudah divonis, sudah divonis mereka dia itu memang introvert. Enggak, makanya lu mau gue ngomong apa? Tapi bener kan, lu kan berarti kan kalau misalnya introvert itu kan sudah
1: dites.
2: Itu ya maksudnya dites.
4: Iya.
2: Agak lebih tajam ya omongan gue ya.
1: Iya dites. Poin dites, di sekolah.
4: Kita deg-degan ya.
2: Screening.
4: Oh, di screening.
2: Okay. Sudah masuk memang introvert. Ditambah gua bantu Cua,
1: Gua sendiri. Gua aja deh, gua kan emaknya. Iya.
4: Coba dari pilih ke Cua, coba.
3: Pilih ke Cua.
4: Iya.
3: Anak siapa? Anak-anak suka gitu.
4: Iya.
3: Ngaku-ngaku. Jangan dilepas deh, dipagerin aja.
4: Iya. Boleh. POV, Cua coba.
1: Ya, ini POV lagu YOLO ya.
4: Iya.
1: Tadi sebelumnya kan musik, tadi Sela udah jadi. Gue dengerin nih ya kan. Wah, energinya kok kayak kita dibawa buat ayo gitu.
4: Iya, benar.
1: Nah, terus kebetulan di saat itu posisi gue itu lagi sering bolak-balik ke psikolog sama hipnoterapi.
4: Oke,
1: karena anak gue itu kan memang sudah di screening kalau memang dia introvert dan dia mengalami kekerasan verbal sebenarnya oleh pekerja gue yang sebelumnya.
4: Oke.
1: Jadi di saat umurnya golden age dia mendapatkan banyak masuk apa kalimat-kalimat afirmasi buruk.
4: Okay.
1: Lu tuh jelek, lu tuh nggak cantik, bla bla bla bla bla dari orang lain dan itu tertanam sampai sekarang. Dia tuh mengekspresikan dirinya itu lewat gambar, tapi gambarnya tuh dari yang tadinya warna hitam semua akhirnya mulai berubah.
3: Warna-warni.
1: Banyak warna-warni.
4: Oh, oke. Okay.
1: Nah, gitu. Nah, terus makanya pas dengerin lagu itu, ini kok kayaknya lagunya bikin semangat ya. Nah, itu baliklah itu.
4: Okay.
1: Gua kepikiran untuk gua pengen nih membuat sesuatu, "Dek, Mama bikin lirik nih lagu buat Adik." Gitu. Ini Mama Mama tulisnya di sini aku yang dulu pemalu sekarang tak lagi begitu kayak Adik kan. Nah, kayak gitu. Jadi kayak gue pengen lagu ini tuh jadi doping sebenarnya buat dia
3: karena obat ya.
1: Supaya memberikan energi bahwa di lagu ini tuh ada gua di dalam dirinya gitu. Jadi memberikan kekuatan bahwa kita tidak merubah ya. Tidak, orang introvert kan tidak bisa dirubah kan.
2: Kayak gua gitu kan.
1: Iya, emang sih lo introvert banget sih.
4: Mas Elo kayak banyak nonton aja kalau begini ya.
3: Makanya pemerhati aja saya.
4: Iya, banyak nonton ya.
1: Iya gitu ya. Terus habis itu Jadi di lagu ini tuh kayak pengen, gue tahu di luar sana juga banyak orang yang seperti itu.
0: Okay.
1: Kan.
0: Hmm.
1: Jadi kayak dari POV gue ya, you only live once, kita hidup cuma sekali, dunia itu ternyata penuh warna kok gitu. Hmm. Jadi lo lakuin deh yang lo suka gitu.
2: Jadi intinya sih sebenarnya kita pengen nemenin orang-orang introvert yang memang kesulitan untuk berekspresi, kesulitan untuk di, tidak berani melakukan
1: malu lah
2: tapi ya, tidak berani untuk melakukan step yang memang kayak banyak banget yang harus pikirin, ah takut ini bla apa segala macam. Dengan lagu ini tuh kita harapannya ketika dia mendengarkan lagu ini tuh oh ya gue emang harus melakukan sesuatu yang baru di hidup gue gitu.
1: That's right, sister.
2: Ini lagu buat gue juga karena memang to be honest gue tuh introvert banget.
1: Lu paling rame sih.
2: Astagfirullah. Ini karena kebutuhan aja.
0: Bener.
4: Habis ini istirahatnya lama ya. Parah. Enggak kemana mana
1: hibernasi.
4: Jangan ngapa-ngapain ya.
0: Bener ya Mas?
1: Bener.
0: Ya bener. Bener. Oke, itu tadi ya cerita di balik lagu YOLO nih. Nah, sekarang kita mungkin mau baca-baca dulu sedikit pertanyaan dan juga komentar dari teman Pro 2 ya.
4: Wow, ramai banget nih, kita dari 3000 kita pilih 4. Keramaian.
0: Oke, di WhatsApp udah ada dari Faris di Batu Malang.
4: Boleh, kita bacain di WhatsApp nih.
0: Katanya dia setiap karaokean selalu menyanyikan lagunya Kotak Yang Pelan-Pelan Saja. Soalnya itu enak sekali buat karaokean. Wih.
1: Terima kasih, Batu Malang.
0: Batu Malang, ya Faris.
2: Batu Malang.
0: Ada siapa lagi Lan?
4: Ada dari Susan nih.
0: Oke. Okay.
4: Ada dari Susan, katanya Kotak is back dengan lagu Cadas.
0: Ui,
4: suka dan udah like video liriknya.
5: Susan, kalau gede mau jadi apa?
4: Yalah. Coba atas dit, coba kan.
3: Sebagai
4: coba
3: informasi aja, kita rilisnya bukan audio aja. Hari ini kita udah rilis video lirik juga.
0: Oh iya.
1: Video lirik.
4: Tonton tuh guys, jangan lupa tuh.
3: Guys, tonton ya guys. Di like ya guys.
4: Di
3: like sama komen karena kita ada hadiah.
0: Ada hadiah?
2: Dari Sela.
1: Iya, merchandise.
4: Satu buah gitar ya kata Mas ya.
2: Gibson.
4: Les Paul Mas, Les Paul. Les Paul.
2: Kasih. Kata gue sama SG. Ini pendengar Pro 2 FM. Gue yakinin dua penyiar ini langsung tuh.
4: Gitar nih.
3: Ini kita promo, Bu. Bukan bikin saya bangkrut.
4: Ada juga dari Noval nih, kita baca ini.
0: Kenapa tuh?
4: Katanya, halo sis Tantri DKK.
0: Aduh.
2: Seumuran kita nih. Seumuran.
4: Katanya kangen deh kalian perform di Samarinda.
3: Oh. Iya, kita juga kangen juga.
2: Udah lama banget.
0: Udah lama ya.
4: Inda, ya.
3: Kita juga kangen juga main di Batu Malang tadi tuh.
4: Ayo, boleh.
2: Semoga ya. Katanya sih setiap band yang promo di Pro 2 FM yang relay di 70 tuh langsung aksi panggungnya banyak banget. Yang hubungin semua daerah-daerah tuh hubungin.
0: Iya benar.
2: Hubungin doang.
3: Ya aku sama nomor manajer dia lah. Tenang. Harga masih harga lama kok.
1: Iya.
4: Terus ada juga nih salam dari kerabat Kotak di Biak.
2: Kita pernah main di Biak.
0: Bagus banget.
2: Biota lautnya Masya Allah. Beneran bagus banget. Jadi kalau misalnya suka banget diving, kita saranin banget ke Biak.
4: Kapan terakhir ke Biak?
2: 2000 berapa ya?
4: Udah lama ya.
3: Setelah pandemi.
0: Masih
3: pakai masker-masker tuh.
0: Iya.
2: 2022.
4: Oke.
0: Oke. Terus ada Rico Vandawa nih. Kapan katanya MV YOLO dibuat dan apa single-single selanjutnya akan ngerok abis
4: lagi? Wih, ngerok abis.
2: Oke. MV-nya insya Allah akan tayang di akhir bulan ini.
3: Sudah kita buat.
2: Sudah di plan, tapi karena sekarang di video lirik dan katanya, kita kan ngikutin aja nih ya. Input-input dari anak-anak sekarang. Yang paling penting untuk dirilis pertama adalah music video lirik. Jadi memang yaudah kita keluarin dulu video liriknya, setelah itu nanti akan sekitar mungkin 2 minggu lagi kita akan keluarin si video klipnya.
4: Jadi tunggu aja nih buat kerabat Kotak ya.
0: Benar. Terus ini yang single-single selanjutnya apakah warnanya akan seperti ini juga?
4: Mm-mm.
2: Kita akan ke religius ya nanti.
4: Gak apa-apa dong.
2: Religius tapi rock.
0: Iya, itu dia.
4: Mungkin
0: bener.
4: Hipdut abis ini, Hipdut ada rencana?
2: Kita collab sama Nike.
4: Gitu.
1: Koplo aja Kotak pernah.
0: Iya kan?
1: Iya.
0: Bener. bener. Pokoknya nanti ditunggu aja.
4: Ditunggu gitu aja.
2: Nggak, tapi insya Allah nanti kita akan bawa single selanjutnya tetap ke benang merahnya kotak.
0: Oke.
2: Gitu. Tetap benang merahnya. Tungguin aja.
4: Nice. Oke. Ada lagi edit bawahnya yang mau disapa nih. Ada lagi nih dari banyaknya yang ngasih banyak nih Matt Ultah nih katanya kata Andre nih.
0: Dari Rara, terus ada dari Avandi.
4: Oh iya, yeah, benar.
0: Ada Juna, salam dari Batu Sangkar Sumber.
4: Ini Batu Sangkar, Batu Sangkar.
0: Oke.
4: Gimana pada lagi nih?
0: Udah,
4: aman ya.
0: Oke, terakhir ya, mungkin dari kotak pengin.
3: Oh, enggak bisa terakhir.
2: Jangan dong. Kita masih panjang loh,
4: Ji. Jangan dibilangin kayak gitu.
0: Oh iya, sorry.
4: Kotak mau ngomong apa deh? Gitu. Jangan digituin. Kasih aja. Mau ngomong apa deh?
0: Ada yang ingin disampaikan
4: nggak? Dengar gitu.
3: Mendingan digituin, tapi kita pagerin. Takut bablas.
0: Iya benar. Benar
4: makanya. Iya.
3: Ibu-ibu tahu tidak? Iya.
2: Kita bawel-bawel banget.
4: Iya.
2: Jangan sih. Ini udah energi terakhir.
4: Iya. Jangan dibilangin gitu. Toto kamera mati aja. Toto udah nggak ada. Boleh.
0: Silakan
4: Bu PR.
0: Bu PR.
2: Privilege-ku.
0: Silakan.
2: Muka gue udah kayak influencer nih. Meyakinkan para pendengar dan penonton yang ada di YouTube.
4: Yo,
2: dengarkan lagu kami. Standar banget ya. Buat teman-teman yang mungkin introvert, seperti pesan yang disampaikan sama Mbak Chua di sini dan ngerasa overthinking untuk melakukan sesuatu hal yang maju mundur, mager apa segala macam, seperti pesan di lagu ini, hidup cuma sekali, kalau nggak memang kita lakukan yang versi terbaik dari hidup kita, kita lakukan aja. Kalau memang masih ragu, ya bolehlah sambil didengerin, sambil di stream lagunya Kotak yang YOLO. Kalau misalnya mau request juga bisa langsung ke Pro 2 FM. Jangan lupa like, subscribe, and share video dari kita. Thank you.
0: Bener.
2: Aku udah kayak Aukarin.
0: Sorry titik-titik ya.
4: Iya, sorry.
0: Bener. Alright, terima kasih Kotak.
2: Yes, aku yang makasih. Terima kasih banyak.
4: Kak Tantri, Kak Cua, semuanya. Thank you.
2: Untuk semua pendengar, mohon maaf kalau kita berisik banget.
3: Terima kasih banyak.
4: Ada lagi.
0: Terlalu gimmick nih kayaknya.
4: Lagi gak mau bahas soalnya.
0: Terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di satu jam terakhir ini. Dan jangan lupa buat dengerin YOLO di semua DSP musik video lirik.
2: Video lirik
0: bisa ditonton di YouTube tentunya dan juga bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
2: Yes. Yeah. Dan komen di video lirik kita nanti kita akan kasih 10 merchandise-nya Kotak.
0: Itu dia. Langsung komen sekarang juga ya.
4: Sekarang banget. Dan juga jangan lupa pastinya di follow akun Instagram-nya Kotak Band ya.
2: Yep. Kotak Band underscore.
4: Dikepoin aja di situ dan juga pantengin terus karya-karya kota.
0: Alright, kalau gitu terima kasih teman Pro 2. Abis ini bakal dilanjut sama penyiar-penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya. Kalau gitu nama gue Edi Tama.
4: Gue Elan.
0: Kita
4: dan
0: pamit.
4: Juga.
0: Dan
4: Kota!

0: Di tengah perbedaan yang kerap dipertentangkan, budaya hadir sebagai jembatan. Ia menyatukan tanpa memaksa, merangkul tanpa menghapus identitas. Lewat budaya, kita belajar bahwa kebersamaan tidak lahir dari kesamaan pandangan. Tradisi dan seni menjadi ruang dialog yang paling jujur. Di sana, perbedaan melebur menjadi rasa memiliki yang sama. Budaya mengingatkan bahwa kita berasal dari akar yang serupa, meski tumbuh dengan cara yang berbeda. Ketika perpecahan mengintai, budaya menawarkan jalan damai. Ia menjadi pengikat yang menjaga Indonesia untuk tetap satu dan selamanya.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman.

Hai teman-teman Pro2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

0: Anak muda hari ini bukan cuma penonton masa depan, tapi pemain utamanya. Dari bangku sekolah, kampus, sampai ruang digital, semua punya peluang yang sama untuk berkembang. Belajar, berproses, jatuh, bangkit lagi, itu adalah bagian dari perjalanan. Dunia butuh anak muda yang mau terus upgrade diri, berani mencoba hal baru, dan gak takut bermimpi besar. Karena masa depan Indonesia dibangun dari semangat generasi yang mau bergerak hari ini, bukan nanti.
1: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
2: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
1: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
2: Iya, nih.
1: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
2: Lumayan, tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
1: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
2: Dimana tuh?
1: Ada!
3: Kakak ada Cikbul!
2: Apalagi tuh Cikbul?
3: Ayo, Ciki ngebul! Kakak ngegaru sih!
2: Bisa aja jajan, nih anak, jaman kita mana ada Cikbul?
1: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
2: Oh ya?
1: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang, gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
2: Ngeri juga ya?
3: Kakak, aku mau bawa.
2: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
1: Gimana kalau kita main domikado?
2: Oh enggak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
4: Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif, sambil melindungi diri dari potensi bahaya.
5: Teman terbaik kamu.

0: Halo teman-teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Welcome back teman-teman Pro 2. Di malam hari ini ada aku Robby Oktay masuk ke ruang dengar kamu dan bakal nemenin kamu hari ini. Dan kali ini teman-teman kita masuk ke program yang ada di hari Senin doang ya, di malam jam 8 sampai jam 9. Ini ada sejarah dalam seminggu. Nah teman-teman, di sejarah dalam seminggu ini pastinya kita bakal ngobrol peristiwa-peristiwa masa lalu yang ternyata punya cerita luar biasa, khususnya di Indonesia. Nah teman-teman Pro 2, kalau biasanya yang menganggap 17 Agustus sebagai satu-satunya tanggal terpenting menuju kemerdekaan Indonesia, setelah ceritanya nggak sesederhana itu. Jadi ada beberapa rangkaian peristiwa yang berlangsung hanya dalam hitungan hari dan akhirnya membawa Indonesia menuju proklamasi. Salah satunya itu adalah tanggal pentingnya pada 10 Agustus 1945. Katanya teman-teman, pada masa itu kabar tentang kekalahan Jepang ini mulai diketahui oleh tokoh-tokoh pergerakan Indonesia melalui berita dari radio loh. Dan Sutan Syahrir juga salah satu tokoh yang mengetahui kabar tersebut dan kemudian mendesak Soekarno dan Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan kita. Situasi yang memang sedang berubah dramatis. Jepang sudah berada di ambang kekalahan setelah Sekutu menjatuhkan bom atom di Hiroshima pada 6 Agustus dan juga Nagasaki pada 9 Agustus. So, beberapa hari kemudian Jepang ini nih menyerah kepada Sekutu maksudnya. Dan kondisi ini yang menciptakan situasi politik yang sangat penting teman-teman, karena kekuasaan Jepang dan Indonesia ini mulai kehilangan pijakan, sementara bangsa Indonesia melihat adanya kesempatan untuk menentukan masa depannya sendiri. Tapi menariknya di tanggal 10 Agustus sekarang ini juga ada makna lain di Indonesia teman-teman. Tanggal ini juga ditetapkan sebagai Hari Veteran Nasional melalui keputusan Presiden nomor 30 tahun 2014. Peringatan ini pun berkaitan dengan penghormatan kepada para pejuang yang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Jadi satu tanggal bisa membawa kita ke kedua cerita sekaligus loh. Cerita tentang momentum menuju kemerdekaan dan juga cerita penghormatan kepada mereka yang mempertahankannya. Nah kalau gitu teman-teman, setelah kabar kekalahan Jepang mulai diketahui, ketegangan antara golongan muda dan juga golongan tua ini semakin terasa. Kira-kira apa yang terjadi ya beberapa hari kemudian? Kita akan lanjut pembahasannya di sejarah dalam seminggu, tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Peduli lingkungan bukan cuma tren, tapi gaya hidup. Anak muda punya peran besar menjaga alam, merawat budaya, dan saling menghargai perbedaan. Mulai dari hal kecil, seperti kurangi sampah, jaga ruang bersama, dan saling menghormati di dunia nyata maupun digital. Karena masa depan yang adil dan seimbang, lahir dari generasi yang peduli, sadar, dan mau hidup harmonis dengan alam dan semesta.
1: Rin, duluan ya.
2: Mau apel nih.
3: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
3: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
3: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
4: Masih ingat dengan suara khas yang satu ini? Yap, ini adalah suara khas sandal bakiak. Kamu tahu nggak sih kalau sandal bakiak adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang unik? Bakiak yang juga dikenal dengan sebutan klompen di beberapa daerah, terbuat dari kayu dan umumnya memiliki desain sederhana. Meskipun terkesan tradisional, bakiak pernah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Bakiak pertama kali dikenal di Indonesia pada masa kolonial Belanda. Desainnya yang terbuat dari kayu dan tali sederhana membuatnya tahan lama dan cocok untuk aktivitas di luar ruangan. Meski terlihat sederhana, bakiak menyimpan filosofi gotong royong, kerjasama, dan ketekunan terutama dalam permainan tradisional yang menggunakan sandal ini. Sekarang, bakiak bukan hanya sekedar alas kaki, tapi juga simbol budaya Indonesia yang penuh makna. Nah, kapan terakhir kali kamu menggunakan bakiak?

0: Heh, kamu pernah gak sih tiba-tiba kepikiran banyak hal pas malam gini?
1: Bukan pernah lagi, itu mah rutinitas aku tiap malam.
0: Ya ampun, sama lagi. Makanya, enak banget kalau malam tuh ada tempat buat cerita, iya gak sih?
1: Nah, itu dia. Kalau kamu butuh tempat buat curhat, sini gabung bareng kita di Story of the Day.
0: Kita nemenin kamu dari jam 9 sampai 11 malam di Pro 2 RRI Bukit Tinggi 94,8 FM, teman terbaik kamu.
1: Mau curhat soal cinta, persahabatan, kuliah, kerja, atau perasaan yang gak kamu beraniin bilang ke siapa-siapa? Semuanya boleh.
0: Dan biar makin nyampe ke hati, kamu juga bisa sekalian request lagu yang cocok buat mood malam kamu.
1: Kirim ceritamu lewat Instagram @pro2bukittinggi atau WhatsApp di 0811 66 99 480.
0: Story of the Day,
1: tempat dimana cerita kamu gak cuma didengerin,
0: tapi dipahami.
1: Karena kadang yang kamu butuhin cuma satu, suara yang bilang kamu gak sendirian.
0: Jadi, jangan pendam sendiri. Ceritain aja di sini bareng kita setiap malam.
2: Story of the day.
1: Yuk, sini curhat.

Ya teman-teman, kita lanjut lagi ya. Kita masuk ke tanggal 14 Agustus. Pada saat itu kabar Jepang menyerah kepada Sekutu ini semakin kuat, dan golongan muda melihat situasi ini sebagai kesempatan yang gak boleh dilewatkan. Mereka pun mendesak Soekarno juga Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan tanpa menunggu keputusan dari pihak Jepang. Namun Soekarno dan Hatta memiliki pertimbangan yang berbeda. Mereka ini masih mempertimbangkan proses yang sudah disiapkan melalui PPKI. Tapi perbedaan pandangan ini yang kemudian membuat situasi semakin memanas. Pada akhirnya di 16 Agustus 1945 terjadi peristiwa yang sekarang dikenal sebagai peristiwa Rengas Dengklok. Soekarno dan juga Hatta ini dibawa sama golongan muda ke Rengas Dengklok, Karawang. Tujuannya adalah menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang sekaligus juga mendesak mereka agar kemerdekaan segera diproklamasikan. Dan di Rengas Dengklok lah Soekarno sama Hatta ini ditempatkan di rumah Jiao Kisong, tempat inilah yang nanti kemudian menjadi salah satu lokasi penting dalam rangkaian sejarah menuju proklamasi. And the end, teman-teman, setelah adanya kesepakatan antara golongan muda dan Ahmad Subarjo, Soekarno dan Hatta pun kembali ke Jakarta di malam 16 Agustusnya. Lalu mereka kemudian menuju rumah Laksamana Maeda ya, Tadashi Maeda, dan tepat di tempat itulah proses perumusan teks proklamasi berlangsung. Ada Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo ini terlibat dalam penyusunan konsepnya. Bayangin teman-teman, Pro 2 ya, semua ini berlangsung dalam suasana yang begitu tegang. Tapi mereka ini sedang menyusun sebuah teks yang beberapa jam kemudian akan dibacakan dan mengubah perjalanan sejarah Indonesia. Amazing kan guys? Dan akhirnya setelah perjalanan panjang, hanya dalam beberapa hari tibalah tanggal yang kita kenal sebagai 17 Agustus tahun 45. Gitu teman-teman.

0: Kerja hari ini gak harus selalu soal jas rapi dan meja kantor. Anak muda punya banyak pilihan untuk berkarya. Jadi pengusaha, kreator, inovator, atau pelaku industri kreatif. Dari ide sederhana, bisa lahir peluang besar. Yang penting, berani untuk memulai. Konsisten belajar, dan gak takut gagal. Karena karya yang lahir dari passion, bisa jadi jalan hidup yang membawa perubahan.
1: Kitty, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
2: Sini, Kitty.
1: Oh, pantesan. Ada bunda sih yang bawa ikan.
2: Kamu mau makan juga ya?
1: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
2: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
1: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
2: Cuci tangan dulu, Sisi.
1: Oh, iya. Lupa.
2: Sudah pakai sabun belum?
1: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
2: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
1: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
2: Anak bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
1: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
2: Tapi Sisi main kucing tadi.
1: Oh iya, lupa pakai sabun ya, Bun.
3: A few moments later.
1: Bunda!

0: Perdamaian dunia gak cuma urusan presiden atau pemimpin negara, tapi juga urusan kita. Semua berawal dari cara kita bersikap setiap hari. Kalau kita bisa mengendalikan emosi dan tidak gampang terpancing, itu sudah langkah besar. Saling menghargai perbedaan bikin hidup jadi lebih nyaman. Banyak konflik besar sebenarnya berawal dari masalah kecil yang tidak diselesaikan baik-baik. Ngobrol dengan empati jauh lebih keren daripada saling menyalahkan. Kalau masing-masing dari kita mau mulai dari diri sendiri, dunia damai bukan cuma mimpi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Petani itu garda depan pangan kita loh. Dengan beli produk lokal, kita bantu mereka bertahan. Tanpa petani kuat, stok pangan bisa terganggu. Setiap pembelian lokal berarti ikut menjaga ketersediaan makanan. Konsumen juga mendorong inovasi di pertanian. Dukungan kecil kita bisa bikin perbedaan besar. Petani bisa lebih semangat bekerja. Kita semua jadi bagian rantai ketahanan pangan. Jadi, dukung petani sama dengan dukung masa depan Indonesia.

0: daging rendang sama jeroan, enak kali ya. Pesen ah. Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya datang.
1: Banyak bener pesenannya.
0: Iya nih, lapar.
1: Bahagia sih bahagia. Tapi inget, kamu adalah apa yang kamu makan.
0: Maksudnya?
1: Di, gak nyadar ya? Barusan pesan makanan karbo plus junk food dan teman-temannya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
0: Salahnya di mana coba?
1: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan.
0: Ih, ogah.
2: Cium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Halo teman-teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Hai, halo teman-teman berdua. Selamat malam. Kita masuk di Story of the Day di malam hari ini. Dan di Story of the Day ini kita bakal menemani kamu sampai pukul 21 sampai nanti 23 ya. Dan kita bakal puterin requestan dari teman-teman Pro 2 yang udah pada masuk nih malam hari. Wow, kacau. Rame banget, serame-rame itu ya guys ya. Di 21, oke, udah mulai bermasukan nih. Aku bacain deh langsung aja ya. Kita di 21 ada dari... Waduh, halo selamat malam Min. Izin mau request Sabrina Leonor dong yang selesai, terima kasih. Waduh, kayaknya ini aku bakal diserbu sama berbinar ya teman-teman ya. Ini tadi ada dari kakak siapa nih? Dari kakak Ririn. Wow, hai kak Ririn. Lanjut, masih dari berbinar. Halo kak, selamat malam. Saya Witri. Witri ya. Halo Witri, dari berbinar mau request lagu Sabrina Nur selesai. Terima kasih kakak. Semangat siarannya. Siap, terima kasih Witri. Selain dari Witri, ada juga yang Fitri nih. Selamat malam kak, aku Fitri nih. Izin request lagu selesai dari Sabrina Leonor. Terima kasih. Iya, waduh aku diserbu berbinar guys. Ini banyak ya dari berbinar ya. Aku bacain aja ya dari siapa-siapa aja. Dari Widi juga ada berbinar Widi. Ada Rike berbinar juga. And then ada ini, siapa nih? Malam mau request lagu Sabrina Leonor judulnya selesai dong please, makasih katanya. Nih gak ada nama ya. Ekornya 2388 dari WhatsApp ya. Lanjut ada dari, ada Cimi. Hai kak, selamat malam. Aku Cimi dari berbinar, izin request Sabrina Leonor. Asli guys, berbinar semua nih. Aku bacain namanya lagi ya. Dari siapa nih? Ada Kak Zua. Kakak Zua juga mau lihat dari berbinar ya, mau dengar selesai gitu ya. Selesai sampai akhir halaman terakhir. Atau kau aja yang nyanyi gak? Ah janganlah, nanti kalian kecewa ya. Kalau aku yang nyanyi mah gawat ya. Oke, selain itu ada kakak Aulia juga. And then ada kakak Aulia dari berbinar juga tadi ya. Ada dari Mine. Aduh, halo kak, izin request Sabrina. Iya sama. Diserbu sama berbinar kayak rasanya oh my god ya. Satu lagi, malam kak aku Maria. Ah Maria dari berbinar juga rupanya. Lagu selesai, ya udah deh, ah kita ini deh, kita puterin deh. Aku nanti kalau nggak diputerin ini gawat nih ya, soalnya banyak banget yang masuk requestan nih lagu selesai. Tapi jujur ya, lagu Sabrina ini seenak itu loh guys. Kayak gimana ya aku ceritain dia ya sama kalian ya. Nggak tahu, kayak lagu galau yang boleh lah. Boleh banget lah gitu ya. Iya, dan lagu ini gak tahu sih sebenarnya Sabrina buat lagu ini buat apa, untuk apa gitu kan. Dia biasanya ada lagu tuh kayak benar-benar cerita dia atau apa. Tapi I don't know lah ya. Yang tahu-tahu aja ya TTA ya. Ini dia selesai Sabrina Leonor.

0: Pernah nggak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan nggak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: Setiap daerah memiliki potensi bencana yang berbeda, mulai dari banjir, gempa, hingga longsor. Mengenali resiko di sekitar tempat tinggal adalah langkah awal untuk melindungi diri dan keluarga. Dengan mengetahui ancaman yang mungkin terjadi, kita bisa lebih siap menghadapi situasi darurat. Banyak bencana menimbulkan korban bukan karena kejadian, tetapi karena kurangnya kesiapsiagaan. Informasi resiko bencana bisa diperoleh dari peta wilayah rawan atau sumber resmi pemerintah. Kesadaran ini membantu kita untuk mengambil keputusan yang lebih cepat dan tepat. Mengenal resiko berarti memperkecil dampak.
2: Wah, aduh, foto. KTP mana KTP? Aduh, mana muka lecek lagi pagi-pagi.
3: Woi, Nin.
2: Pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer, bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu. Yang ada, kamu kena tipu.
3: Hah? Kena tipu?
2: Foto selfie bersama KTP, itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

0: 94,8 FM, teman terbaik kamu. Teman-teman, itu dia satu lagu dari Anji, Disiksa Rindu. Emang boleh sesiksa itu, disiksa gitu sama rindu? Tapi kalau misalnya kalian rindu sama seseorang, teman-teman, ya kalau bisa dijumpain nih, dijumpain sih. Karena kalau udah bener-bener rindu sampai tersiksa ini kayak harus jumpa sih, teman-teman. Tapi kak, gimana kalau misalnya kita rindu sama orang yang gak bisa kita jumpain? Istilahnya kayak udah berbeda, gimana ya, udah berbeda dunianya, gimana kak? Ya aku juga pernah ngerasain kok, literally. Dan mungkin kalau jalan keluarnya dari aku, solusinya mungkin kamu harus mendoakan dia sih, teman-teman ya. Ketika kamu rindu sama seseorang yang sudah tidak ada lagi di dunia ini, kamu cukup rindu, rindunya itu kayak buat jadi doa ke dia. Atau mungkin kamu bisa lihat-lihat memori-memori indah kamu bersama orang tersebut, ya. Siapa tahu ada, atau mungkin kamu dengar lagu-lagu yang mungkin bisa menenangkan sedikit rasa rindu kamu gitu. Atau mungkin kayak aku guys, aku dulu kayak pernah gitu kan, rindu sama seseorang, tapi seseorang juga gak bisa aku jumpain lagi. And then aku punya caranya tadi, berdoa. Selain berdoa, aku gak tahu ya guys, mungkin aku karena hobinya juga nyanyi, jadi aku kayak kadang buat lagu, dan lagu itu yang bakal tumpah ke situ semua rasa rindu aku gitu. Jadi aku gak tersiksa gitu, yang disiksa lagu aku, gak ke aku lagi. Jadi mungkin banyak hal-hal, teman, mungkin buat lagu, menulis, ataupun bercerita ke orang, yang terserah guys, mana yang senyaman kamu. Tapi anyway, gak kerasa ya, udah mau jam 10 aja nih. Ya di jam 10 kita masih ada story of the day. Teman-teman yang mau request boleh dari WhatsApp Pro 2 Bukit Tinggi di 0811-669-9480. Oke teman-teman Pro 2, 6 menit kita tutup dengan beberapa lagu. Akan ada Budi Dori Mitakan Hilang buat kamu, dan juga ada Colby K Late dengan Worth It.
1: Jangan

Indonesia dikenal sebagai negara yang aktif dalam upaya perdamaian internasional. Lewat Forum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Indonesia berkontribusi dalam misi penjaga perdamaian. Pasukan perdamaian Indonesia telah dikirim ke berbagai wilayah konflik. Diplomasi yang mengedepankan dialog menjadi ciri khas Indonesia. Prinsip bebas aktif menjadi landasan kebijakan luar negeri. Indonesia juga mendorong kerjasama regional di kawasan Asia Tenggara. Peran ini menunjukkan komitmen Indonesia terhadap stabilitas global. Dengan diplomasi yang konsisten, Indonesia terus berkontribusi dalam menjaga perdamaian.

Hai teman-teman Pro 2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Ya teman-teman, kita lanjut lagi requestan di malam hari ini. Dan sudah ada dari WhatsApp kita ya teman-teman ya. Dari WhatsApp kita ini ada yang mau dengerin lagu Ziva Magnolia dari lagu terbarunya dong kak. Yang lagu ini Pelindung katanya. Wow, lagu terbaru Ziva ya guys ya. Ada Pelindung, ini requestan dari, gak ada nama di WA-nya, ekornya 4456 4456 ya, oke okay. Aku bakal puterin, masukin playlist dulu ya. Satu lagi ada ini guys, dari siapa ini? Wait, mana tadi? Request lagu Eki Kembali Bersama ya, katanya ini dari Ninda Harum. Oke, okay. Berarti dua lagu ya teman-teman ya, lagu Ziva Magnolia dan juga akan ada lagu dari Eki Kembali Bersama. Oke, okay, enjoy the music, tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Bhinneka Tunggal Ika bukan slogan kosong yang berhenti di dinding ruang kelas. Ia hidup dalam cara kita menyapa, mendengar, dan menghargai yang berbeda. Persatuan tidak menuntut kesamaan, melainkan kesediaan untuk memahami. Dalam kehidupan sehari-hari, nilai ini diuji lewat sikap kecil yang sering luput dari perhatian. Menghormati perbedaan adalah bentuk kecintaan pada Indonesia. Ketika ego dikalahkan, persatuan menemukan jalannya kembali. Bhinneka Tunggal Ika mengajarkan bahwa perbedaan tidak perlu diseragamkan untuk disatukan. Di sanalah Indonesia menemukan maknanya yang paling dalam.
2: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi, sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
3: Serius bener? Baca buku apa sih?
4: Baca novel seri terbaru, keren nih.
3: Bukunya bisa dimakan gak?
4: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
3: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow! Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
4: Wah, aku mau beli bukunya.

Halo teman-teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: do. I wish that I could tell you that I'll miss you.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Tahukah kamu, ruang digital kini menjadi cerminan sikap masyarakat. Sayangnya, perbedaan sering memicu konflik di dunia maya. Toleransi menjadi kunci agar ruang digital tetap sehat. Setiap komentar dan unggahan mencerminkan nilai pribadi. Bijak bermedia sosial berarti sadar akan dampak kata-kata. Toleransi digital menjaga persaudaraan untuk tetap utuh. Dunia maya pun bisa menjadi ruang yang aman dan positif.
4: Jadi gitu loh, Lela. Sintan.
5: Iya, Sintan.
4: Intan, sini, kau dulu, suruh sini. Duduk.
5: Gak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
4: Gak usah, gabung-gabung sama kita
5: gitu
4: di sini.
5: Gitu loh, Intan. Sani, kita duduk. Yaudahlah.
4: Intan, mana anakmu? Kok gak dibawa? Gak pernah kulihat anak kau lah.
5: Masih belum punya.
4: Kok bisa? Kok belum punya anak? Udah berapa lama kau kawin?
5: Udah 3 tahun kan ya? Mulut orang ini lah, sakit kali hatiku dibuatnya.
4: Ya namanya belum rezeki, kalian tanya lah sama Tuhan.
6: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
7: When you sing, you begin with do, re, mi.
8: Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Himne Gregorian, Utque an Laxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris ke-6. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang. Do re mi.

Baiklah teman-teman, setelah lagi kita bakal masuk ke Jazz Music ya. Satu jam terakhir kebersamaan kita dengan lagu-lagu band spesial di malam hari ini. So stay tune di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Bencana sering meninggalkan dampak fisik dan emosional bagi masyarakat. Dalam kondisi ini, gotong royong menjadi kekuatan utama. Saling membantu mempercepat proses pemulihan. Bantuan tidak selalu berupa materi, tapi juga tenaga dan dukungan moral. Kebersamaan membuat beban terasa lebih ringan. Edukasi kebencanaan juga menanamkan nilai solidaritas sosial. Bangkit bersama selalu lebih kuat daripada sendirian.

0: FM。
1: Akhirnya, hari yang panjang selesai juga. Istirahatkan pikiran, tinggalkan semua beban. Tutup mata dan biarkan musik yang bicara di jam 11 malam ini. Bareng Just Music, your space, your music, your peace.

tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Indonesia adalah rumah besar yang dibangun dari perbedaan, bukan keseragaman. Di dalamnya, ribuan budaya hidup berdampingan, saling mengisi dan saling menguatkan. Perbedaan bahasa, adat, dan tradisi bukan alasan untuk berjarak, melainkan peluang untuk saling memahami. Justru, dari keberagaman itulah Indonesia menemukan kekuatannya. Tidak semua sama, tapi semua setara. Rumah ini berdiri karena toleransi dijaga dan rasa hormat dipelihara. Ketika satu budaya direndahkan, sesungguhnya kita sedang meruntuhkan fondasi rumah bersama. Indonesia akan tetap kokoh selama perbedaan diperlakukan sebagai anugerah, bukan sebagai ancaman.

0: Balik kampung. Balik kampung. Aduh. Aduh.
1: Lagian ini mau balik kampung atau pindah kos sih? Banyak betul barang mau dibawa.
0: Iya, kan oleh-oles ya.
1: Oleh-oles sih oleh-oles, tapi tahu enggak aturan bawa barang kalau mudik naik motor?
0: Yang penting muat aja di motor.
1: Iya, enggak bisa gitu. Kalau bawa barang, lebarnya itu tidak boleh melebihi stang kemudi. Barang juga ditempatkan di belakang dan tidak melebihi panjang sepeda motor ya. Pastiin juga barang terikat erat, karena kalau jatuh, gak seindah jatuh cinta, Mas Bro.
0: Iya, bantuin dong.
1: Lagian, ini barang apa hati sih, berserakan.
2: Masih suka bingung gak sih sama gelar DR dan penyebutannya? Penyebutan gelar tersebut memang hampir mirip, tapi hati-hati loh dalam penyebutannya. Yuk kita bahas. 1. Penyebutan gelar DR. D besar, R kecil. Dibaca doktor. Gelar ini untuk seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan S3. Misalnya nih, doktor di bidang ilmu komunikasi. 2. Penyebutan gelar DR dengan D dan R huruf kapital semua. Gelar dengan huruf DR ini adalah singkatan dari Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada tokoh atau individu yang mumpuni dalam bidang tertentu. Dan biasanya merujuk pada seseorang dengan posisi kehormatan seperti seorang profesor. 3. Penyebutan gelar dengan huruf D kecil dan R kecil, artinya dokter atau dokter medis. Orang yang menyelesaikan pendidikan di bidang kedokteran, misalnya dokter Maria, dokter spesialis mata. Nah, semoga tidak bingung lagi ya dengan gelar DR dan penyebutannya.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Indonesia adalah rumah bagi beragam latar belakang budaya, suku, dan keyakinan. Perbedaan ini menuntut kita untuk memiliki tenggang rasa dalam kehidupan sehari-hari. Tenggang rasa berarti memahami tanpa harus menyetujui segalanya. Sikap ini menjaga hubungan sosial tetap harmonis meski pandangan berbeda. Dengan tenggang rasa, konflik dapat diredam sejak awal. Kita belajar menempatkan diri pada posisi orang lain. Maka, dari situlah persatuan bisa terus tumbuh.
1: Hey Nin.
2: Iya Tante.
1: Kapan wisuda?
2: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
1: Anak Tante kemarin gak wisuda loh.
3: Hey Zizi, kamu udah kerja kan?
1: Ini
3: kerja di mana sekarang? Gajinya berapa?
2: Lagi nunggu panggilan wawancara Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya Tante ya biar keterima.
1: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
2: Iya.
4: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.
5: Eh Fadli, udah besar, masih aja nonton film kartun. Gak malu?
6: Gak lah, ngapain juga aku malu. Ini kan juga hiburan.
5: Ya iya sih, tapi kamu tahu nggak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
6: Apa ya?
7: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Perancis karya Emile Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini dengan berbagai transformasi merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmagorie, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.

0: ingat.
1: Oh, ya udah. Tapi kita jadi kan makan di tempat biasa yang dulu. Aku udah reservasi sama aku ada sesuatu buat kamu. Pasti kamu suka deh.
0: Kalau kita ganti besok aja gimana? Gak apa-apa ya?
1: Ya, ya udah deh, gak apa-apa. Nanti aku pindahin aja jadwalnya. Janji lo besok ya. Kamu udah mak?
0: Nanti aku telepon lagi ya. Ini ada meeting nih. Ya, dadah.
1: Yang?

0: Budaya lokal bukan sekedar peninggalan masa lalu. Ia adalah penanda siapa kita hari ini. Di dalamnya, tersimpan nilai, luka, harapan, dan kebijaksanaan yang diwariskan lintas generasi. Ketika dunia bergerak cepat, budaya mengajak kita berhenti sejenak dan mengingat asal-usul. Ia mengajarkan bahwa kemajuan tidak harus berarti kehilangan identitas. Bangsa yang besar bukan yang meniru, tetapi yang memahami dirinya sendiri. Budaya lokal adalah suara hati yang membedakan kita dari bangsa lain. Jika budaya diabaikan, perlahan kita akan kehilangan arah pulang. Maka menjaga budaya berarti menjaga jati diri bangsa agar tetap utuh dan bermakna.
1: Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama

Teman Pro 2, sampai di sini berakhirlah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini. Di hari Senin tanggal 10 Agustus tahun 2026, selamat berpisah, sampai jumpa besok pagi, pukul 4 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat. Aku Ruby pamit dari ruang dengar kamu, see you tomorrow, selamat beristirahat, and goodbye.

Selamat pagi teman-teman Pro 2 di mana suara kami ini dapat didengar. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi di udara dengan gelombang 94,8 FM kembali menyelenggarakan acara siarannya sepanjang pagi, siang hingga malam nanti. Hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2026. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan merdeka.

Halo, selamat pagi teman Pro 2, balik lagi di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu teman Pro 2. Masih bareng Emil di Pro 2 Radio Bukit Tinggi untuk edisi hari ini di pada Selasa 11 Agustus 2020. Dan masih bareng Emil teman Pro 2 ya, kemarin aku kalau nemenin kamu di sore siang, sekarang aku nemenin kamu di Spada ya. Dan tentunya ada beragam acara yang bakal aku hadirkan khusus hari ini teman Pro 2 buat kamu ya. Dan teman Pro 2, kita mulai dulu di jam 5 ya. Aku bakal nemenin kamu selama 5 jam ke depan, dari jam 5 sampai ke jam 10 pagi ya, 10 pagi nanti. Tentunya dengan awalan kita di pagi hari ini dari jam 5 sampai jam 6 dengan acara Jazz Music. Kemudian teman Pro 2, kita lanjutkan dari jam 6 sampai ke jam 9 dengan Spada. Selamat pagi teman Pro 2, dengan beragam acara yang aku siapin buat kamu, atau beragam materi dan juga informasi ya, yang mana Spada kali ini bakalan asik banget teman Pro 2. Dan juga nanti dari jam 9 sampai jam 10 kita lanjutkan lagi teman Pro 2 ya, dengan acara Pro 2 Religi. Dan teman Pro 2, aku sebelumnya mau ngucapin selamat pagi buat kalian semua. Good morning everybody, good morning happy people. Gimana nih hari Selasanya? Semoga udah pada bangun, siap-siap untuk berangkat sekolah, kerja, ataupun mungkin berangkat kuliah teman Pro 2 ya. Mungkin udah ada yang siap-siap dari sekarang gitu. Dan mungkin ada yang kalian udah bangun karena mau sholat dulu, boleh banget teman Pro 2. Dan juga jangan lupa sarapan kali ya. Dan teman Pro 2, nanti di sebelum dengan Jazz Music kita di pagi hari ini, kita hadirkan dulu lagu-lagu bernuansa islami dan juga nanti ada tilawah on air. Dan untuk tilawah on air kali ini, kita hadirkan Quran Surat Al-Baqarah ayat 246 sampai ke 249. So, tunggu apa lagi? Jangan kemana-mana dulu, terus stay tune di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Hafiz Muzaki, asal sekolah Man Satu Kota Bukit Tinggi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal mala'i min bani Israila min ba'di Musa idh qalu linabiyyin lahum ub'ats lana malikan nuqatilu fi sabilillah. Qala hal 'asaytum in kutiba 'alaykumul qitalu alla tuqatilu.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Punya banyak ide random di kepala, jangan cuma disimpan sendiri teman-teman Pro 2. Lewat Asta Cita, kita didorong buat gak cuma jadi penonton, tapi jadi pelaku industri kreatif yang mandiri dan inovatif. Mulai dari desain, konten digital, sampai produk lokal, semuanya disiapin biar kreativitas kamu bisa jadi karya nyata. Yuk, wujudin ide kamu demi masa depan yang lebih keren.
3: Orang-orang tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
4: Biarlah.
3: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
4: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
5: Kerja bagus.
3: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
6: Selamat pagi teman Pro2. Bangun, bangun, bangun, jangan molor lagi. Karena pagi kamu bakal super duper spesial bareng Spada. Selamat pagi teman Pro2. Jam 6 sampai jam 9 pagi, kita bakal nemenin kamu dari sarapan sampai siap-siap ngantor, sekolah, atau ngurusin dunia. Musiknya gokil, berita terbaru, dan info menarik naringan yang bisa bikin pagi kamu meledak semangatnya. Ayo, jangan cuma tidur doang. Spada, siap nge-charge mood kamu sampai full baterai di jam 6 sampai 9 pagi. Bangun, dengerin, dan rasain pagi yang beda bareng kita. Spada, selamat pagi teman Pro 2.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Inspirasi. Pesan ibu. Ibuku selalu berpesan kepadaku, "Nak, tertawalah riang di hadapan ayahmu manakala beliau pulang ke rumah, karena dunia luar itu begitu kejamnya sehingga dapat membahayakan ayahmu. Tahukah kau, nak, apa beda ibu dengan ayah? Ibu membawamu, mengandungmu di dalam rahim selama 9 bulan. Namun ayahmu membawamu seumur hidupnya tanpa kau sadari. Ibu berupaya kuat agar kau tak merasa lapar. Namun ayahmulah yang mengajarimu agar kau tak kelaparan lagi tanpa kau pahami. Ibu menggendongmu dengan memelukmu di dada. Namun ayahmu menggendongmu di punggungnya tanpa kau perhatikan. Cinta ibu ini sudah kau kenali mulai dari semenjak kau lahir. Namun cinta ayahmu kan kau ketahui setelah kau menjadi seorang ayah. Karena itu, bersabarlah dengan baik. Ibu memang tak ternilai harganya, sementara ayahmu takkan bisa dikembalikan oleh waktu.

0: Bu, air mineralnya 2 ya.
1: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
0: Boleh bu.
1: Ini ya mas.
0: Makasih bu. Ini Gus, air mineralnya. Buat kamu 1, buat aku 1.
2: Makasih ya Mark, gue memang haus banget nih.
0: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus.
2: Alah, plastik 1 lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
0: Lo. Jangan buang sembarangan, Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
2: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
0: Aduh, bapak itu nabrak orang, Gus.
1: Eh, Mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
0: Gak usah, Bu. Biar saya pegang aja.
3: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2 FM.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Siapa bilang jadi pahlawan itu ribet? Sekarang jadi pahlawan cukup dari hal kecil, kayak buang sampah pada tempatnya, bantu teman yang kesusahan, atau share info penting di sosmed. Pahlawan muda itu yang mau gerak, yang bikin perubahan, yang enggak cuma ngomong tapi langsung aksi. Kamu bisa jadi pahlawan di sekolah, kampus, komunitas, bahkan di dunia digital. Gampang kan? Tinggal mulai dari sekarang. Pahlawan muda, aksi kamu hari ini untuk masa depan Indonesia lebih baik.
4: Capeknya, benar-benar bikin capek hari ini.
5: Aduh, capek.
4: Dek?
5: Iya, Kak.
4: Hari ini memang benar-benar capek ya.
5: Iya, Kak. Apalagi ini udara panas juga.
4: Iya, saya juga, Dek. Yang lebih mengerikan, bos ini kalau kasih kerja itu gak kira-kira. Mana usia saya sudah tidak muda lagi. Masih mendingan kamu masih muda.
5: Halo, Ma. Iya, Ma. Ini saya masih ngirim-ngirim lamaran, Ma. Udah makan kok, Ma. Iya, Ma. Nanti sore saya pulang ya, Ma. Iya, Ma.
4: Kamu lagi cari kerja?
5: Iya, Kak. Udah 2 tahun saya cari kerja, tapi masih belum dapat-dapat.
4: Oh, gitu.
5: Iya, Kak. Kakak masih mending capek karena kerjaan daripada saya capek mencari kerja.
6: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI

0: Selama kita mau produk tepat pukul 6 lewat 1 menit waktu Indonesia Barat, kita hadirkan dulu ragam informasi yang udah aku rangkum dalam produk info. Kita mulai itu informasi yang pertama, teman produk. Marvel Studios ini mulai merampungkan jajaran pemeran untuk film terbaru X-Men di Marvel Cinematic Universe. Dan sejumlah aktor telah dipastikan ini bergabung, termasuk Sadie Sink, Kit Carter, dan juga Samara Weaving. Jadi film X-Men versi MCU ini akan disutradarai oleh Jack Hesker, dan tentunya proses produksinya diperkirakan dimulai pada 2027 dengan target tayang pada musim panas 2028. Tentunya kehadiran film ini menjadi langkah penting bagi Marvel Studios setelah mendapatkan akses terhadap karakter-karakter X-Men dari 20 tahun Century Fox. Dan tentunya Marvel kini menyiapkan versi baru sejumlah karakter ikonik dengan pemeran berbeda dari waralaba sebelumnya. Kita balik ke informasi yang selanjutnya, nama produk grup vokal Nona ini kembali membawa nama Indonesia ke panggung Head in the Clouds atau HTC Los Angeles 2006. Dan acara tersebut berlangsung di Brookside at the Rose Bowl, Pasadena, Amerika Serikat atau AS di Sabtu 8 Agustus 2006. Dan festival musik tersebut digelar oleh label musik 88 Rising. Dan panggung ini kembali menjadi wadah Nona untuk memperkenalkan musik mereka kepada penonton internasional. Dan tahun ini Nona membawakan lagu-lagu mereka yang unik dan juga fresh, teman Pro 2 ya. Dan sebelumnya kelompok vokal ini sukses melakukan debut di hit si Los Angeles 2005. Dan kita beralih ke informasi yang terakhir, teman Pro 2. Jaehyung Twice ini resmi mengakhiri kerjasama dengan JYP Entertainment setelah bertahun-tahun bernaung bersama agensi tersebut. Dan Jaehyung ini merupakan keputusan melalui surat tulisan tangan yang dibagikan kepada penggemar melalui Instagram di Senin 10 Agustus 2026 kemarin. Dan dalam surat tersebut, teman Pro 2, Jaehyung ini menyebut JYP Entertainment sebagai rumah keduanya sejak dirinya menjadi di usia remaja ya. Dan dia juga mengungkapkan banyak kenangan berharga selama berada di agensi tersebut. Tapi sebelum akhirnya bersiap untuk memulai babak kehidupan baru, teman Pro 2. Jadi setelah pengumuman Jaehyung ini, Faro Entertainment turut mengonfirmasi telah menandatangankan kontrak eksklusif dengan anggota Twice tersebut. Dan agensi tersebut juga menyatakan kegembiraannya dapat menjalin hubungan khusus bersama Jaehyung yang dinilai memiliki beragam pesona serta potensi. Itulah informasi dapat aku sampaikan di pagi hari ini dalam Produk Info.
1: Kamu baru saja mendengarkan Produk Info.

0: Teman-teman Pro2 tahu nggak sih, Indonesia punya potensi alam yang luar biasa besar. Lewat Astacita, kita didorong buat nggak cuma jadi pengguna, tapi jadi bangsa yang mandiri energi. Mulai dari swasembada pangan sampai ekonomi hijau. Semuanya disiapin biar kita bisa berdiri di kaki sendiri. Yuk, dukung kemandirian bangsa demi Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.
1: Aduh, basah semua nih. Bisa nggak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
2: maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
3: Sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas. Tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.

pagi teman Pro2. Bangun, bangun, bangun, jangan molor lagi. Karena pagi kamu bakal super duper spesial bareng Spada. Selamat pagi teman Pro2. Jam 6 sampai jam 9 pagi kita bakal nemenin kamu dari sarapan sampai siap-siap ngantor, sekolah, atau ngurusin dunia. Musiknya gokil, berita terbaru, dan info menarik-naringan yang bisa bikin pagi kamu meledak semangatnya. Ayo, jangan cuma tidur doang. Spada, siap nge-charge mood kamu sampai full baterai di jam 6 sampai 9 pagi. Bangun, dengerin, dan rasain pagi yang beda bareng kita. Spada, selamat pagi teman Pro2.

terbaik kamu. Pro 2 FM.

Pribadi, selamat pagi dimanapun kalian berada, teman-teman produser. Balik lagi bareng Emil di Spada kali ini di jam 6 lewat 25 menit waktu Indonesia Barat. Jadi semangat banget teman produser ya, apalagi nyambut kalian yang baru mau berangkat kerja, kuliah, sekolah, semuanya pokoknya ya teman produser untuk di hari ini. Dan kita bakal seru-seruan bareng tentunya selama 4 jam ke depan, karena 1 jam awal kita udah pakai untuk jazz music di pagi hari ini yang lagunya udah aku siapin khusus buat kamu ya. Dan teman produser di Spada kali ini di jam 6 ya, di Spada yang pertama, di part pertama, kita tahu biasanya sekarang tuh kan tanggal 11 Agustus ya. 11 Agustus itu berarti ada peringatan apa hari ini kira-kira? Ada yang tahu kira-kira teman produser kalau hari ini ada memperingati hari apa? Nah, ternyata teman produser hari gunung nih diperingati setiap tanggal 11 Agustus di Jepang. Jadi bukan di Indonesia ya. Nah, nanti kita bakal bahas ini teman produser ya. So, jangan kemana-mana dulu, terus saya Cudi produser dari Bukit Tinggi. Dan jangan lupa sarapan teman berdua, tempat terbaik kamu. Ya,

0: Bencana banjir adalah bencana yang paling sering melanda Indonesia. Bencana banjir dapat terjadi akibat faktor alam dan faktor manusia. Apa yang seharusnya kita lakukan untuk menghindari bencana banjir ini? Berikut beberapa tipsnya. Mengungsi ke daerah aman atau posko banjir sedini mungkin saat genangan air masih memungkinkan untuk dilewati. Hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Matikan aliran listrik di dalam rumah atau hubungi PLN untuk mematikan aliran listrik di wilayah yang terkena banjir. Segera amankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Jika air terus meninggi, hubungi tetangga terdekat atau kepala desa, lurah, atau camat di lingkungan Anda.
1: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
2: Hati-hati dengan FOMO atau Feeling of Missing Out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.
3: Terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Oke, teman Prodo masih di 94,8 Prodo FM RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu teman Prodo 2. Di jam 6.51 menit waktu Indonesia Barat, teman Prodo 2 ya. Di edisi Selasa 11 Agustus 2026. Dan teman Prodo 2, seperti yang aku sampaikan tadi ya di segmen yang pertama, kalau tadi kita udah kenalan sama hari gunung di Jepang, sekarang kita bakal bahas kenapa sih sampai ada hari khusus buat gunung ini, teman Prodo 2. Jadi ya, Jepang itu memang punya hubungan yang cukup kuat nih dengan pegunungan. Jadi kalau misalnya kita nih lihat kondisi geografisnya, sebagian besar wilayah Jepang ini merupakan kawasan pegunungan, teman Pro 2. Hampir mirip lah ya sama Indonesia gitu loh. Makanya gunung itu bukan cuma dianggap sebagai tempat untuk hiking aja, atau mungkin kayak sekedar menikmati pemandangan, tapi juga menjadi bagian penting dari kehidupan dan juga lingkungan masyarakat Jepang. Nah, jadi ide inilah bisa terbentuknya hari gunung ini. Jadi awalnya itu datang dari para pendaki, pejalan kaki, sampai kelompok yang peduli terhadap lingkungan. Jadi salah satu yang ikut mendorong gagasan ini adalah Japanese Alpine Club ya. Dan mereka melihat bahwa masyarakat ini perlu nih punya satu momen khusus untuk lebih menghargai keberadaan gunung. Jadi bukan cuma karena gunung itu indah buat difoto ya, tapi karena memang kawasan pegunungan itu punya peran besar untuk alam. Dan tentunya gunung ini kan menjadi bagian dari ekosistem ya, tempat berbagai tumbuhan, kemudian ada hewan hidup, sekaligus punya hubungan erat dengan sumber air dan juga lingkungan di sekitar. Makanya hari gunung ini sebenarnya bukan sekedar kayak hari ini kita naik gunung ya, justru lebih luas daripada itu, Topa Pro 2. Dan ini tentunya tentang bagaimana manusia melihat kembali hubungan mereka dengan alam ya. Dan menariknya Jepang memilih tanggal 11 Agustus bukan secara random. Jadi ada alasan simbolis nih yang cukup unik di balik tanggal tersebut. Nanti kita bakal bahas di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: FM. Teman terbaik kamu. Hayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.
1: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
2: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
1: Loh, kok manggilnya sayang?
2: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
1: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah.
3: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
4: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
5: Terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

FM teman terbaik kamu, gak kerasa udah 53 menit. Kita meninggalkan pukul 6 di pagi hari tempat berdua ya. Dan kita lanjut lagi, pembahasan kita masih tentang hari gunung Jepang teman-teman. Jadi sekarang kita bakal masuk ke bagian yang cukup unik nih dari hari gunung Jepang ini ternyata teman berdua. Ternyata di pemilihan tanggal 11 Agustus ini punya makna simbolis yang berkaitan dengan bentuk angka dalam bahasa Jepang. Jadi angka 8 dianggap memiliki bentuk yang menyerupai sebuah gunung. Sementara angka 11 ini dianggap menyerupai dua batang pohon. Nah, jadi kalau digabungin teman berdua ya, ada gambaran tentang gunung dan juga pepohonan. Jadi kayak nyatu lah ya. Jadi simbolnya cukup sederhana, tapi cocok banget dengan pesan utama dari Hari Gunung, yaitu menghargai alam dan juga kawasan pegunungan. Jadi Hari Gunung sendiri ini juga mulai diwujudkan secara resmi pada tahun 2014. Kemudian pada tahun 2016 tanggal 11 Agustus resmi menjadi hari libur nasional terbaru di Jepang. Dan menariknya lagi teman-teman dua, ketika pertama kali ditetapkan sebenarnya belum ada tradisi khusus nih yang benar-benar kayak melekat banget dengan perayaan ini teman-teman dua. Dan tentunya ada yang namanya upacara peresmian Hari Gunung ini justru dilakukan di kawasan pegunungan Alpen Jepang, tepatnya di Kamikochi Matsumoto ya, prefektur Nagano. Dan menurut aku sendiri teman-teman dua, ada satu hal nih yang bisa kita ambil dari peringatan ini. Jadi kadang kita ya baru sadar betapa pentingnya alam ketika kita udah kehilangan sesuatu darinya. Nah, padahal gunung, hutan, sungai, dan berbagai kawasan alami itu bukan cuma tempat buat healing atau bikin konten aja ya. Jadi mereka itu punya fungsi yang penting banget untuk kehidupan kita. Jadi kalau hari ini kamu belum bisa naik gunung, gak masalah teman bro dua. Menghargai alam bisa dimulai dari hal yang sederhana. Misalnya nih, gak buang sampah sembarangan, kemudian gak ngerusak alam. Atau mungkin kalau misalnya berkunjung ke kawasan alam, janganlah ya meninggalkan sesuatu selain jejak yang baik. Karena memang pada akhirnya menikmati keindahan alam juga datang dengan tanggung jawab dan juga rasa responsibility untuk menjaganya. Dan itulah sedikit cerita tentang Hari Gunung kita hari ini teman-teman berdua. Jadi kemana-mana, masih ada informasi menarik lainnya yang akan kita bahas di pada kali ini untuk edisi 11 Agustus 2026. Jangan kemana-mana, terus stay tune di Pro 2 Radio Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.